0: tiba jalo gemilang di Borik ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok Bori le, bukan kuih ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tau ni. Pari keroja pirai, nok Bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Mak gih komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.

0: Ajar lagu Perang Tak Bersama kan Natasha Jago Bunga Anu Rami. Lagu bau penyanyi bau ke di Perang Tak Sesat Anu Hati Kas juga gigi jabat pasal penyanyi bau lah kedai bau ke puat nam bakat lagi beragu.
1: Ya betul. Kadang-kadang kita kaya sedar sebenarnya kita tiada bakat terpendam makanya ya selalu kita menang contoh nama Siti Yazal ya. Semen aku ti ke pandai nak tapi kalau dia pandai kalau dia mencuba dia taruh kali pandai macam pandai mencipta betul. Lagi berjenis-jenis kainaan ku kita kiranya bakat kita ti pandai nak
0: kadang-kadang gig daya nang meting bakat beragu. Pas kali benda beragu berapa beragu
1: kirana bakat nanti ada cuma mungkin
0: kaipuan
1: lepas mungkin rasa mayak tirawa jadi pendam saja bakat nang sen jadi pasal bakat ni sebenarnya anak semua bala adik kita ada atlet kan kita atlet sukma ada masa itu nah murid anu kedua rasa aku ya Zalia sebab anu nem sen senci anu perasmian kan kita jadi teman-teman selamat maju jaya.
0: Anu hati anu ketaruh dah.
1: Anu ketaruh ya.
0: Anu ketaruh kas nega kami tak tinggal nega malit nanti di tempat nomor ni ina Selangor ngah mengeruk semang di pingat emas. Terengganu semang pingat emas. Wilayah Persekutuan Ju pingat emas. Johor Ju kas Sarawak nem pingat emas. Pak Sungo mana kami tak tinggal kiang pingat emas. Kiang pingat emas. Pingat adi mengeruk ni muka emas perak ke gangsa. Yang Sarawak ina dua perut ni. Jadi sebagai kami tak tinggal maya tegapang nang pingat kurang maya tegapang amai beget dengan suka-sukan adik gebayu dong ngatur nimun ka sukan akuatik jadi ki kembali tak tinggal dah atlet-atlet Sarawak beget teban menyumbang pingat emas sukan akuatik nimun ka renang samun acara terjun.
1: Okey dengan ini lagi agak ada cukup bagus sebenarnya anunya nun tim ataupun ni kata atlet taekwondo ya melepas masuk sasaran sence taruh pingat emas pak malah mengkedah 4 pingat emas ni pingat perak dengan 2 pingat gangsa jadi tahniah ke tim taekwondo.
0: Tahniah ya
1: squad taekwondo sebenarnya squad taekwondo Sarawak.
0: Betul. Kasnega kapai kita tinggal Anuati lagi kedu-kedu sukan akuatik lagi taruh anina akuatik polo air renang sama terjun. Kapai kita tinggal sukan terjun nanti ini so sukan adi sukup nang ta dikit lah bakat-bakat anak Sarawak.
1: Ya betul. Lebih-lebih lagi kan tentu bagia bangsa kita Dayak sebenarnya memang akhir terlibat dari ada kata mati na acara terjun sedih mati antara na ratu terjun na kita Datuk Bandalila ni masuk ada kata mati na atlet terjun kita ratu terjun na kita dah cukup berbakat akun kita ya dengan selain masa lagi bala adik-beradik na pun sama lagi Zal ya
0: betul kas dega begit ni nang tak sukan-sukan di dog ngatur anu ati ni muka hoki kas dega hoki dayung kadari ya Sarawak sebenarnya ni ke tiberat ada ingin saingan yang tiberat-tiberat na hoki dah begit jadi harap ke nang tak lagi bertambah dengan pingat emas anu ati amai tak tinggal begit sukan adik dog ngatur anu ati nak Singumi Anduwati.
1: Ya. Adanya pasal bakat terpendam Siti Zal ya. Kadang-kadang ya kita ti sebenarnya kait sedar sebenarnya kita ti ada bakat terpendam. Selalunya bakat terpendam ti akan tengah kon kita apabila kita berjaya ngunah ini barang. Contohnya macam kita memang selama ti anjap kala melukis ka mewarna kon kita sekali kita melukis mewarna tapi benda sen tiba-tiba macam
0: menjadi
1: dengan memang cantik jadi kira nak sebenarnya kita
0: ada hasil
1: ada hasil kuat kita tapi mungkin kita timayak kah ataupun
0: Depuan
1: mungkin kita malas kah
0: bekas juga tak lupuan sebetulnya.
1: Ya.
0: Kedai lagi gebarata nang tak bakat Miki Moto. Sebenarnya depan ada lagi bakat Miki Moto dapat secara disengaja kembali moto rusak ayah ngapun nai menjadi.
1: Ya, betul.
0: Ini gesok bakat tak. Kasi juga bakat aku basa komen dengan tak kawi kurus inang bakat terpendam ia sebayu hati depuat nak ia pandai dalam aktiviti sukan. Sebenarnya ia agi suat temperat dalam aktiviti sukan bulanan diki ia suat temperat tipu ia jeraja. Sebenarnya hati sekedar ngesok bakat sukan adi ia puan in the pasar sukan kerem.
1: Iya, jadi saya mati antara bala adik kita dah cukup berbahkan lemeng dakuan Nur Azirah Azirah mati na. Okey, na menang ni mati ni na menang bagi adep na bakat terpendam adep na SNC Irak jadi penyanyi sebab masa sekolah rendah pernah ngambil bintang kecil dapat tempat nombor 2 Kuan Zul. Ha. Senjatlah komen adep na kuan. Betul. Kadang-kadang kita tak sedar sebenarnya kita tak ada bakat kawan kita. Kadang-kadang kawan-kawan yang Zal mengkita Zal kan lagi ada
0: ada bakat
1: ni, ada bakatnya nak sebenarnya kan. Sebab masa sekolah ngamina memang ada ti kurangnya nak, mungkin kurangnya nak, ataupun memang kai minat pun sebenarnya
0: kes juga kadang-kadang bakat depuan nak kamu hitam de subah terdepuan nak gigit yeah, penting kata. Jadi mai kamu tiap barangan ada gigit bersama ke sesan nanti angan dapat komen di Facebook FM ni kas negeri ni mun adi ke awal anti ja lain telefon tak tikuka ia na barata sasa bakaka. Rata pucuk ngan ragu pertama tak bersama ngan ragu ba usak penyanyi ba u gedinget dah.
1: Yeah.
0: Namilia Lia ngan generation B band ragu oku de kenangan.

Jerebu dapat teban 6 kaperengta. Rebis i berpaut dengan saluran ngasengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Sama ngera adi bian ada berpaut dengan ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepak. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong dengan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

0: lagu bersama dengan Claudia Garris kena ada Mali Nadi Pramantai sesat no hati lebih sebuah berangan Nadi bersama KDY FM beli ya kas lagi mereka pun tak pijuk dengan krakar tak payah pasar mija ngupi tak ini lebih kait dengan bakat terpendam adi dia tak puan tianti adi gig dengan tak di komen di Facebook Ina Felix Schumacher Ina bakat terpendam yang selamatik kait perasan bakat ngundah kuih biarpun kait pro dalam bidang bakery tapi ada lagi ngundah kuih tiba-tiba hangus panggil nak suka kurang agi suba naik kuih ngajah inya biarpun rupanya biak tapi ada pedak maan terima kasih dengan Tafelik Inaki salam nuju nama dak kapung lobang batu mawang dengan semua pekeping YFM dia terima kasih yang berdengar tak ada agi komen ia topik tak sesat nak lu hati inang dengan tak tidak Felix inang depan anak agi bakat naik kuih senang inang semoga sinai kuih tak sawu
1: betul kadang-kadang ya Zal sebenarnya kita ti ahi bakat kita kita tahu kementi ya hanya bakat aku ti tapi sebenarnya kita semua kita manusia ti ada bakat terpendam kau kita ya mungkin Meng Hazel ya pandai bitanam
0: biji it
1: jadi kau kita ya kadang-kadang bakat sen terselah kau senak kureng uang kita mau cuba ini lepas sen kita rasa macam best apa sen kedua ketaruh kau kita bagi bila kita ada pandai menari lagi perlukan bakat lagi sebenarnya
0: betul. Okey, tapi siapa lagi dengan tak?
1: Kita ada pengapit dengan apa ya?
0: Dengan tak di telefon tak ia sesat Anwati. Hello.
2: Hello, DJ Hazel.
0: Hello, selamat ia sesat. Mr. Medicine. Aku dengan DJ Linda.
2: Biasa, dah biasa. Memuak genyam ni. Sebab apa, aku jerebuah tiba menipis lah.
0: Berkurang.
2: Berkurang.
0: Amai lagi tepat ujian.
2: Bang benda gitu apa bergorot.
0: Anu peras bang bergorot.
2: Ya ya betul.
0: Okey Mr. Lisa.
2: Ya.
1: Ya sama San.
2: Sama San di Gerinda ni abga.
1: Oh pagu. Aku percaya Mr. Lisa memang ahli bakat terpendam pada Zul. Betul kai.
0: Ni so bakat terpendam di pandai bitanda.
2: Adina enggak?
0: Bitana.
2: Bitana.
1: Boleh cerita bakat Mr. Mindesem?
2: Biasa ada bertanda ane. Biasa. biasa. Apa kadi surprise dia aku? Mana ya? Pasar perabot. Pasar perabot. Aku dah aku pandai sebab aku ben kulit lain ke mana ni pakai dawai dia. Agi papat. Agi kayu lah. Jadi agi gira ni ku anak nyerbuh. Nyerbuh ni dapur sebab ia kan juga reminjah ia pakai papan. Jadi menukar ke reminan ni konkrit madin simen lah dapur. Jadi enggak aku nyebara papan ane bara kayu ane aku mit. Jadi aku cuba dai meja ia ni rice cooker aku. Dai meja ia na rice cooker aku ia na water heater aku dai. Tiba-tiba aku dai ya. Dah aku pandai dah. Pak sekali aku dai anak andai ya. Bisa genangan nak muna munsok ke deh ke kau ke. Aku dah sapa dah kedek ke pandai benda dah. Amai ku pakai sentepa, cat teni, benda ya. Dok sangka ada. Dok sangka dengan depo benda lah. Pakai rendai guruah benda-benda pasar furniture mun di dong jual ni kada.
0: Pas kau orang tidak pernah dok pakai.
2: Punya dapur dia pakai lah. Aku megah dengan adikku anak meja ni daiku. Megah. Aku dia sangka dengan ada kurang dari mana. Sebab aku tu ni keben. Aku digit na paba ni ke dengan dari ke mana ben.
0: Tepat-tepat ni menjadi.
2: Teben-teben ni tu ni jadi. Bisa tu ni dah pun berharap. Meremus ke. Tu ni remus. Remus. Mutung lah. So kadeh kadeh gerah. pakai dia tu insyaallah musga mai baranak buah aku nang ni wak kaya sila yati dah wak bah aku adep ku meh bah ke mati dia ku sangka kaya
0: nak layak bakat tu pendam
2: ya ada ada pakai rekmen bertanda artikan barang bertanda artikan amai sok jahit ni Esok kau kena di Ando 1980 Annual Disco Dance Championship an lagi kusua pakai sayang lah deh. Penting rezeki dah menang. Yeah. Ada masa ana lagi darah muda, madin mede bah mabgorot man kinde mede dah. Mun barangan nanti tunjuk bakat ngan lagi DJ Bragu, mun DJ Hazel ni, DJ DJ Linda, bakat.
1: Yeah. Pas sebenarnya Mr. Middlesam ada lagi bakat terpendam dah beken sebagai pelakon, betul kai?
2: Pelakon lagi ke aku jengi pak ate ye na lakon ate film Sumpahan Jerunai.
0: Sumpahan Jerunai. Jadi pergi ke pakat-pakat tadi dengan Puan anda.
2: tiba-tiba ni aku ngerana dan minta aku semakin jadi pergi audit lah di sini audit. Jadi aku dah kusangka ayo ada ku sangka nang ada kure dah udah mik mana mana ini pakai jadi pelakon mendam
0: betul
2: tadi tapi nak syuting jam-jam mana walaupun abu jamban ke kasih biar jengger nih kita
0: main rujut dia
2: itu namanya show nih syuting dah syuting mana dah kain nih besok atau no pin nih dah begini. Kami muka syuting masa adep ni muka syuting jam adep ni lah time ni adep ni muka syuting begini ni bisa no benar-benar Adman benar-benar bak bergorot bisa jadi tapi dia te jager te ni bisa bisa lah syuting kan director buat main
0: benar-benar te director mebak bergorot ke te ya.
2: Nah, memang lah cameraman anak bergorot dah kan.
0: Okey, tahniah lah Mr. Middlesam lagi bakat berlakon, lagi bakat
1: munah perabot
0: tahniah
2: munah perabot tapi ini hati kincai dia lah banyak aku dah ngadep kure pandai benar banyak aku dah ngadep kure pandai benar
1: tapi Middlesam tapi sekurang-kurangnya perabot saya menjadi
0: aku dah pandai
2: ada bakat. Nang mana? Yeah. Mana nak cak? Mana mana?
0: Okay, terima kasih Mr. Middlesam. Mama yang
2: telefon ke. Buat ngena salam ka. Ya. Ngena salam ka adep DJ Hazel ngan DJ Linda di Bekonti Madin. Ka mana ka bara DJ ta di Bekut. Ka mana bara paminat wire FM di Bedaya ta di Barang. Ka ye ni dikit lagi. Agi tu ni bara paminat di Barang. Andu Kak Di Andu Beken harap bara sama-sama nyokong YFM Bedaya. Tak kami dia kata dia adep tak Bedaya mesti direct nyokong. Betul. Sama-sama bangsa adep sama adep. So dan tidak dengar aku jangan selamat isan kom happy hazy bukannya ini Happy Monday Blues. Happy Monday.
0: Okay, bye.
1: Okay, terima kasih.
2: Okay, bye-bye.
0: Bersama dengan Mr. Middlesam. Okay, bersama tak. Okay, tadi nak anting-anting di lagi telefon tak? Hello.
3: Hello.
0: Hello, selamat pagi. Asyik dah telefon ti.
3: Dayung si mengadu
1: ayam boy.
3: Ayam berapa ketik terpendam tiba. Memang terpendam anak jadi aktif kan.
0: Iya, mesti ada belagu.
3: Selalu belagu bah. Rumah panjang, kami pengantin. Menurut aku gak enak gerus belah boboy di opis lah tempat. Zuh si ang pajak seriot ni ganan Zuh si temperau si ni si nak takut si na Ait ku Ait ku nyugot terpendam.
1: Akan belagu ya?
3: Ya belagu bekekis bulu bekis mesti beladingan bo oh sedih bila tahap mbak mami ini ko. Lalu mot nak kopis lah jadi gamel ku beladet ngumit lah boleh dengan untuk sebarang mati mung untuk belagu ni ang bela tweet lalu singkat ni abla Facebook terpendam lagi lah aku selalu belagu ang keroke belas Semenanjung lah ngaran belagu lagi ku ang keroke Semenanjung. Ohi lagi peladingan kaput kadang-kadang namun ni ku ohi ni ngundi dep lah di main undi lah kalau dengan dep pahing undi dep Dapat dok sa ni namun ni lah. Petang ti pun kerukian lagi semenanyong lagi tapi tapi ti kaya nanguni mina bela dead manila marka-marka lah. Lagu ni ni lah tapi dok ngomak asyik depan noy lah. Memang kependam belagu lagi ku jini edro lah jini DJ Alinda nganun ang karaoke jini banti bela dan timunog bela of jini studio lagi bela kawo iban yung mingkan musuh kamin kan senang menang gati lah na studio buboy si aga nangang tutup ka
1: kirana bakat akan ti jani kualinya kirana bakat terpendam belagu akam ya
3: nga suka belagu ni akamin selalu ku karaoke po tapi tu dengan ku si telo ang segeti ko jogging nga pening miti menang jogging-jogging tapi bener si dayung si ngamak lagu bisina ko wono panoy ngamak ni nangon dingan ku si sege jini ni yak jini boboy oh dingan ku puli menang do day bisina menang mo steady lagu bisina ti kaping mo ya si si si si unen wanta.

0: Risau si risau lah. Yalah lagu ni kan benar aku tengok.
1: Ya.
0: Full saya tahu full.
2: Memang cukup berbakat sebenarnya.
0: Ada bakat aku lagu ya. Gara-gara mungkin tengok cepat-cepat tanah nak meninak ngumis tayo elah kayungan pretip ni ku bila tit repun bila payung gini dati
1: jadi yang boy tit dah lagi bakat lagu bida ya dah lagu bida ya lagu bisina pun boleh
0: lagu bida ya kan joget 1000 kali bayang kan lalu ku no lagu iban tit kucum lalado pekekis lagu gini apa ni gedang aku sima si menang anda boleh berselara sena aku tu mabok keruke jini iban no tu tinggal aku si anget tabu baru saya yang sos itu nunggu
1: ayo okay, terima kasih ya yang boy sebab ada telefon lama ya
0: okay
1: bye okay Alja bakat terpendam ayang boy
2: oh, bukan saja dan bakat nasiap lagu lagi lagu bisina
1: Agi bukti dah.
2: Agi bukti. Betul, ada bukti.
1: Mesti bukti. Kanti Lawrence Mike agi kerat nang. Inang, jakok nyap bakat terpendam. Semua bakat tu, semua keminat.
2: Okay, Christopher Neil menang Zal. Okay, ateng cekuk kena bakat terpendam ku panai nyiit kain, panai ge pakai mesin tapi mati nesel, mubus.
1: Mesin jiit nah masa-masa sekolah rendah enggak mendengar balas suar ku koyak dop ku jiit.
2: Oh, boleh jadi tailor ti. Boleh lah kita ngata kain ke Enzel.
1: Kan sege api tekilan nang nang bakat terpendam nang atnai ragu pak ndeg malit bayu tercapai. Bos mungkin tak ada fikir. Jadi saya terima kasih yang mendengar nak digi nak tak komen-komen di Facebook YFM dia. Bagi dengan tak inang mating bakat terpendam apa isap berbakat memakai.
2: Betul. Kadang-kadang yang kita akan sedar kita sebenarnya berbakat sebab kita meminang semua bakat betul. Kita. Contoh ni ada ke pandai belagu kawan kita. Apa semua kita pandai belagu. Saya lah bakat kita. Ataupun kita menang kita ke pandai bitanak. Lepas kita nanak tulau pun kira bakat semua.
1: Kadang-kadang tanak ni bakat ke? Kita terus bukan ragu. Pertama-tama memang Stephanie Salau.

0: Ragu pun tak bersama hingga hati S-Band peluang ke taruh mementingkan nyami dah tak mesti nak di penebat na segmen makan kali masa san RT. Terima kasih yang berdengar nak digigit bersama tadi di Facebook di RTM klik kas negeri di siaran radio YFM dia.
1: Dengan apa kemar berkala peri berpakit mati taruh selesai sampai agak jam peri dah keluar masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan lepas end terus lagi dengan segmen ia dengan Tiaran kita.
0: Mai kemar ia na peminat setia ragu carta ragu dia. Yeah. Ha, mai kemar akhirnya ragu-ragu ada gig dalam carta ragu
1: kita
0: minggu hati. Jadi kan aku Hazel.
1: Okey dengan aku Lina Jagam mengucap selamat pagi, selamat berdua lagi.
0: Salam Malaysia Madani.
1: Bye-bye.

0: 2018 ke mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel dengan tempat-tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji yang terbaik lah.
1: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
2: Setakat ni alhamdulillah memang yang terbaiklah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sinilah. Memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
3: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerebu merentas sempadan. Menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering dijangka berpanjangan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada apa nama program-program advokasi ya untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat, Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut pejohor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara Barang Anu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okay, lagu penghibur kita bahan pada Natasha Jagu Bunga Anurami The Perimpur kita Jagu Berpagi Berpagi tu segmen yang di Aran lagi ya. Okay, Berpagi Nuni Semenjuk Anuburan Mahi 2026 bersama dengan aku Dup Tukas Berpagi tu Angeline Impur yang dekat pukul 2 narangan tu pengundian pun pasti pukul peri setengah berpagi korang nyerah tugas pasti ya dekat DJ Jos ada akan pidaan penyusun bagi cata lagu Bidaya The Minggu Siti. Ah, episod taruh puruk 2. Ah, episod terpedua ya. Oh, menyap-nyap nah. Timur Bermahi manak episod terpedua lagi. Jadi Pak Kemet bersama dengan DJ Jos pukul peri setengah berpagi ti. Anda keping ubo program lagi ya. Dengan masa yang kita nyambung lagi segmen yang dengan di Aren dari pukul 2 narangan dus. Biasanya kita berhibur tengok lagu penghibur kita bersama dengan Nemi Lialia dengan Generation B Aku Dek Kinaman ya.

program Nain Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nain Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur Bang Dosawa, Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay Birami 2026.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i bepaut nga saloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut pankah badang sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Hey, bersama lagi atau dengan program penghitung susun carta atau sana minggu ini. Hanu ini, semangju anu bulan Mei sawa 2022 mok masih lagi di dalam studio 1FM Bidoyo. Aku lagi sebenarnya lagi perkara kelan aku berkusi dengan dan anu ini pak ngedi aku berkusi perkara ini aku recap balik kedudukan carta atau sana minggu lepas. Sejak tu sama-sama ngoji recap minggu lepas an episode ke 30 ni.
1: No more small.
0: Di depan mas mau minggu lepas ragu so Valerie Tiam ragu dadan Dawo I.

0: nomor 6. Di depan nomor 6, minggu lepas Raguso Valentine LS, Ragu Dadon Cinta Kajon-Kajon.
1: Di senyum manismu, ku kajon-kajon, ku terima cintaku.
0: Nomor 5. Di depan nomor 5, Hamilton Joning dengan Ragu Dadon Jerak Yang Pimoh.

Nomor taru. Di depan nomor taru, ragu dangdut dan bagi tips sama dua semua gerina sedut gedut goyang dang.

0: program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 19 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 ngumi. Ja sama-sama atau girami naik di Muay Birami 2026.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan. Pasal meropas lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato pakat industri music oto.
4: Sama Roku Josh Martin ngajit semua lagu paling popular di YFM Bidoyo. Carta lagu-lagu Bidoyo.
5: Alright, jadi dalam pagi ti atau dalam episod kita 22 carta lagu-lagu Bidoyo da studio YFM Bidoyo di Kuching. Jadi dalam pagi ti aku sadik saja dalam studio dari geng. Jadi anu ti Lone Ranger ya. Pak deh aku masih lagi naik tugasku san magah nudu ingan kedudukan top 10 carta atau selepas tipon di minggu ingan ngundi lagu-lagu dan carta iti. Alright, kurang nak juga dia selama pagi nudu suak bala ingan dogi ngoji aku di RTM Clicks duo di Portal Radio. Watino guys, selepas itu aku akan on live di Facebook ya. Sabar kan John. Okey, jadi tu beribul dia dengan ragu dan sebunga sudah pagi ti ragu so penyanyi Freddie Thompson ragu dan salau ku Kamalia.
6: No more small.

0: Douglas Mong Douglas juara. Itilah Carta Music de kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Jalo gemilang di bori ke?
4: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
3: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
4: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
3: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggin.
4: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
3: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
4: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
3: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
4: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar leh.
3: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
5: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rebis i diremin Nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, balik lagi bersama Dr. Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Minggu Iti saat episod ke 32. Dua dan Minggu Iti atau lagi ni ingat bogok perubahan dan ragu-ragu di Carta atau ragu di tempat nombor semongjai ya. Ragu de Rabu taruh tempat setempat nombor juk ke tempat nombor semong. Sementara ragu so Nazrien J Amba kai sebarang dari berubah saat kedudukan Carta atau ya. Jadi dan minggu itu masih nangnya minggu jerubu, jadi bagi ingat dalam penuh kaki-kaki dalam pagi itu natong ni ya, mak sekia bogok naik aktiviti di luar, dua mak komut pakai tutup indung dan bapak bagi ingat dia agi risiko, dia agi onam. Sementara nakopot pun boleh berminti ada pakai tutup indung dan bapak sebab otak dia tepuan, oni ke dia agi dan jerubu otak ya. Right, jadi dalam pagi itu ingat bersama aku Josh Martin, dia pukul semong di pagi saat ngojit kedudukan top dan carta di Radio YFM Budaya demo ingin ngundi dan tipu di minggu demo komut selepas itu ingin mau tapot start ngundi atau mau pergi ragu nombor semong dua ragu nombor PI dan Facebook dan Masa Adin. Ok, jadi jaya aku ginang aku lalu kusi lah berita sebenarnya sebenarnya onu itu ialah onu secara rasmi aku mau doi tiap naik program carta sebab aku mau bertukar kementerian pakai stegar ini nangnya pengerinduku nuduh ingan dua pengerinduku nuduh ragu-ragu budaya aku tetap berodati sebab aku dolek ngajah ini nangnya kenaikan pangkat stegar ini nangnya supiah kerja itu ya. Alright, jadi setia bersama dengan di carta lagu-lagu budaya di Radio YFM Budaya dalam pagi ini aku tetap masih lagi dati nogleh tipu hotel nyada aku pindah deh ya. Sekiranya sindok boleh lah aku pindah pakai sekiranya juga no ogi berpikir udah terlalu sindok ya. Alright, jadi atau berani lagi ke ragu tempat nama moi dan minggu itu ragu itu rabu ke kedudukan rabu dua tempat satu tempat nama nuam ke tempat nomor moi jatuh sama-sama ngojit ragu di tempat nomor moi bersama duo Valentine LS ragu dadon cinta kajon-kajon
1: nomor moi.

0: Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua ton.
1: Nak naik orang, wow, lakitnya. Dia mau drift terus marat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sepasi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sibil kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nenek. Aku lihat subah sit lah. Jajah abang ketam letak di subah dah.
3: Eh, Maya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetap ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku macet barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat iti pun wak dakian ya. Bitu dat ro dek best. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dati pi na kasin kining. Boga kian suar wan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggu merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun nak mohon lagi.
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pak, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dep tu.
4: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
5: Ati aku agit baru kerat pantun.
6: Oh bala dingan gati boh tadi pantun.
7: Maka cumpagi kuah jawin.
8: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
9: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
10: Mekserian si singgah da kakai.
11: Anak popong di ido jempian menak sidat ni perom.
12: Dukudutun patah ngerasyuk tumbang di kandang.
13: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
14: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatun sampai di botong.
15: Digadu asyongku kadang-kadang. Natom onak ku obok mokat hujang.
16: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan

0: dia pandai tiwas, pandai sieno ni. Atih pengumba guru-guru dia dapat nano ni di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengumba mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lah buat kontrol. Wah dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke benar-benar. Di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Gerak Bersama.
1: Balik lagi bersama aku, Josh Martin dan Pengituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Budaya.
2: Ya, balik lagi bersama aku, Josh Martin. Noga pukul semong di pagi di sana puan kedudukan Top 10 Carta Lagu-Lagu Budaya di Radio YFM Budaya di 0.2 MHz dan di 0.2 MHz. Ingat dapat genggojit koi di portal koi di RTM Clicks. Wanita agak portal radio rtm.gov.my. Ingat dapat geniga aku Adin di Facebook YFM Budaya. Do kurean le nyobot dia kudu-kudu adon bagi tod message ke Facebook dan pagi ti. Selamat pagi nudo Lawrence Mick dan pagi ti ya. Yana selamat pagi DJ dengan cerita lagu. Kayak kembat ke geng-geng awah. PPSMBK balak pingkaping YFM Budaya selamat pagi untuk semua geng. Alright, selamat pagi kan duduk Rachel Marikan yang selamat pagi DJ Blessed Monday. Selamat pagi kan duduk Simoni Karong yang yang tanya kepada petugas dan di itu. Alright, terima kasih Nudu Simoni Karong. Hai, selamat pagi kan duduk Puan Jimoy. Terima kasih sebab menyambut kau dan Ondu Onupat ya, onupat so dia, onupat kan onutaluh ka, onu dia, onupat ya, onupat. Terima kasih sebab memaan kau dah ngan ini no. Terima kasih Sidi pengumuman dan naikan. Okay, selamat pagi kan duduk Puan Doreen Gubes dan pagi itu, selamat berkonti. Selamat pagi kan duduk James Pengiran. Selamat pagi kan duduk Nicholas Teres. Terima kasih. Selamat pagi kan duduk Mide Sam. Selamat pagi duduk Nazri NJ. Terima kasih yang steady pilot on air. Tetap bersemangat DJ Jose. Terima kasih duduk Nazri. Selamat pagi kan duduk Ronald Dennis. Yang selamat bertugas dan selamat berpagi DJ dan semua geng-geng awal dengan pickuping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu. Selamat pagi kan duduk pilot todang pagi ti. Ko ajab yang onu braum adin. Jerubul lagi nogga. Nog so ko ajab. Selamat pagi kan duduk Peter Kilan. Selamat berpagi. Selamat pagi kan duduk Puan Dolly Tawin yang selamat berpagi DJ. Terima kasih duduk suap para geng-geng lagi dan pagi ti harap pada pagi ti anenangnya cukup paguh dan udah ti saja atau masih lagi dan tipu jerubu itu mak atau pakai alasan jerubu itu ngan atau di terus ngajit radio YFM Bidoyo sebab sekiranya frekuensi radio ingan kalau keluar ada dapat terima ingin boleh ngajit koi di platform digital. Alright, atau terus dengan penghitung susun carta atau di lagu di tempat nomor nuam lagu joget bersama dua di Vipers
3: nomor nuam.

0: program Nine Muai Birami NNB 2026. Ya dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 ni nok 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemunca konsert Nine Muai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 mumi. Jak sama-sama atau birami naik di muai birami 2026.
1: Itih lah dodoriak ku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakai noh limuti ti eh. Nyak nang on, ya on gitu mu.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Nah, adi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ada no.
1: Gorot bak ku ngujit musina ni. Riu, nyak muni di bemakung bak ku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
2: Eh, muti bonang leta pot gitu, mau terbati.
1: Eh, tunggang bak ku terbati ni nengak mu. Nggak, ku gong steering titi ya.
2: Agong saja, muman mogo ne. Kuni nggak mu, monu mu syoti ya, kon-kon. Muna liat, mulut palitnya.
1: Eh, tonggon di ku ponu ti ya. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Bunuku, no gue motote.
2: Bukan ni, aku soto eh, bukan soto eh. Kalau di dengan ku ni he, soal apa le? Gagal ayun dua kuat ih kan? Nang dope idoh di ano ni nang tonggon panu, paling ngap push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu ku sebenarnya ne. Mu gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku pernah coba aku Kristen kau gih pakai do keberani ne. Kamu mama, ngah tak boos lagi ya? Iti di doli aku ne. Coti aku sih nasi adikku. Itu aku nang memang mau tuh mabuk. Nengak mau tua tanamu kau nada aduh. Ini tua telegi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak tu bang motor mabuk bahaya.
4: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopring, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepa. Kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

0: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN. Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko enam dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemut, seraru penuh semang dan semerima minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?
1: Kembali lagi bersama aku, Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Budaya.
2: Orang jadi kembali lagi bersama aku, Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya. Dan pagi itu, Inoh Jaya Ragu di Ngojito, rasa kumpulan The Vipers. Ragu Inoh Rabu setapak nama Moih ke tapat, sebenarnya bukan Rabu, sebenarnya Maad. Maad dua tapat setapak nama Moih ke tapat nomor nuam, ya, sebab somu nomor Moih ke tapat nama nuam tita. Kau dah ia jatuh, pas sebenarnya dah ia Maad ke tapat nomor nuam, ya. Alright, jadi di tapat nomor Limoh Jaya. Ialah lagu The Rabu setapak nama Taruh minggu lepas ke tapat nomor 5 Adut Gedut Guyang Dandut So Sumbuk Gerinas. Jadi harap ingat bimono sotin dah kedudukan lagu-lagu dan carta. Dua aku adin mogi kebalot tajuk lagu Inoh dan ke Facebook YFM dah ya. Ingat boleh start like tajuk lagu Inoh. Mak komen ya sebab aku daik aku buka komen. Jadi ingat boleh jok klik like saja. Ataupun ane ni agi thumbs up noh, thumbs up noh, noh diklik kan mak nama-nama di bokon ya. Alright, jadi noh cara ingin ngundi dapat start ngundi Adin. Alright, noh ke pukul semong di pagi titia ingin bersama aku saat ngoji top 10 carta lagu-lagu bidoyo. Alright, terus adi ke lagu dia tempat nomor 4. Jadi lagu di tempat nomor 4 minggu itu lagu so Division Ocean. Jadi minggu lepas lagu itu di tempat nomor selamat. Lagu di selamat. Minggu lepas, minggu itu berjaya Maat ke tempat nomor 4. Mungkin bala pengundi-pengundi lagu ini mau sahai nang aduh lagu itu mau juak rabu mau tuwi di tempat selamat. Jadi mungkin minggu itu bala menopalik lagi ngundi lagu di adon rindu-rindu sayang Division Ocean palik lagi kan top 10 carta. Terus bersama dengan di carta lagu-lagu bidoyo. Nomor 4.

0: segmen Yengan Diarun Barang Nandu Sepukur Pri Isan Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Yo everybody,
2: lawa mi ayong.

0: Oh, Sinda Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Ida ke ni kamu taruh nang irabu?
1: Tanah naga. Asa mo rabu tiap puan namo nam.
0: Sinda Mel. Dua beninga ai. Anak mu berumbak bisika dan orang. Ditaruh nang iya berhangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asa mo nam.
0: Oh, Sinduk Mel.
2: Oi, oni no. Oni lagi no.
0: Oi.
2: Oni, denai mudut tu ya. Protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuh aman batu, ai.
1: Mama mus barang napa onakku tu. Doi onakku reman koyuh dekoda inu no.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. So pinusah dadah.
4: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta lagu-lagu Bedoyo.
5: Ya, balik lagi bersama aku di Radio YFM Bedoyo dan pagi itu atau ningat dan Mas Adin start so anu-anuam terlepas semong lima anu bulan moi itu noga 24 anu bulan moi yang sukan Malaysia ataupun suk Mas Langor mau tajoh tia dua dan Mas Adin lagi kudu-kudu acara lagi abuang ngatul dua setakat anu itu kudu-kudukan pingat lima tempat paling sombuh. Di tempat paling sombuh masih lagi bokaku dah tuan rumah Selangor dengan semongdi pingat mas pelii pingat pirak demoi pingat gangsa. Di tempat nomor dua Terengganu dengan semong pingat mas semolimo pingat perak nuam pingat gangsa. Wilayah persekutuan di tempat nomor taru dengan ju pingat mas pelii pingat perak dua ju pingat gangsa. Di tempat nomor 4, Johor dengan Ju Pingat Mas, Moi Pingat Pirak, Dua Prii Pingat Gangsa. Sementara Negeri Otok Sarawak di tempat nomor 5, Nuam Pingat Mas, Pat Pingat Pirak, Dua Smongdi Pingat Gangsa. Jadi, anu itu mulan taruh anu Sukan Sukma lagi mengatur. Jadi, masih bogok lagi anu Sarawak ataupun nguluk poin ataupun nguluk pingat saan jadi juara inoh target saan sawak 2026 itih Sarawak pali bauh jadi juara ya. Alright, jadi inoh saan Sukan Sukma semolimo noga 24 tenuburan moi itih mak komut ningga update ogi abu peruah di TV ya. Alright, auto pali lagi dengan kedudukan carta atau saan minggu itih doku juga terima kasih nuduh suingan di memoyak masa ingin bersama doku di Facebook YFM Bedoyo dan pagi itih auto pali lagi ningga osika di Facebook auto ya. Ha, jadi sebab aku sekiranya aku metu di kusinat ya nyanang ogi kedai ke Josh di nina nyanat ya. Ora tadi ngi asi di lagi di Facebook ah. Selamat pagi nudu Chi Jun Fo. Selamat pagi nudu Min Lukas Nurul Atikah atau gi Peter Augustine dan pagi ti terima kasih atau gi Emily Licham atau gi Lichi Rion. Alright, ini mana ada bau-bau lagi suak dua tu dan program carta lagu-lagu Bedoyo. Terima kasih Mak Komut like dua share live tu dan pagi itu lebih bogok lagi nyata peninggak kedudukan carta atau puan nang ragu-ragu Bedoyo ragu the steady ya. Alright, jadi pali lagi dengan kepingin dong susun carta atau dalam pagi ti atau ngaji ragu naib juara atau doi berubah kedudukan masih lagi abakaku datang nespoji ragu dia dong selalu gaon. Nah, selepas itu atau diman mi ya, mi kolo enak di kedep sina. You know, kodak so lirik ragu selalu gaon to dia sepoji.
6: Naib juara.

0: program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 ngumi. Ja sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.
1: Sama koi dalam pilot atas Charlton lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jaws, sebab penolongku, Captain Jazz, terbandingan wajib lagu-lagu dan Charlton ini. Saat tanda terima kasih, kagin peluang duduk ingan saat ngundi lagu-lagu dan Charlton ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan Charlton ini, dari sama kodak Charlton lagu-lagu di pokok. Ingan obomitia dan nakit nona, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan Charlton setiap minggu. Namun ni, bipikir dia benar-benar video ingat klik asal ingat dari puan sikian dingan-dingan atanya ada guru sinok ingat. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidayo. Nomor taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nomor empat, asal ingat mutapun klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumadingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bidayo. Pak Natong ye, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program Carta Lagu-Lagu Bidayu.
2: Carta Lagu Bidayu, evolusi musik otak.
3: Juara.

Suara Jadi Watino, kedudukan carta atau saat minggu itu dua harap minggu bau tapa dengan ngundi ragu dan carta itu sana tahu lagi kedudukan carta atau saat episod kita taruh pro taruh dua harap Beethoven mak ingan putus asa ha, mak putus asa sejak ragu dado nendok buah asongku moh ruah so carta stega kurang undi ju minggu jadi noh bukan ninanya piobo ataupun penubon pimono ingan sebagai pemusik dan industri musik atau budaya terus berkarya ya hasil puan nasib pagu sekiranya para hakim-hakim ataupun para juri nang ragu ti apa tu mulut sebagai wildcard mungkin mulut wildcard ya. Alright jadi no sejak program carta atau saat pagi ti dua mak komut kedudukan carta atau saat minggu bau mak komut ke duma dengan saat ngundi ragu-ragu dari carta ku juga terima kasih bogo-bogo nurus ingan dah lagi ngajit kai di radio ingan dah ngajit kai pakai platform digital. Waktu ini agak ingat dan ingat aku di Facebook dan pagi itu. Berdapat lagi dalam minggu bau. Aku supaya ingat dengan ragu. So, Loni Timala. Ragu dan steady babeh. Nggak kata berdapat.

Okay, cintaku di bumi kenyalang, Jackson Bosen dengan Ivy Phoebe, The Matik. Nah, ya dengan Dijun kita tambah bersama penerbit bagi penyusun carta lagu Bidaya, episod ke taruh 2 Minggu Siti depan kita mempuan lagi asihkah juara depan dapi lagu The Selamat lagi The 2 Minggu Siti lagi ya, dengan dapat kita kaping siaran ulangan semawang berupagi andu 6 ya, semua berupagi nunem pukul semeheng berupagi kena berupagi nuni sen memang kita bersama dengan penerbit na DJ Jos, dah pukul 3:30 berpagi, the live melalui Facebook YFM Bidaya, depan live melalui radio kita the berpagi Siti YFM Bidaya. The segment Yen dengan The Aren. Sambung kita ada segment Y in the End ke pukul 2:00, narangan 2 mas 5 minit, rimpas pukul 9 ini berpagi.

0: ibah jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Palik roja pirai, nok bori rasu fikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk balik di menurut tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

Ya kau ileh dayung bidaya bau sama ada mesu Alicia Wani de sama perimpur kita berpagi iti segmen yang ngandi aren ya berpagi anu ini semenju anu bulan Mahi 2026 de bihibur bersama dengan aku nak pukul 9.02 narangan nu timati sebayang keping program de minan senakayan peluah mesu Miri FM lagi ya dengan kita boleh keping melalui frekuensi kita ada dua sama ada Kuching FM ni 06.2 MHz dengan The Serian FM ni 01.2 MHz dengan ni lagi dapat kita kaping tetapi tapi saja ya baik ni kita ada handphone dengan PC ya dengan nanti boleh minan rtmclick.rtm.gov.my kita boleh download lagi apps RTM Click ti ataupun kita boleh lagi minan minan type saja RTM Click dengan gagau dengan bahagian radio radio tempat tanya sama radio YFM Bidaya BK B Bidaya K kayan B/K lagi ya mengda sebayu itin lagi punya pun itin nama ada lagi kemudah lagi ya dengan menti ada kemudah ada bau de bau menti tebek lagi ya dengan RTM Click dengan boleh lagi kita puan genan penyanyi lirik tu lagi kena ada lagi pagu lagi dengan boleh puan omeni lagu sen dapat luar Sian semua memudah nyenang kerja kita lagi ya dapat tebak lagi lepas en lagu ni ka si dompu lagu en lirik dah si dompu nah semua dapat kita puan lagi melalui RTM Click sian lagi ya. Okey dengan terus lagi kita berhibur kita bersama dengan Johnny Tuk abah tekan aku tak ya ingin kita sampai pukul 9.02 narangan 2 City.

Duet Lily dengan Naden de matik na sabar kajon lagi ya, sabar kajon lagi kita dengan penjam pukul semeng dua nerangan du ngin ada dengan kita ada makai sabar-sabar lagi darat luah maan nerang lagi masa tina lagi ya, ada lagi demo luah, ada lagi lingempet lagi jam kita pukul semeng dua nerangan du puni pun bela nene kita ada pitanek de masa tina selamat pitanek lagi ya, tina nangempet lagi jam darat nerangan du bela nakinya kita ada ramai sekolah lagi. Okey, dengan nah ini pengerami dan atur masa tina ada nehen taman botani Sarawak. Iti sema ihong aktiviti de doktuna sema de pameran landscape, bitanding landscape depan ada booth ataupun pameran booth bijua, bitanding mini landscape, bitanding ubah bunga, pameran bonsai. Lebih lagi dah minat dengan bunga bonsai, infohan, sukan dan rekreasi, glamping, wayang pacak, basker, depan ada food truck dengan food bazaar lagi ya. Sama dengan Taman Botani Sarawak Tok Pengen Buran City Puni anuburan Ogos 2026 ya, dengan nanti sama ada Nusam Flora Fest, dengan lagi kita boleh penuh lagi terbuka macam lagi lampu-lampu bikelip lagi ya, dan dengan Taman Botani Sarawak City kena DJNG teringat balik lagi dengan ICT nyam sian lagi lah nyam lah dan keliling dengan ni sekeliling semua dan bela lampu-lampu dan bunga-bunga meng the fairy tale tema nah, dekorasi nah, nursery dengan kebun-kebun garden mungkin macam lagi aktiviti-aktiviti ya de dok natur city sampai pengen buran ti ya, boleh kita sama-sama ngeben bela abi mama kita ataupun bela nemang kita ya, penuh-penuh jalan berubi-berubi ya, bela naknya kita lagi lebih lagi naknya memang suka daran tebek kayu de lampu-lampu bikala-kala menti lagi ya, supaya betul bala ti terang lagi dengan lagi tenehen Taman Botani Sarawak sama Kuching Light and Floral Festival ya, sampai pengen berhenti.

segmen Yenngan Di Are Barak Nandu Sopukor Pri Isan-Isan Nepukor Semang Dua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Selamat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni ba jalur gemilangan? Beramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kala pontah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Kaigah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, dengan ti Senin Cik, Buran Kebangsaan bagi bala kita ya, dengan sama-sama kita antait lagi bendera jalur gemilang baik di Remin ataupun di dalam opis-opis tempat kerja kita lagi ya. Mana pun ada lagi di tengah semangat kita patriotik patriotisme kita ti dengan antait lagi bendera dan kereta kita lagi. Saya mah berandu dengan Bulan Kebangsaan Siti. Ya, dengan saya nak ngemas tugas aku ada berupa pagi nuni Siti Ismujuk Nuburan Mahi 2026. Di segmen yang nganti aren masuk jenis lagi tapi sama dengan pasti pukul 2 narangan tu ngeping program Deminan Senak Kayan peluah masuk Miri FM tok pukul 6 lematan tu bersama lagi dengan pingarun Ami de beken de segmen ngancang peta lagi ya. Dengan saya berapa lagi nu beken aku petugas tidak aku di janji tingkah tayik dengan lagu penghibur kita masuk BBNG dari Bujang Serian.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan tehapan. Men kucing nes marahan.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji ita.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Anih Raja Ukayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan radio kayan.

Dahin sayung lah Rahman telur lim ya mencuran Tuhan ni tamdang persoklaan ngedau ani. Okey dan ni hati gate pelu tusu do bulan tusu duman 2026 megate do satu lahu lagu alang bukalah santam do ni. Hati ji lagu alang kenan bahalan tingang hati lagu harin mawang ya. Ngedau ni terpejidahi kati DJ Rin ha radio kayan Miri FM ngejaloh program tam ngedau ni. Alam ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah alam pahmau matang men pukul perdua atang pukul telur lebih ya. Sampai tak pejauh alam segmen tam ngedawa ni hini ku semetang dan dengar keluar bakai-bakai ku yang kelengi radio kayan ha hino tua keluar teh hukuman keluar ya ha. Menghadau ni kunci dahik ni matan gaban tegur teh menhang keluar alam teh kuman kah konon kadapi keluar ngedawa ni lalu mengkeluar alam teh hak hujung alan alun ha. Yati dah pituk menitam lim mengkelosang tima-tima ha ujung alan alun. Wina mengkelo alang tay ala anak uli sekolah hati hajelang tata ngaban sekolah mengkelosang nian-nian geri kelita. David dan nungkun pituk tam nuni nabi tek balik anak ni nabi dah ha inang kelita. Oh tihinak ti titamak ti pidoh kui ti pikek kui kata nanti ya. Tepur mesruh tada tepurong sini dah inang letak oh pada ulail an pelalau ta bahi dah em tay nang kelo tenah barang alam sayu kesang jadi ha na langsung tak bahi-bahi ya. Okey program mulai nuli apa ni ada tak korek di hati dang tam kelenghi mato ma pukul 22 atang pukul kontrol lebih ngejelok FM G0G.2 dahin G06.G lahu dang lim kai tam peji kelenghi radio kayan tamani ngejelok radio online hati RTM klik. Tegur kalau tak payang pala page radio kayan hati tak link uak kongsi hinan. Tindak kalau dah menyak natuang item dan peji kelenghi radio ni matoh men pukul 22 atang pukul 6 lewi putung-putung dau. Lalu menggelap bakai-bakai ku alang hipun havan ni nak peji dahik. Ngejeloh live ta malang tehak page radio kayan lahu menghadau. Naik kunci dengar peji dahik. Naik kunci kelenggai dau kelokkan. Naik kunci kenungka hadui kelok jaka anika. Ya lahu men kalau alang kuman kata aku rikmadi menghadau naik kunci dapi kalau kan kalau peji dahik ha, jasi kalau pekibah aku ngedau ni ya. Ok pada pejuang dalam segmen tam empat aku sang kunci kena ke ano program tam ngejaloh segmen ngelanggaan dahin hapan tam ngedau ni ini aku sang geri hitam tai kelenghi ji lagu alang kenan Caroline hati lagu bingau menitam lim.

0: melarah jaki miat pengjam. Perah tuberculosis norepah tibi ihaknah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadhak matai awi am naban lalau. Tada-tada perah tibi niken hui man 2 minggu larem niken nadaha am tehnoh ngenep kuman dahin bahat batung mile. Perah tibi dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu itam duan dahin daha alang hipun perah anan. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayaan Miri FM.
1: Hello Betty, nun dengar kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telepon tamak dahin ni nak. Darah aku ijan telepon dahok.
1: Oh, okay. Sayu kanan.
2: Eh, ini teleponan ni. Selap nomoran ni.
1: Eh, Betty. Labat-labat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomoranan.
1: Skamer nan kuriak mo.
2: Jan ku ikam baju nak.
1: Nomor alang jan em tarana. Asum baju nak. Basam-basam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni, uli ni tu.

Nuna Nai Taman ada terpecik kelihi lagu alang kenan Lorisa Cheryl hati laki bauman belaga. Ya hati kerani tepat pukul 22.20 minit empat tepat jauh alam segmen tam. Ngedah ni ni kusin kerita tak inang kenungkah kiok lu. Kasi kenungkah ano program tam ngedah segmen lah andahin hapan tam ngedah ni ya. Hati tepat pukul 22 Junai tam sepeji alam segmen ngelarah jaki lahu mempukunci tam peji alam segmen dengan halang pahmo menpaun dengan angkasa puri Kuala Lumpur lahu mempukunci 25 minit hati itam pejuang alam segmen daho dah ane tina aku sengkeri itam pekalai te daho kebek dahin ngebek ya mengkelak bakai-bakai ku alang hipun hava kelak dang metai kata daho dah ane ngejelah Pes Radio kaya lah kalau dong mata nak ngeceloh WhatsApp tamha konti. Okey ni kusung kusi lubun WhatsApp konti menitam limi hati lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Okey aku basa ngeluak kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Lahu hati menpukun ji junai tampeji alam segmen daho tangan daho tebara menitam lim. Lahuman pukul 45 itam peji alam segmen dengah kelea. Pukul 25 minit itam peji alam segmen adat asen. Men pukul 2 junang hati itam peji alam segmen long alang jadi tedawani. Men pukul 2.45 itam peji segmen dengah alang nemen hawang dale. Nunana program tam hati matah men pukul 2 ngedau atang pukul telur lebih ya. Saya beladau dahin sayang larah menitam lim.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.

0: tambah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam. Narah jaki Radio Kayan Miri FM.
1: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer. Daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sidak dalam kubur pun senang, sidak dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Yang menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
0: Nona nak dengar jarun telok ngopi-ngopi narah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
1: Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini, tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satelit dua. Sarawak satelit naik di low orbit. Low Earth orbit. Yang akan menyimpan data-data yang strategik bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
0: Nuna nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan.

0: Banit.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
3: I belum pergi. Kenapa?
2: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Benda raya bukan sekadar kain.
3: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
2: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
3: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
2: Ya, kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
3: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap aja.
2: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
3: Betul?
0: Jom, kibarkan.

Menanaman alih tanpa ji alang segmen ngarah jaki tam hati kelengih daun kelunan ayah alang mayak lahu hitam peji kelengih ji lagu alang kenan awan ju hati lagu dale mekam. Sampai tak pejuh alam segmen tam daun ini ku segeri tam tai payang jaki tai pala pes radio kayanya ini ku sembara saya kena menkelak bakai-bakai ku alang ni peji dahik alang ni nula dahik hak pes radio kaya lah alang ni meju usu dahin ma'uk husu halam unalah kesembaran saya kena men bakai ku alang ni nyemau hati bakai tam payak ding saya kena men min si jack saya kena men catering ubung ya alang ni meju usu dahin ma'uk husu halam lalu hati empat ku pecah ini ku sembasa komen alang unalah alang ni men bakai tam hati payak ding bara sayu ngedau men hitam alang kelengi dahun kayan alam radio kayan Dani. Lalu hamatan emoji hati ji gaben usu thumbs up kena ini. Lalu imedak lagu Liveng Di alang kenan Diana Nini. Entujuk men dalok Harik Lim. Hinok tua dalok tek kereni. Ya, so kena menikah payading. Wah, nikah aku medak na ya. Biar payanan aku senggeri hitam jaki tek inang. Hati kenung kakiuk lunggai daun mina alang seng jadi alam dale tamha Sarawak. Darah telur do matoh mendani jima dahin duji. Ya dani hati gatai puluh tusu do bulan saya duman 2026 hati megak te do satu pada jima dah ke usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu kapit muka lahu dah ke taga alam limbang bitek menhang dari alam telunga jerebu hati alam seriaman betong kucing miri samarahan sarikai serian dahin hasibu ya lalu pada lebih dahakio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam seriaman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang pada malam dahakio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam seriaman kapit serian limbang lahu dakyo jerebu hatatah ngavan betong bintulu kucing miri muka samarahan sarikai dahin hasibu kesudau doani hati alam 24 ateng 34 degree celsius ok nana minalah senjadi doani hati gate puluh tusu do bulan sayak duman 2026 lahu hati jima gate puluh sayak do bulan saya duma 2026 megak teda 2 dah kio jerbu mina senjadi pedah jima lalu pedah lebih bahui belari mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lalu pedah malam dah kio jerbu kesudau hati alam 24 atang 34 degree celsius ok nunana mina senjadi jima gak tepulu saya dah bulan saya duma 2026 duji gak tek puluh pitan do bulan saya duman 2026 hati megak tek do telok pedah jima pedah lebih dan pedah malam dah kio jerebu ya jadi alam lim dale lahu hati kesudau alam 24 atang 34 degree celsius begini nana minah senjadi alam dale tamha Sarawak darah telok do matoh mendani jima dahin duji lahu mengkelo bake-bake kuih wina mengkelo alang na hadui luma ya mengkelo seng nutung kira mengsen nutung dak dak ada taga anu ni lahu hati menhang kelau lahu hati alang te nah hadui hahawang nah hadui luma lahu menghadau dui kahum ata navin dau alang telapau lasu nuni okey kerana aku senggeri tam hati kelengi lagu alang kenan Diana Nini hati lagu Liveng menitam lim.

0: Yau, yau nah, lasu landau jaru nak ni. Pedung ketek tu hata.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Vitaminan umegang lah, gina hata.
0: Hata alam taki pa, ketek tu aga lasu daun ni di.
1: Jandang selawan betul taga adi.
2: Biata laba lagi, tugu taga. Dahau halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, manglalek dui atak kefen, atak disak nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mangtusah na senaman alang bahat, dahin manglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

hati kelengit lagu pengakai bakai tambi. Ya te bi nih ni ha salah lagu la akda kanan di. Ya te alang kenapa ni ha naji lagu alang kanan dana nini loh ka. Bi hati lagu livang kui bi alang akda kanan di hati lagu aku livang ka. Oh ni ka kui medak lagu alang lahan alang tenang alang kenapa nan dia bi ampan nan. Ampan aku sam pahapan tam kelengit lagu alang kanan dana nini lagu livang kui. Nah ini aku sam kunci ji info dengah alang jadi ha kucing meni tam lim ya. Hati teji laki dah hati mendalih tamalang umun nani hati 40 pitan duman telungat lugi jiatu 4000 telatu telatu ji kasi telatu pulu ligit menugak peluvat alam scam ngejeloh telefon melawin hati teji laung alang kuma iha ni hana bake bake na sendiri hati ngejeloh WhatsApp. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagashabu Bara dalam ala dah buka tetok ani dau nam alang lalau di. Kurnal an tena anih matoh jadi hati te perlu telok dau bulan saya alang lalau ni. Jakai hati terima meses ngejelah WhatsApp alang kuma laki anak dah hati hati bakeh na sendiri. Ihalahu akai tulung ha ke tulung laki ni te bayen unak lo tavit sang pebelek bareng. Tavit telah percaya pengakai bakeh na ni sendiri. Lakian nanti una pat hangun masan sin te pala telok lubun akaun alang sekdap te hang perlu telok 2 bulan atang perlu 5 2 bulan saya alang limna hati alam ji atu 4000 telok atu pulu ligit ya. Biha belunan te perlu 5 2 bulan saya alang lalau di. Iha bara bakih na ni te bara lubun telefon nak gak dah hack. Lahu iha bara nusi te pernah iha ni akai lakian ni te masan sin te tolong ha masan sin. David Anani ni hak ni rugi jatuh 4000 telah atuh puluh ligit. Kesan ni dah siasat haida section 420 kanun keseksaan tabit kes pamo. Tegun hak menglansana dan gak hukum jin usia kurang menji duman dan usia hui men puluh duman ya lahu dan gak jeliket dahin gak denda. Tentu kanan ni halahu nangan kena bangu jam mengsang pelalau bisau bi tegu tak terima dahak telefon ka. Tahu maklum sang kira ayna pelalok kalau aram ya dahin mang sekali-kali kalau barat guna matang tetok maklumat marung kalau sendiri iha palubun akaun kalau ya pala dah alang nusik kalau pelem nelana yang lahun nangan kena bangu jatai pelala te pelesak keluar umpayan nanun nun tua hadui pebayan pala dah pihak alang ketelok dahin dah pelesak lubun akam dahin lubun telefon ngejeloh portal rasmi semak mulai PDRM ya. Tegu te nunteng nyapa aduan deng na ngejeloh hotline JSJK Sarawak halubun kusung GG6 dua sayap pitan kusung-kusung sayap 6 lahuk ledang matan ngejeloh email ke JSJKSWK alias rmp.gov.my ya. Kena bangulahu dan pahabung lubun hotline pitan-pitan tusu National Scam Response Center NSRC hati alang operasi 24 jam. Okey, dan nanti dengan halang Neyman Kuching. Okey, kerana aku sengkiri tam kelihi lagu penghakai bakai tamadi hati lagu alang tenang lan hati lagu Livang kue lah kenan dana nini menunin ah hati tam peji kelengih dengah alang pahma menpa undengah angkasa puri Kuala Lumpur.

semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: semua 107 sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang semakin baik. Menurut JPN Sarawak, pihaknya sentiasa mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya ketika menghadapi cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU disambut baik mahasiswa. Namun kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan dengan sebaiknya tanpa mengetepikan batas adab dan nilai.
1: Okay, apa yang saya harapkan apabila AUKU dimasukkan adalah pertama sekali, mahasiswa semua gunakanlah ruang dan peluang ni untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa apabila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tidak diinginkanlah.
0: Muhammad Afizi Zazani Muddin. Lembaga Tabung Haji THD saran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting. Ia bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tadbir urus. Meskipun proses reformasi memerlukan masa, pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, TH perlu menyampaikan mesej jelas bahawa syur penambahbaikan yang dikemukakan RCI telah dilaksanakan bagi memperkukuh kedudukan kewangan institusi berkenaan. Sekiranya perlu, TH juga wajar mengadakan program jangkauan seperti sesi dialog awam secara bersemuka di seluruh daerah. Ini bagi memberikan kefahaman lebih jelas kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan mereka. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh dalam kalangan masyarakat. Meskipun institusi berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan, ikuti reaksi Peguam Bela dan Peguam Cara Husaini Arba'in serta Pengerusi Persatuan Peguam Syari'i Malaysia Cawangan Kelantan Zainal Abidin Mustafa.
2: Saya rasa kerajaan telah membuat langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan senario tersebut dengan penerangan yang jelas. Kita semua satu Malaysia, jadi kita kena sama-sama selamatkan negara kita, institusi kita sama-sama.
3: Setakat ini daripada RCI yang ada, kami percaya masih lagi ada orang-orang yang hebat dia menguruskan tabung haji. Pertama saya Menteri Agama kita yang ada sekarang. Saya yakin beliau berpengalaman bukan sebagai bekas peguam dan juga bekas pegawai yang melibatkan dia tadbir urus keuangan. InsyaAllah tabung haji dapat dipuliskan. Saya percaya dengan menteri yang ada. Dan masih ramai lagi pegawai yang beramanah yang kita ada. InsyaAllah.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, Malaysia melangkah ke arah mengurangkan kebergantungan kepada import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala besar. Ia susulan keperluan negara yang kini bergantung 100% kepada bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara, terutama mengambil kira ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global. Jelas beliau, penanaman jagung bijian berskala besar ketika ini melibatkan keluasan kawasan penanaman kira-kira 400 hektar. Hasil pertama dijangka pada penghujung tahun ini. Pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mulai.

0: Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Nenama adik tanpa ji hati kelenghi. Dengar lampah mau menpaun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Hok kredit tahun sepejau dalam segmen tam. Hati segmen daho dau ani. Kena ke daho dau ni sagri tanpa kalai hati daho kebek dahin ngebek ya. Hati unak lo kusam rasa kena mengkelah bake-bake kui. Alang ni peji dahik lahu alang ni meju husu ngejelo segmen daho dau ani ya. Ini kusam rasa kena mengkelah alang ni nyemau. Alang ni meju husu dahin mak okusu halam. Unak lo hati sekena men Raymond Joe Leos. Saya kena men Jasper. Saya kena men Miguel Mike Chow. Saya kena men Payading. Saya kena men Bosi Kaduten. Saya kena men Kitan Uban. Lalu saya kena men Dobli Ke Baja ya. Saya kena men kelebake-bake kolang ni penjidik dahin moju usu maukusu halam. Ini aku sembasa hati komen-komen atau kata-kata halang bake tam alang udalok tay ngejeloh segmen daho dau ani. Alang unalah sang kusi menitam lim. Nyati alang nai men bakia tam Kitan Uban ya. Ini aku bahasa nama menitam. Abara sayu belah dau DJ. Kuna ini Imbara Lakit John Naan. Kuna ini ya. Kebek ji wit dapi lisem bawui areh. Okey, nana hati daho kebek. Alang kedua, nyati pahlohna barang ingan. Kui endalok lavo areh ngebek. Ya, saya kena menikah kita nubang. Alang metai kata dah dawa ni ngejelah pestam. Lalu ini aku sembasa alang nai menbaki tami hati saya menjuk. Ya, bara. Kata nah ini kebek kire ata anandi imbelek ji mari ngalui na. Wah. Ya, saya kena menikah. Saya menjuk alang nai metai kata dah dawa ni ya. Lalu alang ketelok alang nai menbaki tami hati payak ding. Ini aku nak lava tu aku ilau sup dapi arepa lani jam taring dapi areh kebek kuna ini ya. Saya kena menikah payah ding aku sendiri teguh teh lulu kita nak dapi sup lipa teh tak sengalat kanan ke nup jam ke ne kebek kan kebek kena lana kebek taring tak apa sup hayu apa sup teh jangan aku nak kanan tapi kalau ni pakai steam kalau nak kanan pa teh nak van kui steam kanan kanan. Yang tu usiku jam hak kebok. Tapi nak kui nak kanan kita, neku seng inang nak uji jam mana ke? Nih nunung kanan ku ni ketap. Nung jam nak hati nafan ku na steam kanan nanti hati kebok. Ya nana hati kira tak to kebok ni ya. Okey, yang pentah pejol ayam pai kusang kusi laan hati dah hodoh ni alang ni menbakai tambo si kaduten. Ini kusang keritam kelih hiji lagu nak loh hati lagu alang kenan joli jangan hati mengseven mengdaten menitam lim.

0: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalet tegak tan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atatua dahin matutak dui atak me. Lubun 6 mendui atas alang hipun Kevin.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Okay, kerana ni tanpa jual alam segmen tam, hati segmen dahak dahani hati tanpa kalai te dahak kebak dahin ngebak ya. Ini aku sembasa kata halang naiman baketa malang dakte ngejelah pestam ha radio kaya ni hati halang naiman baketa bosi kadu ten. Ha, ini tehana na daun putih aku isang masak tu ni. Masak metena daun kayan. Teguhat salah. Okay, si ku nak ya. Habis si kadu ten. Ini habara ya. Aku kuman menunak mendarah-darah hati di kuna ini. Aku pakai taring lebui. Darah kira muku. Muku jam taring arah kuna kulit kau. Nusika hae dalok nyam doh anan inang nak ya. Ya. Okay, nana hati yang naiman baketam. Bosika duten. Lahu hati yang kedua. Alang naiman baketa malang piah lo kan ni hati bosik kaduten. Nune kuri nak ya. Kepung tua ika ngebeguni anan keduyu. Nuno nah dalo sang paso hit pakai nan. Ya saya kena menikah bosik kaduten ya. Alang matai kata dahok doa ni. Alang ke... Alang naiman baketa hati alang ketelok. Hati habara sarah-sarah kui. Limah atah haruk kui. Malam dipa usik men usik hamun tekanya dongka men mure tek kebek kah du nusi lopa lake jok bara aku ha kepong neka kanan pa bosika du jasika exercise kun hari ke. Okay, saya kena menikah bosika du ten lahu hati alang ke alang nema baketam lokani habara im ngebak nah takinan tua. Oh, muvuk lanah anan pa nunuk tuk ika seng melok atah halam nat laan. Kuna ini ya. Lahu alang paya lo halang naiman baket tambau si kaduten. Kuna ini. Bay ukung. Ngan nunuk ika tay ngebak taki ka nandu. No nah ngava melok atak ka naa seng usanah ani. Kuna ya. Saya kena mengkelok. Bakai-bakai kuih alang tengayat metai kata doh-doh ni ngejeloh page tamha radio kaya lu tuku tak menang kalau alang sama metai kata doh-doh ni saya mengkelah sama metai nak ngejeloh page tamha radio kaya tak menang kalau sama metai nak ngejeloh WhatsApp kalau tak nak tu tak havan aku sang kusin aku sang basak nak mendalam bakai-bakai tam alang kelenghi radio kaya kelenghi ya. Okay, ni aku sanggeri tam kelenghi ji lagu alang kenan Rosana Urai hati lagu lain lagu Dom Romeo, lagu Pauai Pekisa, menunin ai tanpa lepejau alam segmen tam, hati segmen dahot tangan menitam lima.

0: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
1: Melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kelolaan. Te daun lo kajau, alang utuhan naman telok. Jadi nak lah berasa aku nak mentamai lang hak syurga bini hak lang pian nyapau kubah telah lemudu telah mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telah menudu telah asam pejohan nau telah an lemuri bani mata mandawan ni lah ke berasa aku nak mentuhan dah bini hak mahu denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah buluan maang alang tak lintam anak-anak lang hitung geri denak pendamai ya menita malang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih hitam nak kalau Matthew G gara betelo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin
2: kiwa alang ngawan Tuhan nyihu itam mukehani ihana kiwa alang jiak. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang salah. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang masap. Itam ngiwa kat alang anunda. Kiwa alang jiak dang nasa batung dahin urip tam kelunan. Sutokna kiwa alang jiak ihana kelunan ngiwa dada. Urip kerayani, nusia halam pasan tua atau ngumaru, kahum kelunan alang utasa kenan dadahani. Abinanan daun Tuhan menitam panapahrin, nyihu itam muke mengiwa dada. Abin kelunan alang kuman dada, nusia dahak jam ketalang tenang laan. Abinanan hagentam kelenghi alam surat dengah, balai telematai taman dah, balai telematai hinan dah, balai telematai harin dah, balai telematai anak dah, abin usik dah jam nunun laan tawit dada. Jadi abinanan, kalau anak kui, alang nyamake nyam do, nunan petelok lake taman do hinan, dah kalau alang pui ake pui do lah, mang telok ngiwah dada. Kiwah alang jiak alang dang nasak batung tam kelunan, alang dang nasa urip tam kelunan ihana ngiwa te arak. Arakani nak kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin teguk kelunan lale dui arakani. Aninah alang pedung na kelunan te perah. Lahu kelunan alang lale dui arakani. Tanah ute telapau ti umma wukti nusina jam hata mate doh nusina jam hata mate anak nusina jam hata mate harin nalaan dahin laho ji akarak kate tamilau ligit beka melayo tam te mabatna bi men utam dui men utam mawuk beka ilau lo pitam kuman ilau lo pitam kadan jadi letina ngiwa te harakani ani ji kiwa halang ji ak nusi sayu kiwa halang ji ak hana kiwa te jakok. Kalau alang hipun perah, awi kalau alang gak tibi. Kalau alang te perah bang. Pasal kalau te huma perah, pasti doktun matang ngeka. Te kana jakok ya, kan doktun. Awin kurin dah doktun nani, jakok ani te ji lasun ngalang anda kuma lasun nikotin. Alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani ji kat alang sayu menitam. Abinanan mangtam ngiwa kat alang ciak nuni. Alam surat Tuhan, alam janji manuna. Hati marung kelunan, alang ngiwa kat alang salah. Alang ngiwa kat alang jiak. Alang ngiwa kat alang anunda hape. Patutkah dahin tekap ka dahun surat Tuhan nyihu itam mukeh man kiwah alang jiakani. Awin kiwah alang jiakani dang nasa urip tam. Dang geri patai man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jo 20 tusu. Tuhan pahitok itam kelunan kat nunun alang anun dahak-hak be Tuhan ko mak mangtam ngewan.

Nenek taman adik penjiji lagu alang kenan BM Uma Juman koyan belaga hati lagu Oh Tuhan kui aku ingat ni hang nyinang ya. Ina lagu nang geritam kerai ni hati tepat pukul 44 minit aku palang sang geritam pecah alam segmen tam doni segmen dengah keliah.

0: Dengan kelihatan halang unalasan kursi menita mihati dengan halang nai mensyah alam Sarawak u ala pingat emas alam acara polo atau wanita alam sukan Malaysia, sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 menudah pasukan ini u pekala tuan rumah 2020 alam kliah alam bayar loha pusat akuatik Daro Eshan Dau Ani. Okey, nana hati di kemenangan alang atak sayula ungalung sejarah na alang maring hati menskuat polo doh dalih tam geri uli pinget mas mentim tam Sarawak ya anan hati ji dengah alang unalo dengah alang ne mensyah alam lalu dengah alang kedua dengah alang ne men resdang hati atlet Kelantan Dizul Darwis Adam menang alam keliah acara lompat tinggi laki menang pingat emas alam sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 alam Andhanaha Stadium New University Putra Malaysia UPM Dau Ani. Yati alam Geri Lubun Dua ihana dah men Kedah Muhammad Nawawi yati nepsau 2.0 meter lahu alam Lubun Telok ihana Muhammad Naufa alam Naiman Kedah loh ka yati iha pertanding nani 2.04 meter. Okey, nana hati dengah keliah marung sukma alang kuikunsi men itam limdo ni. Itam da peji alam segmen ni te jaka alang pialan te dau jima.
1: Hai, nun dengah. Ngelarah Jaki. Men aku Widya.
2: Nun hadui ka. Aku Viviana.
3: Ini semua aku saya kenal. Amin pa'an peji dan dadakan.

Reni Radio Mesa Kayan dan Ankeriang pakai FM G0G Pentusu dan G06.G menpukul pudak ngada watang pukul telok lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan Limkah dan Ankeriang menpukul telok lebih atang pukul 6 lebih pakai FM G0G Pentusu dan FM G06.G putong-putong do.

Kita mah ada peci dah ina ji lagu alang kenan lian ngau hati lagu jebatan long lama ya. Okey, ini kusi-kusi ji informan ita malang jadi hatatah kucing. Hati te dua laong anak kira remaja laki alam hang umun 16 duman atang 17 duman alga polis takap menuh en kiot na aksi weli jaka dalaman bahagian siasatan dahil penguat kuasa trafik ibu pejabat polis daerah IPD Kuching mana operasi op motosikal Samsung jalanan ha kuri-kuri tatah ngawan alam Petra Jaya ya hati pesunci hima dah halam di ketua polis daerah Kuching ACP Election Naga Syabu Bara operasi ini dahana matah men pukun pluci malam atang pukun telok jima anan melawin teji pengawai kanan polis dahin saya anggota ya. Kena ini operasi ini dahana hatatah ngawan Alan Astana Alan Tun Abdul Rahman Yaakob Alan Tun Salahuddin Alan Gersik dahin Alan Masja ya. Tinodol ong ani hati dawa ni pakai ji motosikal gak takep teguh dawa na aksi weli alang geri tu sahaja apa membahaya menbatung nas di lahu mendahak alang pakai ujung alan alun. Kesan ini adalah siasat haida section 42 bakah ji akta pengangkutan alan pelupitan sayap pelutusu lahu hati te dua motosikal lahu gak takep haida section 60 akta pengangkutan jalan pelupitan sayap pelutusu menu yati endah kio Una modified ha kuri-kuri batung motosikal nan sendiri ya. Okey, jangan beroperasi ni dah hana polis tahu ute plesak 35 laung dahin 30 motosikal lahu musang 24 saman melawin kahum naan salah ha ujung alan alun. Lalu dah kunan bangu hati endah pitu ja kalau mesti ngioh atun undang-undang ha ujung alan alun lahu mengklosang kira tawin alam aktiviti alam sayu tiada na Samsung jalanan alang de gritu sahman batungkan sendiri lah gritu sahman dah alang pakai ha ujung alan alun. Okey, nana ji info dengan halang neman kucing ala aku kunci men itam lim. Okey, kerana aku sengkeritam hati pahapan jaki kelihi ji lagu alang kenan Mikael hati lagu anak hula men itam lim.

0: Off guard biar aku beramihan. Nasi teh lagu ana dalam sistem tam lah ini hasang akhir lagu Sabahan, original Sabahan. Okey, dunia ku jadi nama ni ha. Ya te pukul berdojan nak aku sang medak lagu alang nak akayanan. Okey, kali ni tanpa lupa pecah dalam segmen tam. Ya te segmen lah. Adat asan din aku segeri tam keleng hiji tekna alang naiman uma aru long laput. Ya te tekna ujat batal lahu papari tam keleng hiji sape alang kenang Korintus leban hati lap sampai lasan menitam lim sayung larah menitam.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng di mahlale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam alang paan pejir hen kami.
2: Buah berti sak selira jamna mi an kenap ngideran.
1: O itam alang teh hak baram dahin belagah, pa'an lah peji dahin radio ta'am.

0: นะ
1: เอาว่ากันละอันเปดูในเลยอหูลงลันโย
0: ดอน
1: โอดีลัน

Okey, nama-nama Ali Tanpa Ji hati dalam segmen Adat Asan Tam ya tina lagu. Ada Asan Nandi hello sampai Nandi Gritam Kereni hati tepat pukul 2:24 minit. Okey, apa kita pecah dalam segmen Tam lebih ani ini aku sang Gritam tai basa nyati komen atau apa kata halang bakih Tam abo lovely utai ngajalo WhatsApp Tam hak konti. Okey, halang undalah aku sang basa 6 minit Tam hati bakih tegu ikat tai na kanan ka nadapi ka im inang sayu-sayu taring anan una bahi te mar marung alang pesit kebak te na abin ukuri darana taring telo anan utai melak ujung te pa ika nakanan pesit jarun ika nakanan naa. Okay, saya kena men ika abo lovely alang metai kata te tuk dah otam doni hati dahok kebak dahin ngebak kanan dia. Okey, halau hati ji komen alang neman bakia Tam. Hati alang neman bakia Tam Louis Dusim bara hati ini hasang akai lagu original Sabahan. Lagu na sena tujuh menlim dalam panak-panak na dalam bakia na alang na nyalam lelan. Hati kina dalam hati mageh-bageh baget melu-melu paget lahu Tuhan memberkati lim itam lahu gaya daw alang teha kucing yati jerbu sak-sak nei sayu kereni saya kena menikah di jerin. Okey, nena lang nei men baketam Louis Tusim men adi kereni aku sengkeri tam pahapan kelengi lagu pengakai nanan men adi hati lagu alang kenan S4 Vera dahin flow saya original Sabahan men itam lim.

0: pneumovirus ataupun HMPV. Okey, alang lana virus ni si haji virus alang maring. Si virus alang darah kitan tulunan, kitan doktun. Ji virus alang piah, alang tutap na tulunan mirap mon manuna. Ji keluarga dahin virus alang habe hati RSV ataupun respiratory syncytial virus. Okey, virus ini lang lana usia virus baru. Virus ini lebih lemah jika lale naik temperah ke. Ya, wiji virus alang amda peduli di menona. Ya, ji virus alang na common cold. Aitangata bading na dengan influenza. Virus ini lebih lemah. RSV ataupun respiratory syncytial virus. Ya, doktun amnuno peduli virus ini memenuna. Bi virus ini traini nai tula lanpa virus ini lemah bi men dahnya malang liwa mao lima duman ataupun mendah ala o muku mungkin 70 ke atas ka ataupun dah alang kahum perah dah te lama te COED te kencing manis te buah pinggang anan dah alang rendah hati immunocompromised sistem imun dah situ alaan tedahan ini virus ini kira bisa nonan.
1: Teguh kalau alang enak menceburi bidang halal YouTube ini full time atau part time lah nak tua semangat lah tua besar na aku idang na kalau idang na jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat na lahu untuk monetize sekarang ini kalau perlu 4,000 jam tayang dah nyilang video tadi ke 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber anan ke maksudnya cukup syarat denan kita monetize kita perlu isi borang cukai malaikat ti teguh kalau kena hubungi aku si tenun aku edang share moon free tu susah bayan kalau edang PM aku halam Facebook jadi aku barah kalau lah nurut tu guide na nurut tu cara na na dan janggut 40 dan aku percaya kalau lah hudang na lah bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah bila telah monetize 5 bulan kalau lap na boleh dah tarik balik di simpanan jadi men telah alang na pendidikan ataupun main jam music ajak Al-Baraman Adi kalau rakan kalau sendiri akan kalau post dalam YouTube lah baik lah video kalau hati maok semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telah lim lah saya kira bangsa lah nonan tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
2: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Okey, kerana ini hati tepat pukul 2.40 minit. Aku Ipala Geritam Pecah Alam segmen tam. Lebihan ini hati segmen dengah alang Neman Hawang Dale. Okey, dengah alang Unalosan Krim Menitam. Dengah alang Neman Kar Madu hati tepat ong alang mate. Dan intek sayal an alang ga alam ji kejadian hati tok tanah tenyu alang jadi tawid daw. Usan alang jadi alang ha dale jajakot ha barat Nepal. Tanah tenyuanan ung manyun dua amin henasa te telok la an amin an hanasa kira tasak tawid tanah tenyuan ini te malam daunam. Kira-kira te telok la ung telok atul ung alang an u an ha asan men ngawan alang hipun resiko alang bau te pala ngawan alang hui sayu ha palahu hui selamat ya. Tanah tenyu lahir lepas lang jadi tabit tanah tabit usan bahu tanah lahu una tekuri patai dan tasa daven alang jadi ha lim nepa jaka musim monsun putung dumananan. Okey, nana ji dengar lang una loh dengar alang Neman Karmadu. Lalu ji dengar lang ji dengar ana lang Neman Jakarta. Hati dengah alang Neman Jakarta titik Indonesia kereni sang ekspor di libutan bahah premium tai masuk alam Malaysia ngioh peringkat ya. Wina Sarawak hana ji menhang destinasi alang unalo sang dahah maten apa-apa ekspor bahah premium manan. Hadui maten alang unalo sang dahah na hati ji libutananan seandainya so, Najib menhang jaji ekspor alang kira-kira belega sin rupiah hati telok puen telok pelupitan trilion teguh ha uandhan atap alam daletam ini hati legah bahah ani alam telok ligit pitan pulu sin ji kilogram. Menteri Pertanian Indonesia Amra Sulaiman Bara hadui buka ngeluar ekspor apa grimusang bahah anah Najib tada hati nguyuk bahar alang teh adalah anan kerini hati sukup dahin tahap alang selamat. Stok bahar Indonesia kerini u ateng 5.2 juta tan lahu dalam perita u sedia kapasiti gudang tabah jahati hati alam 2 juta tan ya. Dalam tok nalahu Indonesia deng geri musang bahanan teh pada dalih habe la kira ngasau ubung-ubung apa keperluan development dahak rakyatnya sendiri. Jika ini hati Sarawak perlu alam 2,000 tan bahah putung duman bilahu hati men Malaysia dep lim nak hendak yo alam 2.5 juta atang 2.7 juta tan putung ji duman ya. Okey anak-anak dengah alang Neman Hawang Dalelang Kukusi Menitam Limitam dan penjelaan dalam segmen ani te jaka alang pian te dau jima.
1: Hai, mendengar. Aku Wawa Menyenimas, kering nah Radio Kayan, gelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul puluh dua ngedo atang pukul teluk lebih, pejin dahin teluk, men pukul teluk lebih atang pukul enam lebih.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Tek kuri-kuri naan barang alam perlu te alam kelita tam. Awi cas telefon, tukun kahum gunah, jumper kelita, tada segi telo keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
2: Okey, dina nama Adi Tanpa Ji, hati kelengih lagu Alang Kenan Ezra Music, lagu Mitos Hudo ya. Dina lagu nang geritam kerai ni hati tepat melak puluh ji minit an empan tamsang mekap segmen ngelarah ngeluan dahin hapan tepat pukul telur lewi. Okey, maju maha kerentuhan nabim program temani panau dahin sayu darah telur jamani matau man pukul 22 ngedau atang kerai ni ya. Okey, menghadau kelab baki-baki ku ya, itang sampai jauh peji kelengih dahin DJ ialah segeritam alam segmen tamalang kedua ngejeloh program peci dahin keloh. Aku DJ Rin maisa kena menitam alang paen alang tangan kelenghi Radio Kayan Miri FM ya. Lagu-lagu alang mukap lasan tam dawani nyati lagu alang unaloh lagu alang kenan Diana Nini lagu dup-dup alang usuk. Dahin lagu alang kedua nyati lagu Barana Bake Sandiwara versi Kayan menitam lim. Persekolahan, bye-bye.
3: Radio Kayan Miri FM.

0: Santai Hak Baram Dahin Belagah Pak Anak Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Ya, selebih saya Pak Bungwa, agai usunukong agri tam utam anda pak kedua tam dalam mengelarah tam lebih dok je ni macam to kalang layona PJ dah yak dalam segmen PDK PJ dah yak lo.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

sa lebih sa pabungat dalam mengklarah tama dua ni kena hitam patrongak dihin do langa sayu mina pa patrongak dihin do alanga taga under pa lasu kerane ok kena langa tak terongak tu gue tama patrongak dihin do lang lasu kerane asan hado apa jadi na kami hari do kaya Mir FM bara kenun ke hadui alang ana telok na jarun na telok pakadi do alang lasu tak lama dah hitam. Jadi nak kenyo teman hang telok lang tu sasang nah di hawang uma tugu nah hitam apa terong ak dendo alang lasu kerane. Bi talam mati tak lama kelarah peji dina kami saya kena payak. Teman hang tak lang tak peji dina kami tak lama kelarah tam lebih do jian ni. Dengan manita melang teh ha umaru hajan hado mana telok lang teh ha kampung lahu nunan pelahu mana telok lang teh talam dalek.

Sekarang ni ada puluh tusu ada bulan saya etam umutama dalam bulan saya bulan kebangan saana ni. Lagu kedua dalam Clara ta melebihi jarun telok pelamana pujak busu kenun hadir langsangan telok na lebihi ni lo.

0: Ya, mengamalkan kui kan Rosiana orai dalam lagu nak. Ya, tak menahan ngah terlalu ngah patrong ngah dia nado lang lasu. Kerani tak lama dalam hendak tua tak lama bahagia dalam antam. Ipun dari papan tam tak lama dalam Sarawak. Ita menyedang ngah tak jauh kiok layan do tak lama dalam. Lepian ni anda ngi bahaya belarik ha kuri-kuri awal lang tak lama dalih lirin. Malam nak lahu ngiok usan ha kuri-kuri awan alang te ta alam dalih lirin dahin nagahan kesuk do hana man 24 atau 34 derajat Celsius. Wanan ha pulu saya ada bulan hati jima gak te do dua jima nengyo do apa kenan lisun lewina nengyo bahi blare ha kuri-kuri awan alang te ta alam dalih lirin dahin malam nengyo do maaf kenan lisun dahin negahan ke sudo yang namanya 24 atau 34 darjah Celsius. Wanan ada telok pulu pitan ada bulan. Saya ajih ma nengok do maaf kenali sun. Lebih an ngok bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tak talam madalih lirin di malam anabara maaf kenali sun. Dahin negahan ke sudo yang namanya 24 atau 34 darjah Celsius. Ya, nunai tamat pijit tak jauh kio layan do tak lama dalam tamat Sarawak. Kan hari lebih ni perlu tusu dua bulan atau ngedo telok puluh pita nak dua bulan dan saya aneh. Kena dengan barami tamalim, wina manita malang tihreti tak lama dalam maya hadui alang tamna putung jaka.
1: Panopiwe pedah te alana, pelihe sayu asen timah lale. Kalau men radio

O itam alang teh habaram dahin belagah paanlah peji dahin radio tam. Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglalek dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mangtusahna senaman alang bahat, dahin manglalek darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapau lasu, tena ilong ngaban alang nyingau dahin nyingam,

0: Eh, Haji tangga talang melaku halangnya kena na dari Amira menita malanga aku mak nunah jadi tu dubaya. Ya teman hanga tak langa lengyo lebih ani. Abi nak lagu ane ngapa tajuk nah nah lengyo. Eh, talang mati kenon ke M malang ana telok patrunga ado ane. M mati ha ana kerlangan telok terunga ado ane alasu. Kena dalang anna telo na tugu tama petrunga di nak do alang lasu dani senado dang petua di nak pekusi nak pejidi nak kami hari do kayan media FM Facebook anak kami tak apa-apaan man klaklim di nak jan hado menita melangi pun dengan bahad dengan tema nomor WhatsApp redo kayan hina kosong jiji telok ji saya kosong jiji patusu
1: mengedar memuat naik memuat turun menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Iya laku lang kena ni unita ni ni ngalang ku mak lang yo lang kereta ma telah minat ampa yang tama peji tak alam hati dengah hati jauh dah hune surat dengah halau bi ani.
1: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lu bunji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua lega hui mulai menulega hak pesan. Lu bun telok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bun pat ita musidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang musidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan dah apa itu kan ni Naiman Redo Kayan Miri FM.
2: Saya teng hak Sarawak,
3: saya teng hak Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Panying Kuahling Sinyal Jisiang.
9: Amir Tungek Sarawak.
10: Selamat nikot ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.
0: Ya, selepas saya datang mana kalau alang nggak temu peci di sini kami nggak jeloh kelarah di sini jaga alang ngentam hipun nak lebih ani di sini selebih mana yes enam puluh man luna jangan hado mana telok alang maju su peci dah yak talama kelarah tam lebih ani hati selebih mat afiana mahius kena apa na dina sahut talama kelarah alang teh Kalimantan Barat Indonesia. Adahin nuna na palahu man atiang apa ko Victoria Mujan, Villareno Hardin, Fas. Ya saya kenap tak lama kelarah peji jangan hadu man Bosika Duten tak lama kelarah peji di Radio Kaya Mira FM mantrok lang lebu peji dah kaya dalam WhatsApp ng bara dengah man dada apa nan telok. Sekena payak man kalau di sini kena telok dang pihana jaki jarun kami pengah. Jadi aku pengah lim kelang kelak was apati nenyemo awin apa kerja ke anehana amnuno sayu heti madu lain paput janunno sayu mantrok lim tak lama dahun surat dengar. Ya dalam dahun surat dengar lebih ani heti telok pen 4 juta ringgit ana pakai apa na projek gati projek Mariang apa na gati Mariang sekolah kebangsaan SK atas hak bau belajar ana ngakun te ada pubod hak Kementerian Ekonomi te ada rancangan Malaysia ke perlu telok tak lama plan G hadui projek ana melabin hadui dah na nama amin bilik terjah alang Mariang dahin ubung-ubung alang ja ngioh manbe piawayan alang tekep alang perlu enam. Ahli Parlimen Mas Gading Mordi Bimol nanti berabara projek kanan nengiuk. Dahari talam maduman Mariang. Ya alim kehalang menteri, heti timbalan menteri Briadin Sukan nanti bara pengakin Nuhang. Tak ada beraja RMK puluh telok pelan dua alim ke UN atau lepala Kementerian Ekonomi talam tujuh hadianan. SK atas an tegrang talam maduman jiribu pitanatu 40 saya unak deh. Hipun jatuh telok puluh jil ong nyam sekolah. Puluh telok guru dahin telok loong dah anggota pelaksana kumpulan pelaksana nyadui ha sekolah anan. Pusat Gastronomi UNESCO alang teh perungan kucing. Na tak lama ujung dumana ni timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan Tek Bara kerana hadui na awananan watang kira saya 10%. Ya hadui lawat hina hadui pilo tejo halalana pujan na tak lama pasar ya kucing ala dang name tu sahlan pujan na anna alak dang ngendranak kenun ka ubung alang Mariang dang anna pake aban name tu sah anan. Timbalan Premier Sarawak Dato Amar Douglas Sugah Embas tek bara menhadui piluanan sang anna Dahi nalang sa ngapulong na hinadha Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Dahi na tak tahu kalang ana pulang mana apa na permi tu sah aniha na jematan pat lorong alang melagah tolak tu 65.7 tolak tusu juta ringgit alak dengan sedia alan itu nganyayang bantu sah alan na pujan nari mana kota Semarahan dahin asa jaya tihak damak laut dahin na awan kuasaan perindustrian tino ala jan Ebulan sang pake ala naya dalam mapas raya Kuching. Dahin tek na hadui ati na jematan ani anyu ala dang permetu salan pujan pas raya Kuching. Bertemu dang na ala na kelunan ala ngati pala awan dah na hadi putah. Wina mendaha alang tek ha utara Sungai Sarawak. Dahin kontraktor u ngakun sang pau projekanan tek ji 90. Dahin hadui-hadui alang bayak lo adna ngiyoh de bulan alang o anetap. Jambatan sejingkat hakna jibagi men ano dahin hadui alang anat da projek jalan pesisir pantai Sarawak dahin jambatan alang ke 22 anang pakau tak da projek anan. Dalam manuti, Dato' Amar Regulus Lima Tek Bara, 50 saya hukah jematan Oga Kranih dalam hadu inana ngejeloh program transformasi jembatan luar bandar. Program anan sang menggunakan kawasan alang teha dalam lirin, alang patrunga dihina tusah, tek jauh jematan nuna alang andahak pake. Masuk na andahak alang pake jematan kayo, dihin alan kayo batang. Tehang awan alang anapi bahat hina alan bak kelalan, dihin alan terusan. Na jematan badan anan atau gunak lan ala neme sayu alan petok kelunan alang teha dalelirin ala dang pekemle anoda putong jaga dalam awan alang dah hipun ya mitam lim nunai tama peji talam dahun seradengah lebih ini dahun seradengah ana pemong ruak te jaga alang piah ngak jima selebih saya kena mana kelok lima dahin sepah bong mana kelok langa japa kelok peji dan kami RTM Miri.

Ya, saya tak dalam lagu hati. Mak mau nak alang kenan Alex Lihan. Ya, saya nak mana kalau alang tak apa apa jadi nak kami mina apa pedung putung jaka. Ita mak hawa besok nak payah abin tak apa tak peji. Dia nak kami ngajelo hadui alang ana telok na. Dalam mendengar halangan usaha dalam deh hati 26 ada bulan te 5 uma aban kelunanya dui aban ada hati alang te ha jati semara mata sa dalam tu sahat tutung ingat dah barang lang ni mana pusat gerakan operasi PJO Jabatan Bombardier Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak tu sahat tutung anan Malvin Uma alang aban ada nyadui te. Dahina dah alang napa obui napa dah buka de maram tu sah tu tong ani dah pasukan bomba mana bala bomba de na penyelamat BBP kana wit dahin BBP sibu alang ateng napa dah buka te maram apui te buka la tusu tusu medat malam lebih dah alam dem. Ya abin saya nak jinun yang te kelunat ga dalam tu sahanan dahin hadui maram apui andang anak menata alang anak pi pelalu jelang te awan tu sah anan. Ngoi dalam madengah hati dah bara te jo program alang anak kuma hati nai nemoi bi rami NNB 2026 ni. Sang pahabung kelunan lebak hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimat Umar Bahas Sungai Asam Belaga nahari mana 20 G atang 20 telok 2 bulan saya 2026 lepan an hadui kelihat di rame alang sang ana teguanan dahin kemuncak konsert Nine Muay Birami NNB 2026 alang sang putula artis-artis mandalahani menjamtuk na Rosiana Rai Juli Jengan Rosrina Bi Long Wat Rock Rosie Mila dan Gabriel Mawat dan Jan Hado lahu Jana Ok Langumor 22 Duman Andrian Anya Robert Bara Oge Nak Dakar Sape dahin men kloklim konsertani sang ana pamo hate malam 22 ada bulan 20 malam 26 dahin program ani hari pukul 6 lebih atang ana apa. Adahin na sang an pemo ha Facebook live dah nana hati Facebook YFM Bidayuh din Iban. Adahin na kina hata mak dah ngatang lim perame. Ada pak hadui alang at nanan. Tiada nana ni tama peji tak lama dah bara program alang sang an te 20 G tengah 20 telok 2 bulan saya ani ha asap koyan belaga dan nemuai birami 2026.

Ya lagu lagu nan jam sinang mana telok ini nak lagu tak lama dah hari ni telok penal aku mak dan nak redu Kalimantan ya selobi mana kelok alang apa jadi nak kami Ewi nak mana telok lang dadah nyam ya saya kena telok lama Clara puji deh nak kami deh nak kasih Ewi nak lain nak kami mada tu lain internet kami ini kasih aku lido basak dah nak kelok dalam nuti mai saya kena mana kelok lang majusu puji deh aku tak lama Clara tam lebih ni mina amhawa te manhang tolak lang ngelanyat mai kiso meju tebok kopi ya saya kena mana kelok lem ya selebih man moga megjas Richard ingan Katrino dan pelahuman Ros Tarang lah jawanya Bosika Duten Raja Muhammad Fazil Siti Damalinda Siti Diana Selubi ada blin ke Banja anunan pelahu mana telok lengtek ha Miri FM official so kena payak dan hari ni telok mengguai Mac Joy saya lebih DJ Yusun nun dengar lebih ni hak konti kena puji Tuhan sayu lasu dong ha daleh apa nak tek kerani ha kemaman ha Kuala Terengganu ini DJ kena ya awak nak nyadui ya dahin tanggak doh ini nunak doh hak Miri kena kena kalau dah nganyui matang teng hari na telok magua Mac Joyce ni tino yang akhir lagu mampu tegang jaji lang kena nurai lah deh kena saya kena berjaya sun kau boleh saya nyadui kena saya kena payak man dah hari telok lang tek kemaman Kuala Terengganu Semenanjung Malaysia ada hina na hina man dah hari na telok lang tek kemaman Terengganu dan dengah man na telok lang tek nak dapit dalih bantam tek usun tanah ni puji dihina kami telah mengklarah telok lebih ini dengan perkataan dihina barat dengah nun hadui nun em tam hadui tam tugu do lasu ini dengan kusik puji dihina kami tak manhang telok lang jendang ke temusang nah hadui telok hawang rumah macam tu kalang layu nak anggap ni pengakai dah hari ini telok ngap dia ke lagu lang kena Florena bulan amai aku kawah

0: Ya padong tanah mo repata ma klonan hate di jaka alang na kenapa telo tenggak no repah ngati no tele pengate klonan alang ana telo nyalam repah klonan alang murib jelang ade hen telo te ke ole ka uli pala Tuhan repah ha dah ote su mana telo ya ati hana jito kalang dang na kenapa telo dena sayu tak lama klara anu na na pelahu man hari na telo alang te peji de hen tam lebi ade selobi man Bundau Babeh Wai Salubi saya menyadu DJ Salamat Liman Uma Bawang Tinjar kena saya kena menikat Bundau Babeh Wai tak lama kelarah puji di hari dokaian Mir FM dan hadu mana kalau alang te WhatsApp aku yang hop deh alang meje gabar kupi telok dui lebih kupi tebok kupi jago kem kena tak gabar kueh kalau lahu hadang dino Okey, mentak lima tak lama kelarah pejirin dari kami hari dua kayaan Miri FM Asan hadu tepuk ke Pak Junang hap dengah anu pomo macam tu kalau ngak layu nak men beh telok kayaan men arti ya Miri
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngepji ita

Iya, apa tagang ngajaji telah. Apa jadi hina kami redo kaya na media FM apa tong do. Mana buka nak berdua dua berdua tangga buka la enam lebih. Anak nak terbuka ada hok telah pergi di hina kami redo kaya media FM menjem tok ke kuril lagu la kena Rosia Naurai. Alangku mak mapu tagang ngajaji. Ja hino hayang hino anu telah tele ben itu ka pu tagang jaji telah tek dolang lasu ni. Kinah ada ngadui atak mi kanya de hina tangga na dui atak tua leba. Okey, mana telah leng tapi na tak lem industri kreatif we nak tak lem dari tam mentelok nyam atau bina biani tam nyenang itu jo industri kreatif dan tak lem sektor hadi iwe do ni jana ji to kalang dang buka awang menhadui ngepuan nuna na balai dahun timbalan menteri pelancongan industri kreatif dan seni persembahan Datuk Senodan Lawan. Dahina dahun nak lahu teda dua sektoran ni lebanan awang awang mejar ekonomi dang tubuh hatena. Jadi aneh nak jito kaleng dang an nyam tabin bayani nabit awan pelong tok kaleng sayu menwang uripa ta alam amin.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
2: Ya temu hapeji dalam mengklarah pencinin kami Radio Kayan men RTM Miri dalam mengklarah tam lebih do jiani pelutusu do bulan saya dahin tak manahang telo lengikam jam ngwa nombor WhatsApp Radio Kayan hina kosong jiji telo ji saya kosong jiji patusu wina tak manahang telo olikam bara dengah timah dengah bahan. Amita makrani pukul 4.30 minit lebih.

kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satellite juga.

0: saintis. Sebab biarlah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nyepji Ita.
2: Ya, tama peji dihina kami dalam kelarah tama lebih aneh. Utama peji dihina Winifred Livan. Alangai salina dihina bahasa dengah men telok lebih aneh. Alangai geritam pada 10 minit lalu pukul 4 lebih. Dalam kelarah lebih do dengah men telok alangai ni nyemung peji dihina kami dalam kelarah tama lebih aneh. Winak men telok alangai ni lebu. Dalam most app kah nunan perhuat live Facebook Rido Kaya Anak Mira FM. Dahin tanak kui lido nyue kelok. Nah, ini nabi ni kanan lain kami nunok ngian kerana awak nak kami nyadui. Dalam mati so kena men kelok lim alang japan kelok ni lebo. Nunan pelahu manita malang petrunga dahin nguyok atak alang am nunok najek ka. Dia nunok bawah ka dalih awak nak telok. Abin ni kena nak do lasu. Abin kena nak do tagak. Pedong januno sayu anu ngoyo ata alangan telok pun kena telok pelahu pedah sayu dalam hadui alang ana telok na pedong ata ane gunah te payo payo tam ne aban tam mayo mayo kat hade hade gunah ne aban tam dui paksak ata manahang telok lang patrongak de na ta alang patak kena telok deng napis nak sayu.
3: Akhirnya mari ke nyambi ke kan kita nyambi manta kena nak di pengalaman dalam ke om hado teguh ka namun nak deh
4: saya kata dia sik lawan dia.

0: Kini ni atah hujung hari kita. Tapi aku nak kau sini aku itu tak kita nanti kurem bakta aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti. Sayu pakai enggak kuda kue house sike. Ayo kita sang ke petang hinaan takum. Ika ke bawah nol tak kakak. Cah nyamu nari ke. Hayu kita dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyam radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tu kita sayu langkah
1: sayu aku nak di si pernah aku nak ke debi aman aku boleh mahu aku nak bambu aku aku boleh hat long teh tapi wah aku ke separik kayu ataupun tu dia batu aku hati ke separik ke ada ke jamu tak kira kita sedekat lap
0: buah dia lah aku nak ke nanam do
1: deh dah long baju apa ni.
2: Iya jaga buat lah nak kerani, hendang lun nak kelok.
3: Yang betul ni mampu jadi nak kamera dua kaya, kamera FM saya yang larah lebih.

Aku ingin pihakkan dan ada ni dalam lagu nak ada dalam kelarah tama lebih ni mantap lang maju susu saya kena payah abi nak pergi dah radio kaya Mira FM atau mohon ini nak kami dalam ada ulang lasu kena pedah dalam hadiah lah antara na. Ya, mantok lima perintah pun kelangat ada dengan berkurang 50% hal mati kena natusah alang tubuh tak usun ala naya tak lem lebo de mana 2030 bayar anak nena dah hok petok lang ni mantai PM dari Malaysia dalam tangait ala mihat hari keselamatan petok kuna bangu tak usun ala naya.

yang berjangka blues rumah panjai kena bojet daripada Erwan Sekarius tak nama Clara Pejidin telok lebih ni kena hani ngeriang lagu doa ni kena pemoh tak nama Clara Tam lebih ni we nak mana telok alang tak Pejidin dan kamera doa kaya Amir FM kita ama Pejid tak alam dengar alang tak bara kita dengar usun tanah tam lebih ni wan tam temoh Pejidin kami ia nak dengar halang ni men daleh menila alang te bara hukah kelunan alang gak dalam batu sah bahui aya eti bahui tropika Louis dehin meme alang mate awan alang te dalam daleh anan alang te na kira 5.0 saya juta long kelunan ha pulu wilayah alang atik gak tusah kenana bahwi ayah anem. Ana dengah alang anabara jadi tak lama daleh Filipina alang tek barahwi 5 juta long kelunan gak dalam tusah bahwi ayah. Tak lama tusah ji bahwi alang tak kaya lan metek tak lama kuri-kuri wilayah ha daleh Filipina. Ngua tak lama dengar mana dari Jakarta alang antek bara dua ngua tusah tanah tegan alang ana bara mete Busang Flores wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia dok ji deh mana dua do tusah tanah tegan alang megahan tusu pen tusu magnitude alang apa no kuasa nanan empaya nate ngioh menbe dengar alang antek bara tusah tanah tegan alang megahan 5 saya magnitude tanan na bara jadi tugu buka tusu pada 26 minit cihema ngua telah mendengar halang baik loh telah madahun surat dengah dengah suntana lebih aneh na nyenang membedengah halang anusang ujung migu anide jauh tusah tutung tuan alang ana bara jadi dalai Croatia an bara ribu-ribu tua kelunan lap bulak pala awan alang selamat dahin an bara lebak alang ga telah matusah aneh kira jiribul ongklunan negeri bulak lap men kampung-kampung dah alang pajelang dahin awan alang tusah gak tutung tuan ane. Dahin tak kuri-kuri awan alang te ha atahan alim ke anabara te petrunga uma kelunan atasa abin kena negak tusah tutung dahin te bale uma anabara tutung lenyoh kena natusah tutung ane binanan dah alang kuasa mihat lahu hadu nyelamat ala dengan tegri kelunan alang gak tusah tutung kuasaan awan datang ni pala awan alang selamat. Ya mi tamlim nuna tama peji tak lama dengah usun tanah tak lama kelarah tam lebih ani dengah usun tanah ana pemongrak te jaga alang piah ngua cimam.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak ang gula halam macam kopi ni kere, memerana belen ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na tak kopi ni kenak de ah. Tekte ni doh.
0: Dan nak pitu seng na jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nanti bas kete
1: tipong u nanti tipong deng nanti masam masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak kau ni sayu kayaknya tudak kau ni pok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayur kena jima duji u sayur kena
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena jibulan u anan
0: silo kawit oh silo kawit jina ni ngetek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak kui aduh nunok ni tusak kena oh
1: entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.

Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jejam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal macam kopi ni kere, memerana belah ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Teka ni, wak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dek ah. Tek-tek ni dah.
0: Dan nak pecuk seng nak. Ajak kita ni umali. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nak tak basak ni.
1: Tipong, oh nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pikat ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu ah.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayur ke jam tudak ko ni. Kok biasa kan ni. Gak aku itu medah rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayur kan aja maduji aku sayur kan.
1: Ada-ada tipong dap lo aku hinang tudak kena ah. Jibulan o anan.
0: Silo kawit. Oh, silo kawit jenis ni ketek deh. Oh, silo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limu mobat. Itu barah semunang tu dah kui. Aduh, nun ni tu sak kena puang.
1: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.

Ya, Ika akan luluan duet dahin tuku kami alang gerita temoh melaka pulu dua minit empat yang tama pu program telok men beh telok kayan men RTM Miri lebih ni dahin tak lama kelarah puji dahin kami esok nak men kelok lang mayusu tak lama jaka alang beh lo jamawan telok puji pemodah men beh telok kayan men RTM Miri dahin jam kita tak lama dengar sukan Sukma, alang na tak lama dalam Selangor, di mana ni ada sukan Sukma alam kesut alang kedua 22 hangun dalam tamat Malaysia na. Jadi abinanan Sukma Selangor kedua 22 dalam dumana 2026. Tino sukan Sukma ni hari 65 ado bulan. Saya ane deh datang 24 bulan saya. Dahin duman 2026 ni hana duman hati Selangor jadi lasan awak nak lihat ni. Oh 20 saya duman dah lo jan jadi lasan awak na program ni. Jadi duman ni hana muta meduman ke 20 saya Selangor jadi lasan awak na kelihat ane ngeruang. Petadi yang telok pelu tusu nak anas sukan. Dahin 10,000 lima dah alang tawin atlet nuna pelu dah pegawai. Tawin nak alam sukan Sukma Selangor alang ke 22 dumana ni. Ya, dalam nuntuan saya kena tak lama kelarah pejidin kami hari dua kaya Anwiri FM. Hang tolong leng japan tolong pejidin kami we nak mentolok lengaran ini ya pedah kata dalam hadu ilang ana tolok na tegu do lebih nu ni ya pedong asan timah asan hadu kat leng tolok mano mana ha uma awak lahu lebih ane ya ha tolok am dunok se hunah tolok kena tolok ngelarah asan tolok pahatan api sayu men ageh batung tolok lahu

Kena na juri jangan ya selebih do mana telok lim tak lama kelarah peji deh na kami atang jam ni kena dang peji deh na kelok ngua tak lama jima deh na kena kita madang peji pahabung tak lama batong lang tengo sayu saya kena deh na sayu lebih men telok lim lagu lambat lo ampayan kita mekah apa mana bidayuh menjauh program pukul 6 lebih ya lagu nak kena na dewi persik lengkuma cinta merah jambu Miri FM, makayan, maka pelasan lebih aneh dan lagu aneh. So, kena menklok lem.

心の重み。Semoga selemutik pun punabar. JKR naik kerja perhati trafik. Batai penusah orang bidodek. Gimatan sejingkat sakatnya nangga berbuka ni onubran semong iti pimono muto the kucing robis lancar. Tapi dapat jagin hub sektor agro pinguman. Selamat ngumi bisa madoku Martina Naun dan Abar Suwa YFM Bede Demuti Tangan Abar Kerja Prati Rek Bonai dan Bandar Kucing Nganya Nura Penusah Haran Bidodeg Kerja Prati Rek Numpu Kura Basa Pikokas Pimudah Depatut Obonai Atu Mesti Obobiki Gapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Gambas Sebut Nang Kerja Prati Obonai Da Upis Kerja Raya JKR Sarawak Plan tipu ombu pun mesti gah obo nimang bituna dua pertama moto dan orang dua pemasang bandaraya kucing. Ia sebut dan itik lepas majlis nyambung struktur gimatan sejingkat mota sungai Sarawak kucing. Plan ini mesti mitkira piokas pemudah dan sistem penyambung dan dapat nyukung pemokat dua pemasang bandaraya ini. Dan majlis bersama Dato' Amar Douglas Ugahambas de jagin gah Menteri Pemasang Infrastruktur do Pelabuhan Sarawak nang gimatan sejingkat rek tajih hobo buka nuduk ratus dan ni onobran semong iti orang dinu sakat nyenang rek dak pimono muto de kucing lebih lancar gimatan pat kawa de obuh mimuh pakai beranya taruh 160.5 juta ringgit sedia orang alternatif Suak Kota Semerahan dua sejaya ke Demak Laut bayar kawasan perindustrian dua disah jara murid kang un pasar. Pibuka gimatan ini sakat nyenang tak pengurang penusah orang bidadik dan un pasar ruas ngurang jua pimonu kang kawasan de Kura Utara Sungai Sarawak. Kontraktor mestuju kabut projek ini dan ni anubran semong dua kerja-kerja piobok mau ponu nunak tipu. Gimatan sejingkat ini ira kedak sen projek orang di Bingan Laut Sarawak dua gimatan ke semung dua oboh mimuh dari buat projek ini. Sementara ini, Dato' Amar Douglas nang rimuh permoy gimatan se adin jurah oboh mimuh dari buat program transformasi gimatan luar pasar. Projek ini ngin penumpu dan kawasan asu onyung negeri dan jauhin penusah gimatan di Oma de kedak gimatan koyu dua orang balak. Kedak sen kuasan de oboh ngin pinumpu ira bakelalan dua orang terusan. Projek gimatan bawah ini cukup diguna ngan nyangin penyonang nuduk ratus de kuasan asok onyong negeri bayar pemudah nya dang topat dang topat. Bagian kapit dapat jagin hub agro pinguman dan kuasan luar pasar Sarawak bitunak dua peruang ayuh sektor pemura. Menteri Kerja Raya dijagin gah Ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi nang taruh 104 hektar kawasan dapat berpakai sen pimuruh podi de Sungai Tunoh, Bukit Mabong, Duh Nangga Merit. Pak Sungumuno yang nang pimasang sektor agro pinguman mesti dia menyokong pikokas pimudah, teknologi, pimudah kilang do akses pasaran terlebih sayu. Dan Facebook rasmi yenang dek adin semua ribu orang nyaa dek naik kerja pemuruh dek bikin kapit menerima pinurung sua pemuruh podi dan sua sumia. Itih pikiran sektor kerja pemuruh dek kapit idah dia se dua pikuna dan pemasang dek teatur. Ia sabut dan itih teranana piobok kapit Agroface 2020 dek kapit. Upis Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS Komited Notab Kaban Depikuna dan Penurung Amateh dan Kawasan Luar Pasar Idah Diri Abah Supiah dan Segi Penurung Perita Menteri Pemasang Dayung Anak Kaput Duh Penyanang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang Aktiviti Turun Padang Riabah Pidoras Nganyangin Perkhidmatan Terus Nuduk Komuniti Ia sabut itih Tara Program Outreach Santuni Community Postcom bagian muka Dewan Masyarakat Belawai. Sina pingus apa berbahasa dekapit
Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Abang Tarun, Datuk Len Talif Saleh. Neg buran juk derapas 250 pri penerima dan Tanjung Manis menerima penurung ngerusu boga skim kebajikan. Ketua masyarakat dan ketua kaum pun abang mitiak dak turung karik nya ada layak dua tanah nudu bara demunuk pasal penurung dak oki abang setia dak pelita. Ketubuk dua bar. Persatuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Limbang membitik dak peruas program kecerdasan buatan AI dua pen digitalan pakainya kayak ke Bandayung Ameteh dan Rominemen Botang. Gapit Menteri Pengakut Datuk Hasbi Habibullah nang pakai teknologi Bandayung dapat nunak pemasang debraku dua pakai pemudah digital. Pemakai teknologi dapat pemudah kerja, pikomang dagang, bayar buka rebis ayuh peruang dagang. Reban inu, ia bisaya program The Oboh Nai dan Romin Botang dapat turung berdayung do buka peruang ekonomi komuniti luar pasar. Ia sabut itih tarah Bruman Sengarum Floral Fantasy Night Bramah do Ulang Sawa PPWS ke 64 The Dewan Suara Limbang. Pusat Gastronomi UNESCO di Padungan Kuching sakatnya nang area siap tuben Sawaiti. Gapit Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seno dan Lawan nang projek Inuhadin me siap kira moi peratus. Projek dan sepatut tersiap peran itu Ramad Sid bitunak do kerja-kerja naik tukua do susun barang danga dan masih mengatur. Ia sahabat yang ditik nuduk media rapas tajah Pacific Asia Travel Association Pata Youth Symposium di Kuching. Pusat ini dia perkiraan bergemasam barang manda unik jagin kada sen sejaka Sarawak beraku industri gastronomi negeri dan takah global. Taruh poin 4 juta ringgit mengubah nyukat sen projek naik birit darjah bau SK atas debau. Sukat beranya ini hubungi bonar dan upis Menteri Ekonomi dari buat rancangan Malaysia ke Semengtaruh RMK Semengtaruh Rolling Plan ni. Projek melibat kerja naik birit naik nuam birit darjah bau dua pemudah dan nunak standard. Ahli Parlimen Mas Gading Mordi Bimol nang projek sakat nyenang riak taji hubunai sok bau. Ia dejagin ke gapit Menteri Belia Sukan nang pemitia sen sukat peranya tambah dari buah RMK Semengtaruh Rolling Plan 2 pun obah toban ke nuduk upis Menteri Ekonomi. Sukat banyak ino pakainya nai bau blok upis bilik darjah Probus bangunan Dok Ogi Adin doh naik pemudah deboken. SK atas Dok Boh Mimuh dan sewa semung pri pat promoy Adin Ogi nikan ratus taruh pruni orang anak sekurah semung ju orang guru doh taruh orang anggota kumpulan pelaksana. Opis Kerja Raya JKR Sarawak jagin agensi sektor awam de Sebungas dan Malaysia pakai kecerdasan buatan AI pakainya naib modal penorang bangunan dimensi ke rimuh di BIM. Pimujur inu meda opis inu terima anugerah Nation Builder Award 2026 Public Sector Leadership in AI Powered 5B BMI Takar Cloden AEC Connect Day 2026 de Kuala Lumpur. Pemakai AI 2 BIM riak pemudah kerja ngukul kuantiti pakai penorang botol 2 ngurang kerja secara manual. Dan Facebook rasmi JKR Sarawak nang rakah ino pikirian komitmen JKR Sarawak ngubah gaya kerja BIM de Oma pakai teknologi bau dan pimono projek dasbonar. Iti sakat nyenang liat nogap ada sejaka transformasi digital sektor pembinaan do nama paguh gaya ngatur projek de Sarawak. Ngan kungomas abar kepada basa pun-pun, JKR naik kerja perhati trafik batai penusah orang bidodek.
gimatan sejingkat sak.

Seramat Sungai Mendo, Seramat tak berapa dengar di Sungai Mendo anoti di drama segmen Ngancang Petita KS di YFM Bidayah ni 06.5 MHz so Kuching. Ni 0.2 MHz so Serian. Segmen Ngancang Petita di Sungai Mendo anoti di JF in the house. Adire agi bersama ngasih soprek. Adire agi majak soprek so tikati negangga pukur prii singarum ya. Okey, jadi ini agak soprek di Sungai Mendo anoti rebesi ke hari pasta kon nora kerja pengenai ta. Jadi harap soprek ta sungguh kawak pak agi darim gaen. Darim ta mengemas kerja pengenai ta rebesi ke barata adik kerja di ofis ka dikidiki ka. Di marinati mehpari ka reminaren ta yin barata adik mendeg reminaren ta yin barata adik gibabe di aran ditekati. Okey, jadi harap kerja pengenai tak di anoti mesin pimujur ya. Okey, jadi di mana dia berangai ngapukor 6.5 tiap agah di drama piminyo biatah dapat doga kedingah. Jadi ngana atau pejur dengan peramen tak? Kareti Raguso Elawati Ragu Adiden Dayung.

Ragu di mana pada tebaran The Mackies ragu di dan steady amang kaluh di tebaran ta madinati nekanga pukul 6:30 Sungai Menu. JKR red naik kerja perhati tunuh pemenuh trafik di Kuching yang nurak susah bipaut nga aran badeg. Jematan sejingkat Doni Jaka re peguruk dokuka ngani anubran Oktober adire. Kapit dapat jadi pusat agropinguman di kawasan Sabah Pasar di Sarawak. Selamat Sungai Menu, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam Agah Sungai Menu Sok YFM Bidaya. Opis Kerja Raya JKR Sarawak re naik kerja perhati tunuh pemenuh trafik di Bandaraya Kuching yang nurak susah arah nak badeg bedak motor saman infrastruktur bauh adi berguna dongmiki di Kuching. Gapit Premier Sarawak Dato Amar Douglas Ugah Ambas kina atnang bituna ngak pemujur Bandaraya Kuching aran meh dede badeg bedak motor ka plan berguna dongnai yang naik infrastruktur tipotoy. Ayanang plenana menegah berguna tembit kira di rakah bedak kena dingin sistem penyejawit yang pedaras dingin penyekemang ngak pemansang Bandaraya Kuching. Dato Amar Douglas kena nanti lepas nyaksi kerja pengenai nyambung jematan sejingkat Adimutas Sungai Sarawak. Setadanana Dato Amar Douglas ada jadi geh Menteri Penyekembang Infrastruktur Nga Pelabuhan Kidatnang Jematan Sejingkat Reda Kuka Nga Ni Anubaran Oktober Adire Kairik Benak Turung Dari Mengurang Susah Aran Badeg di Kuching. Ayanang Jematan Pat Lorongana adi berga taru 165 poin juta ringgit nyedia pemenuh alternatif sok Kota Semarahan Nga Asa Jaya nuju ka Demak Laut saman kawasan industri ka Desah Murah Bandaraya Kuching. Kan jematan ana meh dokuka, trafik di Bandaraya Kuching benejaka rek depah badeg ka rek murok geh tipuh pemenuh ka kawasan utara Sungai Sarawak. Ayanang kontraktor projek ana menegas tuju ngemas projek ana sebayuh ni anubaran Oktober adire ka madinati projek ana ando kanu nanyam tipuh adi dog natap. Jematan sejingkat inah di sok projek aran persisir pantai Sarawak kai inah jematan adi nomor 92 di Sarawak adi dog ngemas diribu projek ana. Seterenana Dato Amar Douglas kin atnang rimah perumai jematan Sid madinati andong nai diribu program transformasi jematan Sabah Pasar. Ayanang peneten dogna di kawasan adibin jematan Amma, jematan Kayuh nga di Aran Balak, nimun di Baklalan nga Jalan Terusan. Projek naik jematan Bauhana berguna yang berada kena dingin penyejawit saman pemenuh rakyat di kawasan Sabah Pasar. Kapit dapat jadi pusat agropinguman yang kawasan Sabah Pasar di Sarawak petunak nga potensi basi dari mepitak kiminyang. Menteri Kerja Raya adi jadi geh ahli Parlimen Kapit Dato Seri Alexander Nantalingi Kidatnang agi taruh ratus perii perupat hektar kawasan di Sungai Tunoh, Bukit Mabung nga Nangamerit adi dapat dok pakai yen purun padi. Sungguh benda ayenang infrastruktur, teknologi, pusat yen proses saman planning nga penyekembang adi nakit dog nai dog berguna nga natu pujur pemujur ada. Ayanang negmadin agi semeng mai ribu taruh permainan adi ngusa pitak kiminyang di Kapit adi mesin penurung so purun adi mesin penurung yen purun pedi sawa perjah ka ati kiret nang pitak kiminyang di gadugana dehina pitak adi sit. Datuk Seri Alexander kena nanti tipuh teup Kapit Agrofest 2026 di Kapit. Opis Kerja Penurung Masyarakat JKM teted dari menatu ngera adi sutok rebisi di kawasan Sabah Pasar deh dok tinggi sok terima penurung adi dok nyedia beda peritah.
Menteri Penyekembang Kaum Dayung anak-anak dengan penyenang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Kidatnang rakah turun padang rek jarit dognai yang kidat radus ke rakyat pasar perkhidmatan adi dognya dia. Ayah kita nanti dalam pemenyup kenang i tipuh program Outreach Santuni Community Postcom gadung muka di Dewan Masyarakat Belawai kapengenang i dok basa bedagapit Menteri Planning Kawasan Pasar Pentadbiran Tanah Nga Abang Tarun Dato' Len Talif Saleh. Ngaburan Julai adiri negburan Julai adiri pas 200 rimah perinaan di Tanjung Manis meh terima penurung so berang masam skim adi dong nyedia. Sedenana Datuk Sri Fatimah mite bara pengobat masyarakat nga ketua kaum beda kidaan ka turung derem ngaten ngara adi layak terima penurung. Pecuk udinge nga agak. Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Limbang dong mite bedak pebayah dinge program kecerdasan buatan AI nga pendigitalan yen bedak baradayung rebis mujur rebisi di Remin Betang. Gapit Menteri Pengakut Datuk Hasbi Habibullah Kidatnang penyepuan pasar teknologi berguna serna beradayung dapat suap mujur nga pemujur jeman ka benar suap pakai pemudah digital. Ayenang pemanai derem teknologi dapat pebayah dinge dagang ngera ka nyediaga peluang yerna pebayah dinge pasaran ngera. Ngana ayu sabah nang program adidongatur di Remin Betang rek dapat beda baradayung rebis mujur karek jung kakak dinge ekonomi yen rakyat di sapa pasar. Datuk Hasbi Kidanati tipuh rami bromans ngarep Floral Fantasy Night adidongatur di Dewan Suara Limbang beramah nga rami sita PPWS adimah 64 sawah. Projek Nai Pusat Gastronomi UNESCO di Padungan Madinati meh ditakah mai perperatus kaedah dijaga kemas teben sawati. Gapit Menteri Kerjonomi Industri Kreatif Nga Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan Kidatnang projek ana adi sepatuti kemas buranati dog nanguh amai tura ka deremi gibabe dog nai. Pusat ana adire penadeng penyeremus saman penyekaya pinguman so derem rais inah ni seorakah yin bedak Sarawak jadi pusat pinguman adi temegah di takah global. Datuk Snowden kita nanti tipuh mansang Pacific Asia Travel Association Pata Youth Symposium di Kuching. Opis Menteri Ekonomi menyebenar taruh 0.4 juta ringgit diribu atur pemansang Malaysia nombor semengtaruh RMK semengtaruh yen projek Miki Sekura Kebangsaan SK Atas di Bau. Gapit Menteri Pemenyangga Sukan Adi Jadigeh Ahli Parlimen Mas Gading Mordi Bimol Kidatnang Ati Saman Nain Nem Birit Belajar Adi Bau Saman Pemudah Beken Kaidon Jaka Redog Peguru So Sawabau. Ayenang beken so ane pemite ian nama dinge penitah beranja ane medong naik ka Opis Menteri Ekonomi ian naik kerja pengenai perubuh bangunan adegi Madinati ka pari naik blok pentadbiran bidit khas saman pemudah adi beken. SK Atas adi dong naik nga sawa semengperi 40 Mei Madinati biar 100 tar perunian anak sekura semangjunaan guru ka tarunaan anggota kumpulan pelaksana. Opis Kerja Raya JKR Sarawak jadi sebunga sepita awam di Malaysia adi pakai kecerdasan buatan AI derem pemodenan maklumat bangunan dimensi kelima rimah di BIM. Pengadaan ana dogsin so anugerah Nation Builder Awards 2026 Public Sector Leadership in AI Powered 5D BIM tipuh Glodon AEC Connect Day 2026 adi dongatur di Kuala Lumpur. AI saman BIM membedak kerja pengenai ngeked ka ngitong kuantiti jadi lebih kena kai menegah ngurang kerja manual.
Ati kiretnang JKR Sarawak tetap derem pakai teknologi bauh derem nata projek ngara ke ati rejung badak bakedinge transformasi digital saman penata projek di Sarawak. Ngaku ngemasegah kepada bahasa pun pune. JKR rek naik kerja prati tunuh pemenuh trafik di Kuching yang nurak susah bipawut nga aran badeg. Jematan sejingkat donya jaka rek peguru dokuka ngani nomboran Oktober adire. Kapit dapat jadi pusat agro pinguman di kawasan Sapa Pasar di Sarawak. Ane kasat tidak agah di dalam peminyo biatah yen Sungai Meno Anwati ada menonyo sun pada Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Sungai Meno ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Asia ya tadi cukup temegah rais di Malaysia jadi ni sore rais di temegah ya nak nami merawat. Okey jadi jam tadi sudah padin ada sementara minit dengan ringa pukul ju singarem jadi sama-sama kedengar awak program Biz on Air.

0: Sarawat Usmini Andu, berpeningnya Tatra Biz on Air. Andu hati atari bersama ngapuan sinadihoy, pengusaha kedeman adidat Dorot Spokan Cafe di Ferry Cafe Bau. Nga ana jata bersama ngapuan sinah adidat berkutung kerja pengenai nga atak.
1: Aku mau start buka kedeman ti anggaran mungkin lagi dang limo sawak leh. Pakai selepas COVID, aku memang sebelum COVID pun kedai koi memang mau buka pakai cuma jualan biasa sejak leh pi nayongan dek naik pengumuman. Muka no selepas COVID kai mau parik buka kedai bau. Jadi waktu aku mau subah leh buka naik keteringku. Aku ni ngak minatku memang aku minat suka memasak sebenarnya sebab sebelum aku berkecimpung aku pernah kerja dalam restoran leh dalam restoran dang de Kusing selama taruh sewa pak aku dang dapur bahagian dapur sekano aku meet peluang aku belajar ngasit aku mau moku kerja jadi aku ingat pengumah aku mau pergi buka kedai mana leh kedai dek salah satu pusat pelancongan di Ferry Cafe memang tumpuan pelancong jadi aku mau terfikir leh oh ni subah aku subah naik buka kedai manku sembari aku mempromosikan pengumuman otok Dayak kok no aku subah leh aku mit ketering ngak so jadi adin aku mo boleh leh mit ketering de lebih anggaran estimate lebih kurang de tapot ku nai leh lebih kurang caan 100 pack leh tu majlis tertentu biasa mo nyam hujung tiap hujung minggu mo nyam aku memang dari program katika ni aku memang akan naik pengumuman masak dek paling ku sediakan ok yalek aku kadang-kadang naik nasi ayam nasi kari dan naik ku aku pun pakai umbut kelapa inoh memang betul-betulnya suka lek kan di kedai ko memang ko ogi jual kelapa pandan memang kelapa pandan ori leh muka no piin tobu muka no dek paling special yalek coconut shake lah. Dia paling laku di kedai kak dan jenis piin ni no. Kadang-kadang mau kodak nenai piin ti kadang-kadang nenek ni ngak oh ni noh jak leh ni ngak YouTube ke oh ni waki wacara nenai pakai kadang-kadang aku memang selalu di kursus dua jabatan pertanian sebab aku masih dikira masih dalam pengawasan Jabatan Pertanian sebab aku pernah dapat bantuan so Jabatan Pertanian leh jadi tiap-tiap sowa nyamuno akan dak koi odi kursus leh de Jabatan Pertanian menu dak paling selalunya amuno mitia memang ani pengumuman otok Dayak. Lebih-lebih kau dah siwak panso sama sorai memang top leh memang wajib ogi setiap oni majlis ketering aku memang amuno akan mitiak sama sorai sampaikan sama sorai ku tih mo noge bario bab ogi nyano yo yo naik majlis tunang eh jadi yo tempah sama sorai no duduk aku leh jadi kuat no kada nya ada so senanjung dak muno para pencarah dak muno dek saru maat odi ke kupok koi memang nya muno akan mitiak sama sorai oni bahan-bahan mentah muno aku kada kudus muno memang aku mit so kupok leh kok so community kupok simadi dengan ku tolong nya kupok ke leh sebab kan ke kebanyakan kupok kupuak pun yo yang mau tuk menok bogo puluh kutuas to. Jadi dek dapat bantu ait no bogo jadi aku milih le kutuas soknya amu no cabaran dek paling ni noh le pasar harga roga memang kadang-kadang asal otok notap roga. Roga no tak kadang-kadang nya anang mar. Kadang-kadang nya mutu de purpose otin leh kada menu de ngin to pakai dengan keadaan de adin. Oto memang agak nino leh oto perlu kira daripada buku segi do tak waki wato bayar gaji gaji pekerja atau ke oni ke lagi jadi memang harga no leh dia paling kadang-kadang memang susah leh kadang-kadang dia selalu ku nenai kada majlis oni kadang-kadang nya amun nai Thanksgiving ke oni ke majlis tunang ke wato muko no kadang ogi nya anai kada biasa kada very cave gara ogi nai pesta very cave do jadi aku akan meet ketering sokano leh tukang nai persediaan saan jamuan-jamuan saan YB YB dan nok leh harapan aku mudah-mudahan aku dapat ngin kesihatan dia cukup bagus leh saan polong otakku sa aku dapat nyaran kerja pengunai ku ngan aku no teruskan bisnes catering ku iti ngan ku yo sama-sama ge ngan ku yo bantu nya aku puak leh ngan ku ngan ku ngan sama-sama dak tolong aku dang bisnes ti pesanan aku tuduk nya ade gitu ngaya buka bisnes catering iti harus bersikap ikhlas leh semasa ingan nai oni sesuatu kau dak pengumuman ke oni muno ingan harus jaga kualiti pengumuman ingan muka no ingan nai sejak mana de mampu ingan nai mak paksa atau ingan muka no sina ke oni ke de ngojit ingan duduknya belak dusah na ngojit de kan de belakang ingan sejak sebab sebelum aku berkecimpung dalam bis ketering tih pun aku pernah ngojit buku sinanya ada nang aku ini asam udah cukup modal mu besar nih ke mu yuk naik bisnes ketering tih ini nok adin aku akan nyikon sinanya ano jadi jadin aku dapat buktikan tuduh nya ada sopakan nih bahwa aku pun mampu dapat ke aku naik ketering dengan walaupun idoh dia ayu pakai memang sentiasa oki leh jadi kan sinanya ano kata semangat atau bih mak mudah putus asa tapod odi terus ke kede adon de very cap de adon kede ku dorot spokan cafe muka no ingan tapod telefon aku leh dang talian kosong ni ni ni limoh moi pi i ni moi ni duo
2: Aiki pada dengan anak teh cahaya harbi sia dengan kedai repuan semuki renai tempahan nak pengumuman tudu puan kaso puan sinah ngan bisa rasu adi ke Ferry Cafe dan kedai man idorot spokan cafe
3: bida pada dengan eta anu di bukan dalam Biz on Air.

0: Mari kerja.
1: Niraya fikir
2: sama dengan Ami.
0: The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
2: gerak pisang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madani sebungas nanti pun pulang. JKR nyalan kajian trafik tenang orang motor badut de bandar. Jumatan sejingkat ada buka uang ni anu merasmung tenang ngancak pemenu motor lancar de bandar kucu. Kapit akhir potensi jaji habis maaf. Selamat kemenu bersama dengan aku beranjangin dagah de kami di Mesu YFM Bidaya. Kajian yang ditunda di Bandaraya Kuching dengan kaji penyusah motor makin berbadak. Kajian ti dengan puan berkekas infrastruktur de perlu dengan de perlu kia bau. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas menang kajian ti yang ditunda pada JKR Sarawak. Menang penglese jangka tuhai patut tunah dengan lese penyusah trafik di Bandaraya Kuching. Nanti ring pas ngerasmi kerja nyamung jemaatan sejingkat mata Sungai Sarawak de Kuching nak menang kajian ti pantinan nyukong pemakat sistem pengangkut dengan Bandaraya Kuching. Sementara sen Dato' Amar Douglas Uga Embas menang jemaatan sejingkat era buka neg nyeratus wang ni anu berasmeng dijangka jaji pingurang neg trafik de Bandaraya Kuching. Jemaatan empat lorong ti biungkos 265.7 juta ringgit dengan sedia jalan nyambung kota Semerahan dengan Asa Jaya negdemak laut dengan kawasan-kawasan industri dengan kayu sa Nguhang Tuda Bandaraya. Pemuka jemaatan ti jangka ngurang trafik da Bandaraya Kuching selain pikedek jalan neg kawasan utara Sungai Sarawak. Kontraktor setuju renyap jemaatan ti sebayu ni anu berasmeng. Jemaatan sejingkat Seninca Tingah masuk jalan pesisir Sarawak dengan jemaatan Lungus Mengdua datunah de rungan projek ti. Dato' Amar Douglas Uga Embas menang rimu perumahi buat jemaatan diput itu datunah dorongan program transformasi jemaatan sepepasar. Projek program ti numpu ne kawasan sepepasar lebih lagi jemaatan Dema mengjemaatan kayu dengan jemaatan Balak. Tingana de bak kelalan dengan jalan terusan. Pengguna jemaatan bau dengan nama akses 100 di kawasan sepapasar. Bagian kapit ahi potensi jaji Habiman Sarawak sebab potensi kerja kemenyang terluas. Menteri Jaratus Dato' Sri Alexander Nantalinggi menang 104 hektar kawasan pagu dengan ngumah padi mengda Sungai Tunoh, Bukit Mabong dengan Nanga Merit. Mengenipan, menang ti bergantung neg infrastruktur teknologi dengan kilang proses selain market deluas. Da Facebook rasmi ne, menang tok itina semung mahi ribu taruh permahi orang pengenyang da bagian kapit terima pinulung sewataya ne. Ti bukti ne bagian kapit berkena icek dengan perlu plan da teratur. Da berganti orang rasmi penutup kapit Agrofest 2026. Opis Pingkuah Sarawak rengancak injai meskin di kawasan pepasar nyilung terima pinulung masuk perintah. Menteri Pemancang Dayung nakinya dengan penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang kerja berdepu dengan 100 orang pederas dengan mantu rakyat. Nanti ada program Outreach Santuni Komuniti atau POSKOM bagian muka dan Dewan Masyarakat Belawai. Teksianana binaca pada Gapit Menteri Perancang Pasar Tanah dengan Hong Tarun Dato' Len Talib Saleh. Tok menon iju sini 250 orang da Tanjung Manis terima penolong masuk perintah. Bala penuh kaum da sungka magau inya da mesekin da dapat da jugon penolong ti.

Pisilong Lai Agah de Community. Gerumpung Bola Dayung Limbang PPWS de Sungka Peluas Peminan Program AI dengan Digital. Program ti de negap Bola Dayung lebih lagi de kawasan Remintangan. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah menang Bola Dayung patut belajar pasal teknologi dan mengajak Bola Dayung boleh ngajah pemancang bauh dengan guna pekekas digital. Namanang tikungan ngancak kerja dagang lebih duko dengan muka peluang dagang dan lebih luas. Dan berhenti uang maan bingara Floral Fantasy Night berandu dengan ulang sewa 64 PPWS da Dewan Suara Limbang. Pusat Gastronomi UNESCO da Padungan Kuching jangka siap uang pangan sewati. Gapit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan menangitina kerja-kerja guna pusat ti memahi puruh peratus. Projek ti jangka siap berhenti lama icek sebab kerja kia abina. Neberhenti neg media rimpas ngerasmi Pacific Asia Travel Association atau PATA Youth Symposium de Kuching. Pusat ti dengan Pitangah ihong banca kenaan Sarawak dengan promosi industri gastronomi negeri neg peringkat dunia. Taruh pen 4 juta ringgit mesedia dan guna projek nganti sekolah dema SK atas bau. Belanja ti lulus pada Opis Menteri Pinami dorongan rencangan Malaysia Sementara Rolling Plan ni. Projek ti dinangunah 6 bilik kelas dengan pekakas beken. Ahli Parlimen Gad Mas Gading Bomi. Ahli Parlimen Mas Gading Mordi Bimol menang projek ti jangka tunah wang sebau. Namenang penyungka pinama belanja dorongan RMK Sementara bagi Rolling Plan 2 mejugon neg Opis Menteri Pinami. Ti dinangunah bau blok opis bilik kelas dengan kerja-kerja perubuh bangunan dema. SK atas tunawang semengperi 4 perumahi daitina ada 100 tahun peruni orang anak sekolah, 97 orang guru dengan taruh orang kumpulan pelaksana. Opis Kerja Raya Sarawak jaji sektor agensi perintah sebungas di Malaysia guna AI da pemodelan maklumat bangunan dimensi kelima atau 5D BIM. Ti jugon iktiraf minan anugerah Nation Builder Award 2026 Public Sector Leadership in AI powered 5D BIM de Kuala Lumpur. Guna AI dengan BIM bituju tinan nama pemanai nyukat kuantiti dengan ngurang kerja manual. Da Facebook rasmi JKS Sarawak menang langkah ti petangah JKS Sarawak mengelabih BIM biasa dengan guna teknologi bau da sektor projek. Ti jangka negap pengunah digital dengan da sektor-sektor kerja pengunah dengan ngurus projek da Sarawak.

berkenan mengenangati pun benar-benar lagi. JKR jalan kajian trafik dan ngurang mutobi badeg de bandaraya. Jembatan sejingkat yang buka awang ni anu bola semeng tina ngacak pemenu muto lancar de bandaraya Kuching. Kapit ahi potensi jaji hub pimaan. Dengan sian keti agak menu de susun beda Monica Gary masuk section berita wals masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kejahteraan dinikmati.

Ragu dah dapat nama dah Tony Peace Band. Ragu ada dah napa-napa ya. Okey, jadi jam tadi sudah madin 20 minit lepas pukul Ju Singarim. Jadi aku sama dengan tika-tika ni menanti tena bagi barata di anai ni kerja ana ya. Ni kerja adi cukup kena ana inah man Singarim. Kada lagi barata adi merarus berkesok ngata lagi babi di tempat kerja teja. Meh gema ada dogaran badeg jadi seberek jadi pada nanti meh sen berana nang enjoy the food ya. Jadi selamat man ye tanah adi ayat man di tekati ye nana adi gibabe tenek selamat tenek ye nana adi mukok man guru paya selamat guru paya okay. Jadi ni mana di barangnya ingat pukul mai te program tanan asal dapat dog keringah ya. Gereng ada tapi jangan peraman tak kereta ragu so Ziana Zain ngah awi senjanan merah.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemuca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 mumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay Birami 2026.

Ayo ragu dah bana mada Valerie Tiam ragu di dana dawo i ya. Okay. Jam tadi yang sedang menerima taruh puluh 2 minit repas pukul Raju Singarum. Jadi yang tak tinggal ada report gaya nota yang ngarum mati ya. Pangkasos menuat anuati nekangga pukul 4 isan isan pagi. Okey, jadi Sungai Mendu dan jaka nangre agi ujen dini do tepat di Bintulu Kapit Kuching Miri Muka Semarahan Serian Sibunga Limbang. Jadi jerebu di kawasan Seri Aman Betonga Sarike. Sengarum dan jaka nangagi ujen jadi dini do tepat di Bintulu Kapit Muka Sibunga Limbang. Jadi jerebu dan jaka jadi di Seri Aman Betong Kuching Semarahan Sarike Ngas Serian. Jadi sebab posok turaka barat daya di Raju Isimang nega 20 km ni jam ke sebab gerumbang di kawasan Raut Sarawak ini so setengah negni meter. Jadi anak-anak report gaya nota ian Sungai Mendu anoti neg isan-isan sepagi di doksin so Opis Meteorologi Malaysia ian tipus mendu jam apukur so ngapukur 4 Sungai Mendu tejah nega ngapukur 4 isan-isan sepagi.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Sama ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut pankah badan sepok di bedag are tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Teman-teman YY Pang Ragu ada dan api mandeg mo. Okey, jadi dah masa 4 minit tinggal dengan aku kormai sengah rumah jadi dengan aku kormai te ni mana dikenal aku awar te jah tan asal dapat dega kedingah ya. Jadi ni program ngata sama-sama kedingah pari dunan-dunan di amma ya. Okey, jadi terima kasih kepada program yang gimana bagi semangat kita di kita di YFM Bidaya di Jaya Fina House nekang aku kor pri singarep. Ada ni adi tata naik di tikati dermata agi barata adi kena kerja di tikati abu kerja pukul priis ngarep masramat naik kerja pengenai agi adi gibauh kemas kerja tak ramat maat setegar bagi kerja jadi seramat guru paya di tikati ya. Jadi buang tak sama guru paya pecuk pramen sama kaya di kiti di YFM Bidaya.
1: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adi bian enam berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedang arun tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Ragu terbana pada Cliff Richard, How Long Is Forever, adi mari nanti terbana tanda kangen pukul mai singarum ya. Jadi ngana atas sama-sama ke dengan program tanen lagu asal.
1: Okay, selamat bidapur kita dan nanti dabi program tanen dengan lagu asal. Dan nanti kita cukup bituah ngin kita ada keping ini tanen de masuk kawasan Bunan ya. Kita bersama dengan Encik Lauren Gancan daerah sama-sama sekunci dengan bala kita de anuti Encik Tanen Sukit Amang Uli Panglima Bidayeh kawasan Bunan.
2: Panglima Jagu Panglima Bimpaya bitingang tanah bilaga sulit cerita taya Panglima Bidayeh Amang Uli Panglima Sukit.
3: Tanen ti berlaku sewa antara sewa 1,100 anca se-en dengan sewa 1,100 segi bayu ada Malaysia tanen ti membah popular raya ya. Jadi maksudnya tanen ti adalah tanen kita bangsa Bidayeh de Borneo ti. Jadi mungti tagih cerita se-en ya. Cerita se-en bermula masuk ini binua tanang inya tampun juah itik sen dok tageh inya Kalimantan Indonesia. Jadi sani na belah Bidayeh ngenai de kawasan se-en khasna Bidayeh Indonesia ngenai de tanang inya tampun juah. Lama kisah ti mau berlaku tampun juah meh dog sarang tanangnya sarang teki bala sen mubuhu mega nguan tempat sen lalu nubahnya genan tampun juah jadi mawang tampun ya. Sen nanti kena mawang tampun. Pak itik sen, depan bau itik, perintah Indonesia mempuan tempat sen ini tempat Bidayeh asal secara jadi balik kena sen neg tampun juah kena asal. Jadi aku menepuk dua nya pencerita tentang asal usul Sukit Manguli. Jadi mesuni inya Bunan ini inya Mungkos pun berarti neput tanen mesu bela babe-babe lagi. Jadi cerita pun dotumit mesu babe hiti secara oral, secara lisan. So ada fakta ada menteg, ada fakta ada kaitian. Jadi masuk ini section ada cerita mawang tampun ti segi bayu dengan mawang tampun dengan asalnya adalah tampun juah. Jadi ada babe dabi kenan demong lika masuk mawang tampun sen gain neg entabai jadi raminta ngeba neg bintabai neg to kampung jadi to kampung pun nyukon ijen neg demong liga ngeba ngin da pinuadep nenyap beran so ne ngeba to kampung kuana boleh mo ngeba semadi mon tubek belanak buah mi da gumon nginami pun heran bukan ini saja anak bintabai pak ihong pak gumon da tanang inya lubuk bintabai siti biragan. Ini mohon kumon biragan. So paguh amu damong liga kuan to kampung bintabai. Bintabai ti da Indonesia ya. Lalu ngintu tubek bala nakinya da kumon bin biragan. Jadi ni kumon nyap maring neg benua. Ni kumon bintabai sen nyap maring neg. Tayung siti ada ni tayuk inya pajin mangkat pampan mangkat bisuwe nagumon dok tubek demong liga lamane gumon lep nyep maring na ramin. Sedangkan suwen nangis da ramin. Inya pun bago magawin. Tapi ano niya ti may anak na muas da ramin. Jadi inya pun heran niya kampung magaw cara mga ni ngagawin da niya siti. Balati iken demong liga. Demong tubek ano niya daminan tanang niya labung rarab. Nangan na de, gumon dyan, pak na beragan. So, to kampung, niya bintabay, ngancak niya muhon, na gumon, sen, niya lap na, lalo, tok, o ah, umon na i, ada rubang, da, baba rubang, sen, ada, siraung, rarab, tayong, sen, da pajin pampan, sen, mantag, dawa, rubang. Mencang babaru bang. Adap numurut ga enek binua. Ya, jadinya kampung pun bago megaun cuba tubek ani atu sinung rubang dua mon sen da lubuk sen. Lalu inya nyalam na ada tukang nyalam dua orang gae murut rubang. Lalu nya dua orang ti tubek ada binua ngain. Mele-mele na luah mesu rubang mon sen gae naput Tuan, mua Tuan, jami, malai, muma. Jadi, tubuknya binua. Lalu lapor lagi, neg ketua kaum. Oh, ada binua angak ye, mai. So, inya pun simpekat. Tubuk ini atu siluk. Pak, si Bayu kini neg binua sen. Kini dua, sewakil kita mesu binta baiti. Pura-pura nyua biliyung. Paknya na dengan nya binua sen be binua sen tanangnya binua bilayan ganan. Nya bilayan ti adalah nya sen setengah manusia bidaya setengah minu. Setengah antu bala sen. Jadi mati uang kini tokai pura-pura nyua biliyung. Pak uang kini nyua na ati caraan kuan to kampung. Nya bintabai. Aku amiti nyua jawi beliung. Tapi iting na dokter ge. Mana lagi lap nyalam ga neg rubang sen lagi tok binua sen beliung pun taban na. Lalu tok awah taban na beliung sen mulu da awah dengan nya binua bilayan. Jadi na nya meneg nya belayan meneg ni jua nyua beliung pak ami nyua jawin iting nutuk tege lalu nya belayan sen menang meni nyua musen muni miminan bitabeng kan kaim sen kanaga mirin ami teban mi balik lalu nya dorang sen bintabai ti balik rana balik muhang rubang sen pak dong najah bala nakinya bante nang gausul da supihnya ti mandeg nakinya bante sen pun ngajah jadi dari bintabai de dua ti ngininya de ngajah sona ngenai darungan ramin tanang inya ramin mabuk singa ngenai darungan ramin jadi nama bala nakinya ti bek ek perangin lah, ek perangin. Jadi babai singa tinya nak abah kinen macam-macam. Nangasih niya darak kena bus kinen tima bintabai darak kena bus kinen pagi. Ah, gapin panai murid kati bintabai. Mukudu anak bintabai. Tumit kami, naan kami, nyap nama gaun. Kain nam puat nama puat nami. Puat na pagi. Mungti guan babai singa ti. Puat na. Ani atu silung dunia bala bilayat sepuat. Belati mesu aku mesu babe bekap pagi dengan ngenmu. Ni cara belati nepud ipuh tinan nyimpot kinen pagi. Ba kinen main-main. Ah, ami kaib saya kuan bala nakinya ti. Kaib mi saya kayu ti. Ba kaib saya. Pagi belati gae ngagau ipuh da tanang inya da utak sungi imae nanaput ipuh mati ipuh nan an import kinen po kinen kabus kanya sak pun kinen kabus pa kay bi percaya wan bala nak inya lalu balik ada durang ti dan nyelam sen dan nyua beliung sen balik nek to kampung nangen so cara kita ngelawan belanya belayan mungti minan simpot kita nyimpot mungti caraan kita bergerak tengen gak enak benua sen nek tanangnya utak sungi ima lalu kita ngumit racun tinan kita nyimpot belahnya belayan lalu be tabai hiti pun ihong-hong meneg lalu nyukan datarun musen balasin bidadag ipuh ang tukuk ipus en kudong neracun ang tukuk mah nes en dong racun dan nyimpot jadi ini ngare-ngare

sikat risong lalu na nyenak. Musen meni kinen minta bayi. Pagi kinyam kinen. Kunyumpah kinen kuan. Ti si tegal demong lika menek masu mawang tampun. Sen singangan jaran murut rubang gati neg binuami. Pagi kinyam net kinen. Bi mawang tampun sinumpah ku pagi. Ada kayu yang nyerang kinen. Sen masubi rentuk tambau nyerang binua kinen pagi. Dengan pengen teki nyerang kinen. Sen ini kisah si medaknya bibawang tampun dog sarang teki. Kisah di sini, kisah mengenihnya mawang tampun kira dog sarang kali kedua. Ya, nya mawang tampun. Genan asalnya tampun juah lah. Ada cerita di sini, mengenihnya sen, binua sen dog sarang, binua mawang tampun sarang adalah ini cerita lagi. Ya, cerita binua mawang tampun sen saninnya sen setengah minu setengah manusia apabila menep mesti milih di orang tinan persembahan pejin dapat tersen kan menep umbu adi ne bile kan menep anak emang ne bile atau aner ka bile pejin tinan korban pejinnya sen dapat tersen ini berarti susah wang rakyat makin kurang nya tampun jua sen ada bo ini tayung memang dok buka Tuhan mengkalin lah pikir baba na tayung sen tapi kanan iam tayung sanyo nyati bimawang tampun si tegal na masih dengan binua so dengan jungdingan tanangnya seku tayung bunyi da binua bin tabai so dua-dua cerita itu berkaitan dengan tabai juga lah jadi tayung iam tayung sanyo siti gain aneg tanangnya seku tayung bunyi ngina entian sungkuh na dua-dua sayang rayan dengan so na rangi lamat na munih cara lalu na jungdingan seku tayung bunyi ti adalah ni dayung panca depanai puan adat puan gawai puan ini macam pimarih lah nyasanin semua puan caranya pandai guna macam-macam gawai sani ya gawai rumah ka gawai ti gawai si e gawai ti pen ka macam-macam gawai bok an tayung ti tanang seku tayung bunyi so nu ka ini ngajung iam tayung sanyo ti kain neg tabai lalu nyena dengan dingan ongan munti ku gati negamo ngai tayung sama tayung beda pun aku entian sungguh ku sayang ku dengan umu ne menam pap ade ne de dayung tersen pagi terpaksa memasen ra minan ade sen minan persembahan jadi oh kamu sen apa mugago pagi ku gain neg binua kinet neg tampun jua kuntubek jadi tabat na sungkuh na gaeh na tampun jua jadi kelaka bersungkuh sama sungkuh tilah tabat berubi na mawang tampun ongan mai pagi anuti kita dua dapat kelaka pagi kena bos balas yang aku tinan persembahan ni buku menem jadi dangan cerita saya nak tayung seku tayung bunyi oh masih ku keping kamsen pagi ku mari ngobat pikakas tinan kudot tinan ngeriat umbu demandam sen kaisa minan manusia pak minan cara kita adat dep kita lah minan inyok minan siok minan jaruk minan kabe minan kasap minan beid minan pinang belah kisian tinan kai minan manusia mai lalu gain bo seku tayung bunyi tindak tabai ngumit pikakas tebat nek mawang tampun lalu ne ngelihat mpuri sungkuh tayung sanyo sen
Apabila

0: sen, lalu lemak nengrian, lalu nengangen nya nebinua, amunti cara ami nguntai nya menep kai mi kena bus manusia. Lalu sungku tayung ti, tayung iam tayung sanyo ti pun metresen. Lalu wang sen boynya bi mawang tampun ti belajar dengan seku tayung bunyi ti belajar munih ngiriat. Inya menep kai minan manusia lagi. So macam-macam cara nya brian dog nangen seku tayung bunyi tindak sajinya binua bitampun pun selamat pak wabila binua san selamat balati mengumah ahi dengah ahi pinceut na ya sanin memang suka ngumah lebih lagi kita deye musuh sanin tokiti dengan ngumah jadi dah ini tawang da binua mawang tampun tawang merendat kanan merendat ya tawang sen cukup luas memang tanah ne simat jimok tinan puruh padi napa ne senak senaknya was nyawa siti kita senak bidaya menang padi da binua sen ti senak ya ni sidah ngawa dua kali nyawa jadi maksud senak sen natem de pade de jawi de kenang bibuak lagi so di sida de ngawah ngundah umah dua kali ngut maksudna so benua saya memang kaya pak ani sebab ne kaya nya saya kaya nempuan ya kaya pedi kaya beras ha? Jadi ni ketika balas en neg tawang pak ada ni laba raja laba timpong mesu tawang sen tinan balas sing uma genan ibag raja laba ibag nyumak mesu tawang balunya bitampun tintubuk ai raja laba jowo kita kena bus namae tup kena businya minan simport minan bukola minan macam-macam pekakas na sangku eh mani kinen bin ditampun kena bus aku kuti semeda benua kinen kaya pedi, kaya beras, tanah simat. Ti kena kita bersekut pagi, kena dok senumpah ku pagi. Ah. Senumpah ku kena dok sarang sasa, sarang ribut, sarang macam-macam. Khas na pagi kena dok sarang teki. Baru kena kena bersekut. Kuti raja laba. Amik kaya peduli, amik reman daging ku apalanya sen. Jadi sempak-sempak laba pun nyanak lagi. Ya, selain daripada tibu na sibayun kata daseng na laba sen pun nyanak. Pak wang pada bisempak pun nyanak sempak laba sen. Menangnya bitampun kita bersadep na pagi tulah kena dok sumpah kena sarang teki. Mai mana lagi? Bai tuhai binua bitampun sen dok sarang sasa tatah inya pagu dog sarang macam-macam kayu subilah gatu sungkoy gatu priuk gatu jani ramin semua sigannya tatak sigan pagu juga tetapi pengen bala binuas en dog sarang taki semua sungkoy de tanah jadi taki mung dijen lagi nya pi tampun dok senumpah tayung da binua bilayat musen lagi ita cerita negatina kisah na nya bi tampun dok sarang teki lagi ngin balati kena bus raja laba raja laba da beginan ibag ya so binua sen dok sarang teki mung ini ngilamat kai dapat semua jadi teki mati tanak sungkoi pak naan suka teki ada boh ini nama nama sen ganan ganggam asau na puog na sayang dengan anak bina suburek anak sen dadari biganan suho dadayung biganan raden jadi gan mada anak sen kebos so gatu atu simpon lalu nanek da atu simpon tanak na sak sungkoy pak teban na muhun keti na gramin naan semua jadi teki sekai sapat sabar. Ang api nya nanak aplaman ka ang beri kabon tanak nya sungkoi semua jadi teki. So belanya ti papak lalu buhu binuasen. Nyap mengenai ang tampun jua. So buhu nag binua juho. Buhu nag daro lah, nag jengkak lah, nag magajak asen. Ahi lagi kampung-kampung. Tinan balati buhu mega mengenai ang tampun jua. Binadap dog sarak teki. Kaina teki tinyarang memang kai sabar. Jadi ketika si N pun ada ni naman tu, mentag lagi ni cerita ya, cerita si N pasalnya ada sarang teki si N dah binua bawang tampun. Ada ni naman tu dah biganan luweh mang basung, ada kasung na. Kasung na si N, babar ngangkang teki. Alu amatan du ngangkang teki, berupagi ngangkang teki, jadu baji belanya benua menang kasung luweh mang pasu sen babang kang sona belasen kita bos kasung sen mungkin ni daripada sebab belasen dog sang teki pun ingin belasen kita bos kasung sen lagi ya. Jadi ketika sen benua sen motif apa megago sarang teki belanya semua puhu. Lalu ada ini naman tu biganan sunten mangsia. Jadi sunten mangsia siti mentag angain pakramin caling buhu masu mawang tampun ya neg area kita bunan siti area mentu sampai ramin sen caling sen maramin si kenumpang amang amang sukit dengan ayang sukit sen si kenumpang ganan amang sukit adalah timara ayang lebih ganan nyahang jadi teduh wasauti numpang minan ramin jani damatin sen sunten mangsia kinumpak na, lalu nencalik taban ribut bu menek nyesag luwa mua gati lalu nyesag tanang kita darat meringi ramin kilupong ya santen mangsia ti kilupong ramin dengan dengan pala ira irau dengan jani na tungkak na semua ya balan tugu semua ancalik setegal dog ribut dog sumpah lagi lah lalu na nyesak darun meringi lalu meringi tumak badan ya musen buhu keti nak senakan kena kujang calik gaya lagi tok gahat lalu jatuh ramin na ang labak semabang senah kena gaya sengking ya kena ke Isang King. Kira si Jo Krusen lah. Terus en kawasan si en. Labak semabang. Kaya juga masugahat mawang. Jadi. Pabila ni jatuhin. Ramin pun rasah. Ramin si kinumpang. Timaka. Dengan nyahang siti. Pak masa si en. Asau timaka. Ataupun. Ayak sukit seut sukit ginyap seut periburan. Jadi apabila natokain ramin rasa lalu dadu masauti numpak ngenai ang seri laba. Ya. Ain ngenai jadi asau timarati di begenannya hang pun bisue bisue ang seri laba. Benua labak semabang ya ada ni ketika inya labak semabang ti aji ngasung ngasung ngasung balas eni hong hong ada bukasung balas eni ngengkak ngengkak ngengkak ngengkak ngengkak kai ngenai ani kangkang kasung ti kagaunya kain padahal ngengkak manusia kai ngengkak laba ngangkang jalu. Kain balainya bila bak semabang sen je le manusia kangkang ken ngangkang laba. Jadi sikitnya bila bak semabang sen mawang laba semabang. Supi kinen lalu timra dengan nyahang pun dayem adep na menek mesu mawang tampun gaan bedaan. Bedaan yuninya na ameti ngan bilalang bilalo mungti ma mahe. Oh abah mesen pagu kita mering gain nek benua mi ah ga mi mering ami ti luntok nyap selua nyap baju nyap umbe nyap jamu abah mesen pagi mi mati mi nyugon mai cugon balas en selua umbe baju pejin na jalan oke okay. Balati pun gain nek benua labak semabak mengenai yang itu. Lalu ramin pun tunahnya, ramin rasa teteban ribut mahu masuk mawang tampun semerasa. Jadi tunahnya ramin. Jadi sikennya sih kenan suwe, ginyap pejit na mayan. Mayan suwe siti angseri laba. Ah kamu sen ngina ami na pud badak tepud genan mai jadi suwe sen debi genan tepud mayan ang seri laba ang binua labak semarak jadi tabaninya ne binua ngenai de binua jadi ang in amang amang sukit lah nya nyebut na dalam cerita ya suwa nguma suwa kerja dengan binua ramin sen jadi nya sen binua sen suka dengan tuka nipan tuka ku nami lalu setiap kali bidengah dengan laba bidadag inya bidadag laba pak ni ketika amang sukit ti amang tepud lah gana amang tepud siti menep ah pabila menep inya binua pun memikir gago binua sen merak bigawai gawai gawai sawak lah gawai pedi karena kita gawai bine jadi inya binua mamasa sen pun ada wang mekai pagu dengan sukit nyati menel nyapi menel pabila balas sen bidadak laba inya binua boleh dengar tukaan lah dengar tukaan sen sampah inya laba sen boleh juga nyak kurit nandek penjani sen matin tanangnya tepud ataupun sukit mani inya nyugon kurit nandek tataru manak ti pagi kenya binua ti labak sebabang ti dok kenap kurit pai mana lagi binua sen dok kenap kurit ni tihi mati bung tihi dok kenap kurit macam-macam muni ni ngerian puga tuhai lagi bedengah laba dadeg inya jugon neg sukit sen kibayu genan sukit lah genan tepud genan boleh jugon inya belatanin saja tok ramin buka buka amang nebo bala umbos sen mos jani nak dedag laban tim puli tani naja aja aja maninya benua dikasih kita romanak tapi isin yugon tanin pagi nya benua tidok sarang tani semua balanya pun naman tani naman kubui naman mesin pagu kali ketarun tuka sebidengah bedada ginya benua lagi suwe pun meneg tanang ninya jani sen kena tepun sen ngumit dedag dep kemang suwa ngunak tuka so nebi dedag lah pak masa sen kali ketaru inya dengan labas bas tebat meneg kerangan sampah inya rami inya bedadag kain de awar dah kerangan laba bahas tapi ini dah ada ginya dugon suwe tematin negara sukit sen bolehnya nyugon turak aja. Teban nemering mang ti dadak tataru manak. Manehnya nyugon turak ti pagi nyamin labak sebabak ti. Dog kenam turak man. Jadi muna lagi nya semua naman turak ti kadapat kerja kadapat mani. Baji nya dengan sukit dengan emang dengan ayang. Ya. Jadi nya pun bigawai ngawai ngawai bine. Jadi ada ni naman tu nya nak wang ang balai. Munti kita dengan emang suwe sen tami dan pagi wang kita begawai kita kenyap aseng timara siti ataupun amang bala sukit ti ini cara na mungkin mata begawai ngancak ni dayung nyua inyok nyua kabe kuanami kita kudok tuka atau lancar ang kenang semang semang buruk untuk naah bala sen lacip kira ni ngarang mungti lah ni ngarang kudong nyain kaya dengan bangkali dua inci sen lah tu inci lebih kudong nyain kenang buruk semang sen semang nenyan nyawa nyok nyap nyaminan cawat ngetaku sani minan semang buruk. Lalu begawai nya bingare amang sukit pun tabainya lagi amang teputi padanya kena ada tempang awah pengen dayun supaya dayung sen sinyua nyok sen kenal muna lagi begawai nya ripu rami lalu dayung sen luah nyua nyok semua nyanyep ya taranya tok amang sukit nyenak belanya ngelap mang sukit dah tinya dayung ranyu gori nyok ngelap sen lalu keluluk inyok dengan tuka murid baba timaka ti lalu timaka kebus jam sen ti macara pingebus amang sukit dabi kenan timaka angapin kebus ang labak sumabang dog ningkasinya sebabnya benua menang babai siti kasih kita amang siti ngamin sinumpahan kita kenam tani kenam kubui kenam turang ah ti kita ngerjaan tayung seku si tayung bunyi laba ibek si raja tawang medak bitampun ahi dan ah abang kemut sukit manguli penglima kita subunan mawar tanen sejarah paling timegah.
1: Seandainya matinya kita mekaping tanen sukit Mang Uli, panglima bidaya kawasan Bunan. Bakamit abi andu dengan jam desama, kita ara kaping apa de kedua tanen pimangan sukit. Bakamit canggih kita minggu bau ya. Dengan seen, kucap selamat bingara dengan selamat bitingkah.

0: Ragu ada mana pada keluar dari res ragu ada dan kena ada maden ka sebab nak takut sama-sama kedengar program tanun nga lagu asal lah program ada dong atur nga doga peruah beda Mildred Anin ya. Okey jadi ya tak kita 20 minit tinggal bersama di drama segmen ngancang peta tadi ngara mati. Terima kasih kerana program ini jelas bagi bersama kita di DYFM dan Bidaya DJF in the house nak ngapu korang pri singarem.
1: Program Nain Muai Birami NNB 2026 ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Uma Bahas Sungai Asap Laga so 20 ni nog 20 taru Ogos 2026 Bogo aktiviti ogi bungatul di koda acara kemunca konsert Nain Muai Birami NNB 2026 ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai Jolly Jengan Roslina Bilong Wat Rock Rosie Mila Duo Gabriel Mawat Makomut bagi penampilan khas pemain sape di umur Bongdosawa Adrian Anji Robert. Doi dapat ningat konsert secara live Mak Bidu. Ingat dapat ningat so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 muai.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adi bian anak berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngedatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Okay, jadi jam tadi sudah madin dengan pre ini dengan pukul pre sing arum ya. Jelingan atau mendekat benar-benar program tak yana segmen ngancang peta tadi ngarap mati. Terima kasih ke Sopri gadi makip sama ngaku setelah taruh jam sok ngap pukul 6 Sungai Mendo Tejah ya. Jadi harap so pertama ramen dengan ragu-ragu di mukodok pramen nanti mukodok mainin Sopri di Sungai Mendo nekang ngarap mati ya. Okey, jadi apa guru so ngapukor pre-IT atas sama-sama daripada keringah agah so pusat berita radio Kuala Lumpur. Dari pasana, doga peraman dengan bersama ngapengaruh nami di drama segmen ngarem power neka ngapukor semang dua terp ngarem. Jadi di pasana program pangka segmen semang dua enam lagi bersama ngasopreng neka ngapukor enam isan-isan sepagi. Okey, ragu sekasan so DJF yang sampai dengar mati Eliza Suzina jobeng ke ripasana Jose Marie Chan Beautiful Girl. Jadi negata benar-benar kujukan selamat dengar maka sopreng. Salam Malaysia Madani ke damai ke sopreng.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansor berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansor. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaiknya, segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB Terengganu, terus memperkukuh usaha membanteras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu, Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB, ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologi bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: PR SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibawa oleh pihak TIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama PR SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan TIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah. Mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza. Jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada. Mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, rukun negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu disifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Luar negara, Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Noting Ngesua 2007 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Betawi, Perdana Menteri Mansang Penyita Andu Kemerdekaan Ngangibar Jalur Gemilang, beramah pemujurui sebah adi Rumah di Padang Pahlawan Melaka. Dalam pengenang I Perdana Menteri Kedaat Nang Ngerada Adakah Senyebut Laungan Anak Pak I Keren Tiap Rakyat Berguna Ngisi Kemerdekaan Ngejadi Bangsa Adi Maju Mujur Ka Biut Martabat. Nostalgia ditipu rekamat pemujur ismena ke Dokinyam tipu Perdana Menteri Dok Majak nambang motokar Nash Rambler Custom Convertible Semang Peri Rumah Perni dengan nombor register M4442 nombor plat dengan motokar adi sama dah pakai bedah yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj tipu mendek di Padang Pahlawan yang kagah tipu pemujur is kan ipari so London dengan 26 Februari Suas Mempi Rumah Perunam Anu Tidum Siarah Doks Unsur Seksyen Dokumentasi Nga Penerbitan Arkib Malaysia.

0: bersama Dokoi dalam segmen Ngayong Tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih anak kai.
1: Sabukur peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Nadi saya Melton Joneng Ruruh Atin ku Teman Tadu Perni Minat Repas Pukul Peri Singar Sama Ngarum Sama Dapat Dengar Tadu Dalam Segmen Ngarum Power Bisa Mengaku Cura Berdegas Di Celala Jadi Bisa Mengasuh Pro Bitu Itu Jam Di YFM Media Namun Biasa Dua Pro Pakai Gerumang Sebab FM Di 06.8 MHz Di Kuching Dan Gerumang Sebab FM Di 06.7 MHz Di Serian Harap So Perengan Tadu Membuat Senang Repisi Perengan Di Mahmian Station YFM Media Sepen Ngumite Jai Dalam Segmen Ngan Cang peta Madin Picu Udingi Berangan Bisa Mengaku Dalam Segmen Ngarum Pewenta Iyat Ngarum Ati Ngarum Andu Senin ya Semangju Anuburan Ogos 2026 Ngakum Negah Iyat Berangan Sabah Kunang Madin Nati Kedai Iyat Pia-pia Jeremin Aron Sambil Kedingak Ke Di Kibarang Kian Ngan ya Di Kip Sama Ke Di Gimian Station Wi-Fi Bidi Harap Picu Praman Neka Penebal Segmen Ngarum Pewenta Lepas Ati Terep Picu Bisa Mengaku Ragu Ragu Di Madung Sediaga Soprag Terep Raman ya ragu-ragu di merosak dengan soprog supaya tidak dapat sama-sama kini dengan gas ngarem pukul semang suku singarem lepas nak terhadap cu dengan di drama program rock ngarem mati namun biasa program di dopruah barang ngarem pada Senin di YFM Media lepas program rock terhadap cu dengan peraman adap tak neka pukul semang dan ngarem supaya terhadap sama dengan automasi YFM Media pukul semang 2 neka pukul 6 isenisan sepagi supaya terhadap sama dalam segmen Makat Karimu Hasan ini berlingan susun untuk program tapi itu jam tapi sama ia dengar mati harap so perengan tapi cuba bersama ke hendak kapan dengan segmen ngarum pun tak nak aku kurus mengedua strip ngarum dengan nak jatuh tapi cuba bermain adapta dengan ngar ragu permain so Natasha Jagu ngar aku didan bunga andurami di YFM video RTM Kuching.

0: program Nine Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatul di koda acara kemunca konsert Nine Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 mumi. Jak sama-sama atau girami Nine Nemuai Birami 2026.
1: FM di 06 pendik MHz di Kuching.

Raga Brahman tadi dan Noga Pengen Rindu ada Dr. Barbara Dino dengan Patricia Romanso Praga Barangan Nadia Bestia bersama KDY FM Video RTM Kuching. Terima kasih ke dengan Nadi Muran bisa mic eh dengan Ramati dan berisi perhatian tadi kita sama ngata di live Facebook ya sama ngaram tu Ronald Dennis di game sama ngata dengan Ramati sama tugas DJ dan semua geng-geng awah dengan ping-ping lagi harap semua sihat selalu senin. Terima kasih selamat ngaram ke tu Peter Kilan aku naga by Nela ada minta ragu bunga Anurami di bawah main deja ya sama ngaram aku naga sama ngaram tu Nurul Atika dengan Tajay Saritan sama ngaram ke semua tugas DJ salam damai dengan Masra Seraru dia so perbina setia WFM dia dikit-dikit saja abra geng-geng awah emitik ragu ruru hatin kok dimba ke tak main teja so Melton Joneng terima kasih ada so perangan-perangan ya semangat ramka tu Vincent Tagau tu Nenek Villa Yuli Joneng dikit-dikit bersama ngata dengan ramatik di WFM dia. Ya, terima kasih kepada Kawi Cruz. Salam yang saya berdani. Kesejahteraan dinikmati senang. Aha, terima kasih ya Kawi Cruz. Sama siaran buat DJ kesayangan WFM dia senang tetap di tetap terhormatin. Bertemankan DJ Lala. Saya sol peragah tugasan. Dok ngin dengan mati. Dok ngatur, ngamujur ya senang. Eh, minta ragu joget. Ragu joget, ragu beria senang. Dengan peraman sopra kepada ragu adi dan anak darah ibu seninang ya dengan teruk sopra dikenal ngadapi terima kasih Kawi Cruz semangat juga teruk Ji Chun Foh adik gigi bersama ngata ngara mati di YFM BPD ya. Ini adalah dengan tindak kedah sebuah pesan sopra dengan tadi gigi bersama ngata di YFM BPD RTM Kuching.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rebisi diremin Nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak Nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pontah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan samun kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Regan Brahman so Michael Lemban menam erti di 50 minit lepas pukul peristiwa semangat dalam tujuh sopuk berangan dari BBC berangan Adi Meran Mian Station YFM Video RTM Coaching semangat dalam diri anda James Pengiran terus dengan Paul Sekin dari Gip sama ngata ngaram hati ya nang ujian kuasa terbeda ngaram di senin terima kasih semangat dalam terus Derek Asen terus apa terus Kawi Kurus aku nak ke Rachel American salam manis sos hiburan senin terima kasih Rachel semangat dalam terus Veronica Sen ingin salam turut beramadis ayu tuak semua digiriki sejarah oh harap aku pagu dah pagu manupat ya sadah melara seninang ragu potak otin ada demetik pada dengan Veronica Set aku nak ke Kurt Irvin lagi ke bersama ngata ngaramati dengan tekan sofa muni sama mengarut DJ dia serta semua ping-ping station radio wifi MBD ya. Ngenyam-ngenyam selalu terhibur kaping lagu dan main pada DJ kita Seninang. Terima kasih. Semangat ramai terhadap Joseph Sendop terhadap Ruth Meryl. Semangat ramai DJ Pertegas. Dekat-dekat saja abang pernah setia YFM dia. Salam sehat ceria. So aku sok bung beradau kupuk segong singai. Dan terima kasih Ruth Meryl. Semangat ramai terhadap Emily Lee Cham. Manigah DJ Pagu Gaya. Ucap selamat mengharap dan semua balapan keping station radio YFM dia. Harus semua sukses selalu. Salam manis masuk betong. Kau ya, terima kasih. Terus dengan TM Lili Cham semangat rumah duduk lagi lambit pankan nenek Fila sahabat tugas seteruk DJ tugas ngaruh mati minta lagu Jobong Dimu lagu pahit nuduk suap baramadis pengoma Ju sama El bayar anak sukun ku gaya seninang Ju nuduk suap baram fan club semua gerinas sebab dia sopak kani terima kasih ya duduk semua kapankah nenek Fila adik-adik bersama gengatak ngaramati di YFM bida semangat rambut jodoh Vincent Tagau semangat rambut jelala dengan para geng-geng awal peminat YFM bida harap sihat dengan rambuti minta ragu menam atin adik muka tak main di cahaya namuran tak muka main ragu menam atin harapannya ragu adakah menyangat menam atin ngaramati sama-sama tak beraman sama-sama tak ngibur atin tak di YFM bida semangat rambut jodoh Chanem Gagoy adik-adik bersama ke ngetak di YFM bida RTM Kucing anda beringan mari nanti jam tadi sudah 52 menit lepas pukul peris ngaram pukul semang sengaram atau ada apa sama-sama kita dengan kah sengaram ada 20 perah di YFM MPD ya berapa setiap semang aku cuba bertugas di jelala atau cuba mana ingat aku bermasa Paul R dengan ragu di dana Pota Otin.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuak sodak, ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mo kon gitu ya. Adi, itu ya, mo tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ni. Riu, nya mo ni di, bom makung bak ku ti ngujit mu sinai di no ni. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering nanti dia.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti ya, kau nakot, mau nak lihat, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku ponu dia, kaki aku guyu ponu loi, tonggon ponu aku, no aku gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku nih, shol apa leh? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dia no ni nang tonggon ponu, apa enggak push kati push kani nyujuk kani bojang. Pokoknya, itu aku tahu kau sebenarnya ni. Mau rasa menang, dah dapat. Nang dah dapat. Aku bukan ni. Aku tidak pernah terima. Aku Kristen kau gigi pakai. Dah keberani ni. Kamu mama, ngah tak bohong lagi ya. Iti tidak lihat aku ni. Cuti aku sih nasi diku. Itu aku nang memang mau temabuk. Nengah mau tua dan mukon ada doh. Ini tua terlebih no aduh. Mesti gaya ti. Asa bubuti mau bohong dan kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
2: Mak tak bawa motor lemah buk, bahaya.
3: Street fire, ngapain kita rock the YFM gerak bersama.
4: Ingat suka lagu itu?

0: Atu ragu iti. Kaninga dia ngojit ragu-ragu demuti.
1: Maya saat peluang, kedengah.
2: Segmen ngarbuan. So, pukul pisarem dan pukul semanggu setelah ngarem.
1: Terus ngojit pakai gerumang soba.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 06.2 MHz dan kawasan Serian.
4: Pukul simang singarem. Semangaram kasala Malaysia Madani wisamah ngaku junala badi dermagah dog peruah so YFM Bidia. Dua projek deribok projek transformasi sepah pasar RTP 2026 di kawasan Cepak Bintulu terima penita beranya RM300,000 yang katuh takah PKK Sepimudah Ratus ke infrastruktur di Sibiu. Adun Cepak Iskandar Turki Kidanang RM200,000 dong nitah yang katuh takah Dewan RPR Sibiu ke RM100,000 dong nitah yang Miki Ran Kampung Sibiu adib kait dengan kerja bedak bigatung Ran arong 30 cm yang ngurang risiko ubah. So, dua projek anak dok harap dapat katuh penyebamai ke atas ramat rakyat di kawasan anak kedak so netu PKK Sepimudah ditakah adik kena. Aik dan sesakati lepas merawat kata pak projek di Bintulu. Industri kreatif kapital kerja nemi DKS nyedia peluang kerja bak menegah kuka ekonomi bauh di Sarawak. Gabit Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif Kak Seni Persembahan Sarawak, Dato' Snowden Lawan Kidanang sedua pita kena menegah kuka peluang dagang inovasi Kak Nilai. So Industri Kreatif berang masam pengisi derem reis dapat do peruah Kak Dopinandeng Kak Takah Global. Nga ana ayah nang pita kerja nemi deh tiak dapat bergerak sadi pabi guna bikembang beramah nga pengubah jeman. Ekat anak sakati tipu kuka simposium pimiang kaum kerja nemi Asia Pasifik Pata 2026 Bepewet Forum Adipat Pendidikan Derem Hospitality Kak Kerja Nemi 2026 di Kuching. Simposium mana terik penyesuar lebih 100 delegasi adip kait dengan Nakskura University Derem Reis ke Sepah Reis ngera adi ngusa industri samun berang masam pihak adip kait. Buk Mawar Astana Mekar di Jiwa kidaan nabi kait pemudip nilai kak legasi Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi samun penurai jadi dayung sine sewen ka anggota masyarakat. Menteri Penyebamai Kaum Dayung anak-anak ka Penyebamai Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kidanang penyeruah bukana ngen peluang ka masyarakat yen ngaten ayah. Kedak so nilai di dokiren Staden Pemudip Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah ina kesederhanaan, disiplin adab, ketabahan, kesetiaan, keikhlasan, kak kejujuran. Ayanang nilai anda menegah dokiren so pinurai jadi sewen yang di petua negeri Sarawak samun penyerindui di rakyat. Minat i dalam pendidikan awal nak kendek negap kaum dayung kak penyesua i dalam kerja penurung menegah dok pinandeng. Datuk Sri Fatimah dan sakati tipuh rami mansang buk ana di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Integriti guna dokasan derem tiap takah pimudip samun tadbir urus penyekembang reis kak pitak sukan. Panel penasihat politik, ekonomi kak sosial Perintah Malaysia, Profesor Dato' Paduka Sri Dr. Tun Zah Muhammad Ridwan Kidanang, integriti sukan guna dokasan kak pematuhan peraturan terima penetap kira ngat kuka kak semangat kesukanan ngat deh kira pimungan. Peserta biguna deh geruak samun reda di penyederas kak penyeramah masing-masing. Ekran sakati tipuh kuka pitanding slingshot tertutup Sarawak 2026 Piala Yang Mulia Profesor Dato' Paduka Seri Industri Specialist Dr. Tun Zah Muhammad Ridwan di Saratok. Berungun mai perpatnaan peserta so mai tibaran suat temit parat derem bitandingana. Muhammad Ismail Moner so SSC bungin jadi juara kategori individu ke kategori sharpshooter dok menang pada Daus so sniper bungin. Ingat anak ati ada agah so YFM Bidia dok nyusun pada Syarifah Jawiah Wan Abdul Rahman ke dok nukar ke Pimnyo Biata pada Vic Mo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat senggaram ke Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lagi peramat dari Dr. Bahan pada RDMD Ben Ni John Asong Bicinta Tepan Tak Madin Semarima Minat Repas Pukul Simang Singar. Terima kasih di barangan Adi Bersama Okay Dari Bisi Beradingan Tak Di Awal Facebook Repas Hati Atari FCU Peraman Ngah Program Rock Pankah Program Medok Peruah Di WFM Bidia Berang Ngarem Ano Senin Dok Perang Ado Susun Bedak Penerbit Marceline Gansi Ngana Jak Madin Atari FCU Ngah Program Rock Kau Si Di WFM Bidia RTM Kuching.

18 and Life ragu adi Dr. Ban Medas Skid Row selamat ngarum beda peringat tak Pramon Drum Program Rock di Minggu Ati. Terima kasih ke super peminat setia Music Rock amai mengkutung jam ngan di ngarum ati. Jadi aku minta isa super dapat Pramon ngaku neka menebun program.

Ibaran Adiso Los Angeles aktif sesuai semua perimai perju bad English ngeragu when I see you smile ngeramati aku gini dia bergeragu rock klasik jadi mampuan ku nang bergerak peminat rock klasik agi praman nga atak kejame atak praman ngeragu adida loving you too long so jagged age UK.

Rago didn't run to me so there tibaran so Oldham, England. Jadi ripasa tite atau repraman gengat tibaran rock so Malaysia, so Indonesia giga. Jadi maya di nukas siaran ngan amaya kupuat nang agi dingi ngan adi kebabu bayu munos. Rago ani dingi reku pruah ripasa tite.

Ibarat adik kadet ada pengarah GET ngah ragu pertama dan terakhir. Kas bayu nanti cahaya ina ragu so finalist adik dan lahar cinta. Nemun adi agi kunyebut teja aku agi ke nyitia ragu so tibarat Indonesia. Adi ina do tengah ragu so Ika Christie nyanyian suara hati ngah yang kunanti.

Penyanyi rock Dayung So Indonesia Ita Purnamasari ngaragu biarkan. Jadi So Inka Kristi Meh Ita Purnamasari Mehga. Jadi asa dengan penyanyi rock Dayung So Indonesia Adirek Pramanata Aripas Ati Kajet ya.

Okey, pari dengi Praman dengan penyanyi rock dayung so Indonesia di Red Praman Nata Ati Ina dua tengah ragu. So Poppy Mercury, Badai Asmara, Saman Bukan Aku Yang Kau Cinta.

menerima atau medi penerbun program ta ngaramati harap so pergan berperama dengan ragu pemain ku di minggu hati. Dia kembut berapa ringgit? Nga andu sama jam hari sama minggu bau. Selamat ngarum. Bye-bye.

Ragu Ramadan dari Dr. Pamela Roxy Iksi dengan ragu Edidana Setia. Pramana Sopra Kerapisi Berangan Adi Bapak Setia Mian Station YFM Bidia RDM Kucing Bapak Bisa Mengaku Juri Barber Tegas DJ Lala di Jawa Discussion Tak Dalam Segmen Ngarum Puan dari pasati pukul 19 serap ngaram dengan biasa tidak dapat sama-sama kedinga automasi YFM Bidia ngenak jadi ngetah bucul Pramana Dapta ngeragu Pramana Sobelaji ngeragu Diden nyayangmu.

Raga Brahman tetap bersama ya, tetap bersama ya ngak di YFM Media. Terima kasih di perengah Rabi Bisik dengan sahabat kena madinati kedai era kerja ya. Berdengan tadi kerja Chef Ngara madigi kedinga ke ngermati di YFM Media sama-sama tahu Brahman nak apa nak segmen ngarompon tak ia nak ngara maati ngara merusenin semenjuk berano gas 2026.

Ane nade jara ke Brahman ni tu mana? Ngah Brahman so praga revisi berangan di bersama di WFM Bria RTM Kuching. Dan untuk yang berdengar, terima kasih kerana segmen dengan rumpun tak. Terima kasih di barangan ya. Lebih siangan di beberapa bersama dengan KDYFM Media. Bisa berapa mendengar lagu So Black Spider dengan lagu Didan Rahsia.

Ragu So Black Spider Rahsia. Nana abadingan. Adam datu eta rende ka penaben segmen ngerompon ta. Ragu de sasa nama masa prag ragu so jeni abu dem de tu i ngana beringan aku jawab tegas di jalan selamat ngerem ka so prag de beringe ta de bekan aku bertegas. Saya berkata pak sentiasa geng so prag berata semangat ngerem. Bye bye.

Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungguh Pun Moh Ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen Suang Dua Nuam. Pai puas ngojit ragu segmen Suang Dua Nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul Suang Dua Turup Ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.gov.my.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau birami Nai Nemuai Birami 2026.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh peru saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: ibah jalo gemilang di borik ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat petrotik.

Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemai moto di juwit re'e nyelke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati sok RTM.

Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sebuang dua nuam. Paya puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Dok utusok, angkah dok layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ut kesong, angkah dok layat musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wat ka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

untung adi bergantung sok pelaboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mitek bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong dai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i bepaut nga saloran nga seng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Saman ngera adi bian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngedatu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: masak dia beli inyua toru setengah orang ti inyua obuak lepas tu tato dia betulak motor ti nak pedawan dedek muno pakai pek boras mengkira tong idogem tungang
1: eh ino nangnya ajimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau betulak untuk kata ni moh le motor kata ti oma bat lagi no dah lepas aku cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi peripul limo ku. Aduh, moh obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Deh, patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nge.
2: Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
3: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suak ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu, segmen semang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul semang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i berpaut nga saloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: FM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang, dengan anak, dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan kami, Tuhan, dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa amang kami, Jesus, dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nak kami o tanpa, ngina kami dapat lapa aku. Medak beramai kedekam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengar ne. Kami juga terima kasih lagi nak kami o tanpa, ngin masih juga andu debauh dengan pemudip debauh de kami dan uiti. Kami de anak buah kami, de tunah akam dua ulah gaya nak kami, nyungkapi masih dengan gracia musakam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah kami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan olah bahasa kami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kira akam dan membak dan tempat kami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asyasi inya dan dapur kami dan witi. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam mohon pejawab pikir aseng ami mohon ami dapat jadi saksi jauh akam di tempat ami kerja. Dua senang susah jarak pinggul mah ami tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam mohon kami ada pengirindu, penyuka, penyabar, panti, alus sawang, taat setia, lemah lembut, dengan ada pemintar, dua kami jalan kerja tugas kami. Nisima kami minan roh kam, mohon kami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan kami. Mohon kami dapat mudip dua damai dengan pan adab kami. O tanpa dapat puasa, pisuhun dan berbeda malaikat kudus akam Michael Gabriel dengan Rafael bala malaikat penyaga kami mohon nguntun nyaga dengan bersama kami mohon kami selamat dengan kai adog pengancuh dengan ananih kayuh debek. Amin. Amang kami dua sorga ganan akam dengan kudus perintah akam menegati dengan pingkir akam iradu tunah dan tanah mengda dua sorga pimaan melanganu juga ada kami anuiti nampun penyalah kami mengemi ngampunya ada bersalah dari kami niban kami masuk pengancuh dengan perimpas memasuk ananih lebih baik. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anak akam Maria ada kudus anda tanpa semayang juga kami dengan nyada bidusa itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus mengda masuk tegena itiseh adu-adu ada dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Bunga Sipun pun negar Sarawak Nerton Vietnam Satellite ngah sawat 2000 talpro. 448,546 naan ahli bau register KWSP kiang ahli Madinah ti sindak semang mai pen 5 juta naan. Tebingan Sungai Bintangon jakak kakat ekonomi kapita kerja nami. Selamat sesan kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dias dan Magadu Proaso YFM Bidia. Madin tengah negah, Sarawak Nerton yang bian konstelasi 6 satelit DPI dengan sewak 2000 tahpru yang natu capaian data adibake. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang sekurang-kurang 6 satelit dop guna yang netap di konstelasi dengan sama berhubung kepada capaian data soong dapat adua-dua gi. Ayinang penyideras bian satelit di Sunis Andu cukup berguna yang natu Sarawak dapat pakai data ngarabis ngasi yang pikembang rais. Ayah kerasa kati tipu rami masang platform infrastruktur AI berdaulat Sarawak di Kuching. Setelah raka ekosistem data rais menegur dok biju usok dikembang platform data berdaulat. Premier Kedatnang, Sarawak plan it neta platform data berdaulat adi ngurok penerang peritah dalam di sistem it nyukong planning kapi masang dikembang rais. Platform mana benda berang masam data dapat dipakai dengan lebih terse sama yet nak plan perkembang bandar pintar ke pinjawit infrastruktur. Platform mana menekah dapat turun pelabur seen penerang bikai terut yet ke projek adire dognai di Sarawak. Sungguh mana ikratnang depur data peritah dapat dokutung ke ratus rebis ik penerang strategik ada berkait dengan atus ramat. Sarawak Madinah nanti biar dua pusat data peritah ada masing-masing di Semarahan Kasan Tubong. Tabung penyirikan pekerja KWSP register 448,546 naan ahli bau dalam tipu 6 beran setengah tapru an beran Jun adi badak kiang ahli I sindak semang mai pen 5 juta naan. Penerang so KWSP Kedatnang kiang ahli aktif menaga bertambah ke semang pen 3 juta naan dengan nisbah ahli aktif kada aktif bertambah kena ke 5 banding dengan 4. Ngadeg berat Jun majikan adi aktif menaga bertambah ke 645,000 bertundak dengan register lebih setahun 7,000 majikan bau dengan suku anak. Setelah tanda kiang caruman KWSP bertambah mai poin 5% ke taruh-taruh poin mai ju bilion ringgit dengan suku adi dua sawa ati balik dengan taruh-pundi poin 2 bilion ringgit yang tipu adi sama sawa pekerja. Penerang so opis perangkaan Malaysia Kedatnang kadar ngerak adi meting kerja dari isati ina taruh peratus setekat berat Mei 2026. Nilai market global ekonomi kreatif adi sindak taruh bilion trilion dolar Amerika teman peluang ke Sarawak pemaju pitakana sok penyisuak pemiang. Gapit Menteri Kerja Nami Industri Kreatif ke Seni Persembahan Datuk Senodar Lawan Kedatnang Sarawak bian potensi baga dalam ekonomi kreatif sok semang peri kategori industri nimun gastronomi, kraftangan, media ke fashion. Teberan pemiang berguna tinggal industri kreatif jadi terutin kakak tuket dagang ke inovasi kedak sok kuas pitak kerja nami ke hospitality. Ainang perkembang ekonomi kreatif berguna kerjasama peritah institusi ekonomik pemain industri ke komuniti yang nyebeke bakat. Inovasi samun perkembang ekonomi Datuk Snowden Kedan Sakati tipu kuka simposium belia PATA 2026 di Kuching. Picu Ungaga, projek Anjong Usahawan Nur Islam di Kapung Nur Islam, Kuala Lawas di berga 2.5 juta ringgit jakak kemas ngebran September ati, rebis awal so tipu adidong netap anina ngebran Oktober. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kedatnang, perat praktikal penyuguna kat tepat di betuku berguna Dr. Mitbat dalam pemasang tiap projek saman Anjong Usahawan.
Tiap planning projek berguna bisengan di pat prinsip adekna piguna praktikal atau seramat ka penyeremus. Ayam negara raan arkitek adedok setu tinggalkan nilai tapak sebayu reka bentuk dong netap. Dato' Amar Awang Tengah Kerasakati repas merawat ka projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kuala Lawas. Ainang pemudahana dapat turun rakyat di kawasan anak ngusah dagang sit ka sedang meti sama kapah pasaran produk lokal ka Brunei sama Singapura. Kawasan Lawas Alip Sinek ka Brunei berguna dog temi peluang ia pemaju ekonomi ka penandang produk lokal. Dikembang tebingan Sungai Bintango jakak kakat ekonomi ka kerjanami kawasan sok penambah kena pengekas pemuda ratus. Adun meradong Datuk Ding Kuang Hing kedatang projek kana ina kedah soraka bedak beke Dikembang Bintango diribu agensi Dikembang Delta Rajang Puankah Rada. Projek Madi tadi kajian pembenar sok pihak berkuasa planning reis SPA. Ainang kami perkenungan duduh tender jaka redo kuka ngetebut sewa ati ke projek dapat do peguru ngasewa bau. Perkembang ati dapat jadi terut nyen aktiviti komuniti ke penerik penemi nisidah kuka peluang dagang. Aikah serati ripas mengubah udung penyelarasan jatan kuasa bas pesta meradong di opis gedung meradong. Setelah tanda pesta meradong 2026 menjaga kuka peluang lebih sebaga kengera di ngusah dagang samun katuh penyidapan sop pemenang deratus dan semangpat anu pengatur pesta anak. Datuk Ding Kuang Hing kedatang ngera adi berjua berguna nyedia pengumuman ke barang adi bian kualiti yang tarik pemenang deratus. Pesta nak redong ngatur so 24 Ogos neg 6 September ngabrak masam pengisi bau yang terik pemeneg rebis bega deratus. Ainang pengikuka jimatan Tuanku Haji Bujang menega beda udah pemenu so Tanjung Manis Sarike ka Sibu sam ka Bintango. Bang Rami pesta ramne ina Bintango Powerboat adi meret sebab rismeng di saman di kategori bau saman pengisuap peserta so Brunei nga Singapura. Program Komuniti Prihatin Aktif ka Kompeten Puankah Kompak jadi terut nyet nambah penyempuan bemahir ka kompetensi ketua komuniti di kawasan Saribas. Gapit Menteri Perkembang Komuniti adi jadi ke Adun Saribas Datuk Muhammad Razif Sitam kedatang program anda ingin penerang berkait dasar ke inisiatif berita pengurusan komuniti, kerja penurung, penyihat, pemahir digital sama peluang kerja demi kawasan. Ketua komuniti kena penura jadi penjawit di asas berita ke masyarakat ditakas segan ke berguna bian penyipuan. Perungun 100 duperunaan suap program anak sok debak sepauh ke pusat beramah dengan aspirasi plan strategik pentadbiran Pita Kerais Betong 2026 dan 2030. Tipu program anak grant project seed sepa pasar ada perungan 200 mai permai ribu ringgit dok serahkan jawatan kuasa Pikembang ke Atus Seramat Kapung kawasan Saribas ke 200 taruh per 2000 ringgit dengan ke Masjid Saman Surau. Nggak gemas gap masa put-put ni. Sarawak neten Vietnam satelit ngesawa 2,000 taruh peru. 440,546 naan ahli bau register KWSP kiang ahli madit nati sindak semang mai poin 5 juta naan. Tebingan Sungai Bintango jaga kakat ekonomi kapita kerjanami. Ati dagaso YFM Media dok nyusut mendak Sharifah Ajawiah Wan Abdul Rahman kadok nukar ka Pimio Biata mendak Vigmo Lawrence so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ganda seramai sesan ke salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Krimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, lagu Pimpur, lagu dan pagi ini lagu ada macam pada hari Asrain Temargu dan Hujan Exit bersama dua kai dan pagi ini dan saya kemamakat Kermhas Okuk dan pagi ini DJ Philo bersama dua Rahim.
1: Ya, Amin Upilo ada berpagi ti ada ambil segmen bakat Krim Has berpagi semua hari nomboran mahi 2026.
0: Ya, okey. Pagi anu dua dan anu iti jaya teman sama-sama dengan jeda berpagi dan sinabiata dua pasti tiak dan pukul 7 pagi atau gi kira preminit lagi supaya pukul 7 pagi tiak tersama dengan jeda bar dan sina buka sadung abar dan sina bau dapat wajib dan pukul 7 setengah pagi iti tiak. Okey, pagi kalau biasa pagi saya membuka kerimu khas minjang ngupi tiak atau dua lagi kakar tiak topik
1: ya, topik berpagi kita dah berpagi ti ya pasal perangai ataupun oleh kata manusia ya. Ada abih persahabatan pilo ya. Ini dah lebih penting ataupun ini dah lebih berguna. Duit, keuntungan ataupun keikhlasan.
0: Ya. Mungkin nanya atau bidingan ni tis pun ada yogi boga masam niat lah lagi pimagu lah kadang-kadang lagi nanya kawan makan kawan ni
1: sebab na bidingan ti pilo ya persahabatan ti kadang-kadang na kadang-kadang tubek na memang na ahi kategori na ada kategori persahabatan sebab bisnes adanya bidingan sebab mungkin na kenalan masuk na lagi sekolah ataupun masuk lagi cek ataupun mungkin sama tempat ngenai adanya ada bidingan ataupun persahabatan lah sebab na mungkin aseng na tertarik baik dayung ataupun dari lah tertarik jadi saya mas sebab manusia ti bidingan ataupun persahabatan. Jadi dari sebalik persahabatan ti ada sebab na adanya ada memang na ikhlas ikhlas ya bidingan dari segi pertolongan ke nulung dengan ke ikhlas ke sah upah ada lagi nya ada suka bukan semua lah ada tengah-tengah nya dalam keikhlasan na ngumit kesempatan contoh na manang dengan the retina business ada katanya business partner ataupun dengan dagang sebab menang kan kai dengan nyukung dengan asih lagi nyukung dengan
0: iya betul
1: kan kai dengan the business nyukung dengan business ada asih lagi nyukung dengan artinya kan aku guna business contohlah aku nyua kolomi kan kai boleh dengan nyukung ada asih lagi dan nyukung business ada
0: iya betul yeah. Dari segi no, dari segi bisnes no dengan sememangnya biguna. So apa pikir aku Ehim ya? Semua tak buka bisnes kenang Ibrahim berarti enam buka bisnes kolomi. Asal dari dengan nate de nyukong nate kira enang ia turung promote ke turung
1: tangan
0: turung man ke promote ke ada paling biguna promote Ibrahim. Mungkin ada bukan puan nyeti lagi naik bisnes kolomi jadi ti renangnya dengan de lagi guna. Ogi ingin piutung duduk otara.
1: Jadi ada topik kita pagi ini kita era cerita ataupun kita era kelakar pasal dengan ataupun persahabatan. Jadi bagi kita tingkat-tingkat kita lah individu hidup kita dengan sebab ikhlas ataupun dengan sebab duit keuntungan.
0: Okey, jadi lepas itu ada dia Gana dan Facebook yang dapat komen dan orang komen Pak Sebayu no ada ngejit yang lagu Pibur Sorobin Julai Temaraga dan Mekabur.

lagi bersama dengan aku rancangan Agah dan Berpagi di Mesu YFM. Sarawak target terungan dah. Benar mestelit ada benar sebab sawah 2000 tahun puru dan ngancak pencapaian data dan tegap. Premier dan tuingi Tan Sri Abang Johari dan Openg menang sekurang-kurangnya enam mestelit dok perlu dan mengundah. Ini konstelasi bersambung dan ngancak data masa dunia dapat dok tunah kekal da tiap masa. Yang menang pikungang ngampu setelit segedep. Uang timpuh dari meneg diguna tindak ngancak Sarawak dapat menan data dengan lebih paguh tindak nyukong pemancang negeri. Dan berhenti rimpas majlis pelancaran platform infrastruktur AI berdaulat Sarawak, The Kuching. Sementara sen, langkah negap ekosistem data negeri panduk berselung minan pemancang platform data berdaulat. Premier menang Sarawak ngerancang mancang platform data berdaulat dan ini maklumat perintah dan ini sistem dan menyokong pemancang negeri. Platform ti boleh ngancak data doktinan secara teratur kiberut ngerancang pemancang bandar pintar dengan infrastruktur. Platform ti nulung pelabur naput maklumat berkait tempat dengan projek dari tunda dan Sarawak. Mengenipan menang kai semua data perintah boleh dokongsi neginya ratus lagi pinarang strategik dan berkait dengan pengelamat. Sarawak itu ada dua pusat data perintah senangnya ada semerahan dengan Santuwong. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP ngerekod 440,146 ahli bau habis timpuh beran 6 tok taruh puru anu beran 6 derimpas. Dengan ti kahina nyenek semengmahi penerima juta orang. KWSP nanti menangkahi ahli aktif penyumak neg semuheng penprii juta dengan kihong ahli aktif neg kai aktif ditambah paguh neg rima perprii banding dengan 40 ni. Tauke aktif pan nyumak 645,200 iju tok berandem setaga register lebih taruh 7,000 orang tauke bau wang suku sen. Tipu sen, kahi KWSP nyumak mahi penerima peratus nek tok taruh perutaruh pen mahi ju bilion ringgit. Wang suku kedua sewati banding taruh perundi pen 2 ni bilion ringgit abis timpu desama sewataina. Ngajak opis perangkan Malaysia menang, kadar inya dakai kerja dan negeri ti senincia taruh peratus wang beran rima 2026. Rega dagang global ekonomi kreatif senincia taruh trilion dolar Amerika dan nyugun peluang Sarawak dimaju sektor ti dengan ban bala belia. Gapit Menteri Penami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan menang Sarawak ada potensi bahas the ekonomi kreatif minat semua peri kategori menggastronomi, kraftangan, media dengan fashion. Golongan belia perlu untuk industri kreatif jaji ruang dengan pegatuh keusahawanan dengan inovasi selain bagi peluang da sektor penami dengan hospitality. Namanang pemanjang ekonomi kreatif perlu kerjasama perintah, institusi akademik, pemain industri dengan komuniti tina negap bakat inovasi dengan ekonomi. Dato' Snowden berhenti memasana ngerasmi simposium belia PATA 2026 The Kuching. Selung lagi agak ada berupa agiti. Projek Anjung Usahawan Nur Islam de Kampung Nur Islam Kuala Lawas berharga 2.5 juta ringgit. Jangka siap beran priiti lebih jaga masa tempuh senangnya beran semuang. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan menang aspek praktikal guna dengan perlu tapak perlu dok perhati dan guna tiap projek kiberat Anjung Usahawan. Tiap pemancang mesti minan 4 prinsip bahas ini cek guna praktikal, pengelamat dengan pemagu. Meminta balai arkitek Dato' Tinibu Mun Padang dengan ngecek gaya tapak sebayu mereka bentuk dok lulus. Dato' Amar Awang Tengah berhenti rimpas melawat neg projek Anjung Usahawan Nur Islam de Kuala Lawas. Pengunah Bintangor Waterfront jangka ngekat lagi ekonomi dengan pinami inyaratu di kawasan ti.
Adun Maradong Dato Ding Kuang Hing menang projek ti tingah masuk langkah tinangakat pemancang Bintangor dorongan agensi pemancang Delta Rajang atau RADA. Projek ti ngaban ngampan pengancak pemangan masuk pihak berkuasa perancangan negeri. Namanang tender erapluah wang pangan suwati dengan projek tunah bitagi sebau. Projek ti yang ngancak kawasan ti jaji palan tenan ekonomi dengan muka peluang dagang da kawasan ti. Da berhenti rimpas ngulu kudung penyelarasan Komiti Induk Pesta Maradong da Office Waters Maradong. Sementara sen, Pesta Maradong 2026 jangka muka peluang bahas nek balai pedagang dengan penyua da kawasan ti sekamu timpu pengatur semengempat anu. Dato Ding menang balai penyua era sedia kewenaan da bikoliti dan narik balai pemeneg. Pesta ti era natur mas 24 nek masuk 24 anu barang bahi nek 4 anu barang prii. Namanang pemuka jumatan Tuanku Haji Bujang nyambung ne dengan Tanjung Manis, Serike dengan Sibu nek Bintangor. Tengah cara renatur seningceh Bintangor powerboat dan memerut nek edisi semengni dengan ni bangka bauh ngeban peserta masuk Brunei dengan Singapura. Program Komuniti Prihatin Aktif dengan Kompeten atau Kompak Eretinan Negap Pimpuan Pemanai dengan Kompetensi Balai Penuh Kaum di Kawasan Saribas. Gapit Menteri Pemancang Penyenang Ratus Daji Adun Saribas Dato' Muhammad Razi Sitam menang program ti dengan pedaan dasar dengan langkah perintah pengurusan komuniti pingkua penyihat pemanda digital dengan penarik penami di kawasan ti. Balai Penuh Kaum menjawab jadi penyambung ancah perintah dengan rakyat. 120 orang masuk debak sepau dengan pusat suara program ti belajar dan aspirasi perancangan strategik pentadbiran bagian betong 2026-2030. Geran kahi 250,000 ringgit dok jugon neg komite pemancang dan penglamat kampung da kawasan Saribas sementara 252,000 ringgit dok jugon neg masjid dengan surau. Dan mengenaga tipuna bina calai. Sawak target mengenah 6 buah stelit adepna sebuah 2,000 taruh puruh. 140,146 orang ahli bau register dengan KWSP dengan sedikahi semangmahi penerima juta orang. Tanggol waterfront jangka ngekat ekonomi dengan penemi di kawasan ini. Dengan sen ketiaga berpagi dan susun berdasar Seri Pak Ajoyah Wan Abdul Rahman dengan Rosnalin beda Mike Hansen masuk sesen berita Wells Masa Arti yang kunci Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Ya, dikira yeah. dah. Okay, kerja pakai RTM klik ataupun ngerusu Facebook Facebook ataupun on getia ingat dapat ngin komen ya, dorang komen so apa atau kusi pasar topik meja ngupi walaupun ada taja dan pukul rumah pagi dia pak tapi kusi nudu ingat topik tentang pagi itu yang pasar bidingan
1: tapi ada lebih penting keikhlasan atau keuntungan arti yeah. na ikhlas ataupun berbayar. Ikhlas atau berbayar?
0: Bidingan nanti perlu bayar ke?
1: Ya. Sebab kawan mengada cerita dalam hati beliau ya. Ada inya ada bidingan sebab ne orang ngumit kesempatan ataupun orang ngumit keuntungan.
0: Ya.
1: Ada lagi inya ada bidingan nanti sebab ne ikhlas. Mm-mm. Ikhlas. Arti ne aku ngumit contoh ne beliau ya.
0: Ya.
1: Kan ada bidingan dengan asing dan ikhlas. Contohnya kan ada benda dari Taman Maliha. Mm-hmm. Ada dengan ada telefon masuk Bandar Rial, Kota Semerahan.
0: Jual tu.
1: Oh senu, tapi mu. Oh aku tina da Maliha. Mana cah? Getih lah, ami lepak ti nyep da nyep da Bandar Rial. Demi keikhlasan, kamu sanggup masuk Taman Maliha, kamu driving sampai naik Bandar Rial Kota Semerahan sebab ngulu nyehep kopi O aja. Tapi reti na dah tubuh kamu cuma kopi O. Tapi karena mu tubuh sebetulnya SN mah dah tanang kireng arti persahabatan. Keikhlasan.
0: Ikhlas lah.
1: Kan mu tubuh kerega kopi O baru kudu saja. Kan mu mikir inyo masuk Taman Samarinda nega Bandar Rial Kota Semerahan.
0: Taman Maliha. Nek Bandar Rial.
1: Kutu inyo juo.
0: Ya.
1: Tapi ne demi sebuah persahabatan, ya. Keikhlasan dasung. Sebab ne de paling berharga sen ce amu ne pudingan mu, amu erak lakar, macam-macam cerita.
0: Ya. Jadi marah. Nang persahabatan ini Robis marah lagi sen kupi
1: dan ya, lebih mahal lagi masuk kupi.
0: Betul.
1: Jadi tapi kita bagi ti ini dah lebih penting bagi kita lah. Mungkin dalam persahabatan sen mungkin kita lebih mikir ke keikhlasan ataupun kita dah persahabatan kita sen kita mikir keuntungan.
0: Ya betul. Jadi mungkin lagi ingat pernah ada oboh nang jat lagi pengalaman ingat pasal bidingan niti mungkin mundingan ingat turun ingat kenika dedek dah peningan komut ke ataupun ruasan turun ino ogi gak mungkin de pernah oboh meet kesempatan ataupun kawan makan kawan.
1: Contoh dalam ni contohlah dalam ni situasi pilo ya. Kan kita penuh neglunu contohlah ya, neglunu kita nak sematan ataupun kita bari masuk sematan nak kucing tiba-tiba muto kita kebus de ancah lunu dengan bau
0: lah.
1: Jadi anyap cara kita lagi mana cara kita lagi
0: ram keringan
1: ada berguna sini cek kita telefon dengan kita bateri mobil ek ataupun plug motor mobil ek demi seorang sahabat mungkin dengan kita ada masuk bandarai kucing sanggup ne drive ne jalan lunu ngantut bateri.
0: Ya.
1: Cuma ne ngecas bateri saja. Aku mirip bateri muti titi ragan. Okey, aku cas bateri. Tapi demi sebuah persahabatan, aku nulung kamu. Sebab ne pagi anuti aku nulung kamu, pagi kamu nulung aku.
0: Ya, betul.
1: Ada lagi dengan dalam situasi yang sama, keadaan yang sama. Okeylah aku ngecas kamu 200 lebih sebab bateri 100 lebih, inyo aku 100 lebih.
0: Kira yang ini nurah bikira,
1: bikira, ya, ya, bikira. Jadi dalam situasi yang sama ada dua jenis sahabat lah.
0: Ya. Jadi ateria kakak lebih sahur lagi pasal itu mungkin lagi dengan sahabat ni dalam diskusi pasal topik itu pasal bidingan. Jadi lagi pengalaman yang ke kenangan
1: ataupun mungkin ada ya, kita kan? Pernah untuk dengan kita ada memang tandangnya kawan makan kawan kah?
0: Ataupun kenangan dedik dapat dengan komuter bersama dua dingan dengan kenika. Jadi ingat dapat ni komen ni dorang komen ataupun pukul moy pagi titik ingat dapat telefon ke konti kalau biasa 02-2-4-3-0-2-2-5-0. Again, pukul 7.30 pagi titik tersama ke Jabar. Pasal ini ada bibur dia dua lagu bibur amuk daim BTS.

0: program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayuh dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau birami Nai Nemuai Birami 2026.
1: Pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, sebuah sasa demuti pun abar. Sarawak binia teri ogi nuom satelit odepa dan sawa 2000 tarupuru. 440,149 ahli bau KWSP kiang ahli adin meria sinek semumoy poin 5 juta orang. Tebingan Sungi Bintangor saka gorak sektor ekonomi dua kerajaan omi. Selamat pagi bersama aku Filomena Buang dan Abar Pagi YFM Bidia. Sarawak biniat dia ogi nuam satelit odupa dan sawa 2000 tarpuru dengan nama pagu pikungan akses data. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang sekurang-kurangnya nuam satelit bigunanya danga dengan naik ni konstelasi di sekawata berhubung. Ia nang pikungan ogi satelit odup dan masa dejawin dapat da Sarawak puno-puno pakai data dengan menyokong pemasang negeri. Ia sebenarnya ini serau pasal taja platform infrastruktur AI berdaulat Sarawak, The Kuching. Sementara ini sijaka ngenogap ekosistem data negeri pun obah kitubu ngirusu pemasang platform data berdaulat. Premier nang Sarawak biniat ria masang platform data berdaulat dia dapat nguruk pinorang perita dan ni sistem dan nyokong pingatur dua pemasang negeri. Pakai platform ini perita dapat pakai boga masam data derobistiatur dan boga masam kerja dekoda naik pemasang bandar pinta bayar pinyamung infrastruktur. Platform ini pun dapat geturung pelabur ninga pinorang bikai topat dua basa projek dia dapat ya naik de Sarawak. Pasung muno ya nang ideha so pinorang perita oba bikusi nuduk ratus amata pinorang strategik bikait har pingramat. Sarawak adin mogi dua pusat data perita yenu de Samarhan dua Santubong. 440,149 orang meregister ahli bau kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan tipuh nuam buran de Sibungas, ripuan dan tarpuru buran nuam deropas dan kiang ahliah mebitamah jagin sindek semumoy poin 5 juta orang. Nuna pinorang KWSP, kiang ahli aktif pun bitamah jagin semung poin prii juta pakai nisbah 50 prii dibanding 40 ni ahli dedoi aktif. Majikan aktif pun bitamah ke jagi 945,200 ju sirik beran nuam serapas robih tahun perju ribu majikan bau merejister dan tipuh ino. Sementara ino kiang cermuan KWSP bitamah moi poin 5% jagin tarpur-taru poin moi ju bilion ringgit dan suku kedua sawaiti dibanding tarpur ni poin 2 ni bilion ringgit sentipuh desamah soa sumia. Nuna pinorang sopis perangkaan Malaysia takatnya ada duit keroja ira taruh peratus dan buran rima soa iti. Toket pasaran global ekonomi kreatif de sinek taruh trilion dolar Amerika ngimperuang nuduk Sarawak masang sektor ino ngirusuk pisoa anak muda. Gapi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan nang Sarawak ogi ayu peruang dan ekonomi kreatif ngirusu sumang pri kategori industri, dekoda gastronomi, kraft tangan, media dua fashion. Orang muda mesti ninga industri kreatif jagim peruang dan masang kerja dagang dua inovasi, rasam peruang dan sektor kerja nomi dua hospitality. Yenang pimasang ekonomi kreatif, biguna kerjasama peritah, institusi akademik, pemain industri dua community, dan noga pada bakat, inovasi, bayar pimokat ekonomi. Datus nodan sobat editi takar taja simposium belia PATA 2022 The Kuching. Kita bu dua abar. Projek Anjong Usahawan Nur Islam de Kampung Nur Islam Kuala Lawas de pakai beranya 2.5 juta ringgit saka siap bulan peri iti Robisom sentipu ada bonotap dan bulan semeng. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nang aspek praktikal guna dua topat patut tubuh ngimpi numpu dan setiap projek dekoda Anjong Usahawan. Setiap projek mesti dia nuna pat pun pikara yenu guna praktikal, pingramat, dua topat desangan. Ia puraan arkitek de obonunyo turun padang dua ninga gaya topat si bayuh naik tukuh. Dato' Ama Awang Tengah Sobat Deniti serapas adininga, projek Anjong Usahawan Nur Islam de Kuala Lawas. Ia nang pimuda inu dapat turungnya aku po naik dagang desa dua sodang bayar jual produk tempatan ke Brunei dua Singapura. Ia nang lawas de Brunei dua Brunei patut dia nyupat peruang dengan masang ekonomi dua peraku produk tempatan. Pimasang tebingan Sungai Bintangor saka gora ada aktiviti ekonomi dua kerajaan nomi ngirusu pinama pagu pikuakas pimudaratus baya infrastruktur. Adun Maradong, Dato' Ding Kuang Hing, nam projek inu yerah koda sensijaka dengan noga pada pimasang Bintangor deribu agensi pimasang Delta Rajang Rada. Projek ini adin kajian pengibonar so pihak berkuasa perancangan negeri SPA. Ia nang sekira su omamujur tender saka dia berbuka tuben sawa iti dua projek dapat taja dan sawa bau. Pemudah ini dapat berpakai dan ngatur aktiviti community dua noriknya arwar jubuka ke peruang senyaa dagang banyak debuka kodia. Ia sobatan iti selepas ngubah udung penyelarasan jawatan kuasa induk Pesta Meradong, The Office Watas Meradong. Sementara itu, Pesta Meradong 2026 saka area buka robis boga peruang. Senyaa ada bijua do buka kodia, nama penyedapata ngirusuk pingunek, nyaa ruar, de selama semengpat onu pesta. Dato' Ding Kuang Hing nang nyaa ada bijua mesti jua barang man dua barang de bikualiti ngan norik nyaa ruar dak nek. Pesta ini boleh naik taja 24 unubram moi, nek nuam unubram prii, pakai pengatur boga masam aktiviti. Yang nama nang, pibuka, gimatan Tuanku Haji Bujang pun pimudaganya ada suat Tanjung Manis, Sarikei 2000, Odi ke Bintangor. Kedasan pengatur pesta ira Bintangor Powerboard, de memorat edisi ke semengeni, de morat ni kategori bau, bayar penorik suat ke, nya aso Brunei dua Singapura. Program Community Prihatin Aktif dua Competent Kompak menjadikan platform nama pengipuan pimane dua kompetensi ketua community de Saribas. Gapi Menteri Pemasang Penyonang Community de jagin ke Adun Saribas, Dato Muhammad Razi Sitam. Nam program ini pidah bara ketua community nuduk dasar dua inisiatif perintah ngatur community, kebajikan, pinyihat, pimane digital, bayar potensi pinorik pinomi de topata. Ketua community Nai Duman jagin tiboyan osah perintah dua community de takah dau, dua mesti ogi pingpuan de botur dua bau. Program ini melibat 120 orangnya a suat debak, spau dua pusa, brama dua piniat perancangan strategik pentadbiran bahagian betong 2026 nek 2000 tarpuru. Dan program de sama Grand Project Seruah Pasar bitoket 200 moih perumoih ribu ringgit membesorah nuduk jawatan kuasa pimasang dua pingamat kampung kawasan Saribas sementara RM222,000 ada apa pikutung nudu masjid dua surau. Dan ku ngomong sabar ku basabau pun-pun. Sarawak binia teriogi nuam satelit odepah dang sawah 2040. 440,000 moy 140,000 ahli bau KWSP kiang ahli adin meresinek semumoy poin 5 juta orang. Tebingan Sungai Bintangor saka gora sektor ekonomi dua kerajaan omi. Demetisya Baru FM BD dan penyusun Dar Sharifah Jayawan Abdul Rahman dan penukarkan Sinabau dan Josh Martin dan seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makati Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, lagi Pimpur Pimber, Aci Donadia, Tomargo dan Sapu Tangan Biru, lagu Hassan Udinian, okay, bersama Dukoi Dati dan YFM, Bedia dan Segmen Bekat Kemohans. Okey, parik bersama Doku, Dua Tinaga, Ibrahim dan Pagi di topik tu yang pasal persahabatan ataupun bidingan ini nang ah.
1: Tapi ada lebih penting bagi kita keikhlasan kita bidingan ataupun kita bidingan dengan setegal ada sebab ataupun ada di sebalik ni lah arti nak ada keuntungan. Sebab ne bagi tinggal kita lah bila kan kita pernah ada asesi lah. Sebab ne setiap ada paguh mesti ada the back na. Setiap ada pro mesti ada kontra na.
0: Iya.
1: Jadi tinggal bagi tinggal kita bedingan ti ataupun berayo ti mesti ada ikhlas dengan. Sebab na kan ada banyak ikhlas reti na kailah ada bedingan. Sebab na sebab ikhlas lah ada era bedingan dengan berayo dengan ada contoh na lah mengamik amik dari pilo ya. Kan ada biasa dengan adep sen dengan contohnya dengan adep biasa dengan peluah biasa dengan adep nyehep ataupun biasa dengan adep kelakar sama-sama natau sama-sama inilah kongsi ini dah lucu kah ataupun perkara dah serius kadang-kadang adep sampai adep hanya perasa ada dengan ada. Reti nain ni kononnya timpong lah keikhlasan ada. Reti apabila enggak apabila dengan ada mau sampai mau cerita mau lebih batas lah reti na mau kain hanya perasa ada dengan
0: hal pribadi.
1: Reti na dengan ada persen mau ada mendapat macam ada dengan ada persen mau memang na ikhlas na dengan ada.
0: Ya betul. Jadi kira nang atau mau bisaya ada dengan tino kira nang material jual lagi cerita dengan tino duduknya ada boken.
1: Sebab na dengan ada persen betul na lebih lagi ni kan ada hal-hal peribadi lah, ada masalah. Nanti nak percaya dengan ada menyikat ada mengenai ke cara-cara ada menyelesaikan masalah sen. Nanti ada ikhlas lagi ada nolong lah.
0: Ya.
1: Ikhlas lagi ada mantu lah. Ikhlas beran oh sebetulnya mau mengerti. Aid bukan aku mati lah. Keikhlasan.
0: Ikhlas kita nang lepas tu ikhlas naik itu naik nu do dingan tu doi iri ngarap balasannya nang him.
1: Ada lagi ada segi de beken bila segi situasi beken. Ada bedingan contohnya ada dengan ada berjuar tina berjuar lah baik nyua bunga ataupun artificial flowers itu bunga ada boh
0: bunga palsu lah
1: bunga palsu bunga kertas lah
0: bunga kertas
1: apabila ada dengan ada contoh lah ada pengguna bunga bunga konvo kah ataupun ada kau nya bouquet tap ada pada dengan main ada dengan ada mengacak ada pengunah lah aku doragan 40 ringgit contoh lah 40 ringgit okey aku ngunah nah kudu ngunah nah tundah 2 taruh lah 40 kali taruh lah lebih 100 kan 120 contoh nah ada abis asing ngedep bang ngedep pikir oh dengan aku ti ramantu aku ramantu ni boh ngancak bisnes ku nak kacik lah maju cek tapi apabila kita mayar dengan kita menang tolonglah kawan sama kawan murah sikit
0: mit kesempatan
1: nanti ada berak era adep murah mungkin gain sedangkan adep milih bahan-bahan ngunah nah contohlah kan bunga mengemung nah kek seragam sekian lah contoh kek n 50 ringgit lah senang order ada 2 kek 100 kan mati dia menang tolonglah kawan sama kawan lah main puluh cukup lah nanti dia mau anyap keikhlasan dah bedingan
0: iya
1: amu orang mantu amu bisnes.
0: Mm-mm.
1: Amu paksa mengorbankan ini keuntungan bisnes semu.
0: Iya. Disebabkannya amit keuntungan.
1: Iya. Jadi inya mengumit ini kesempatan. Amit keuntungan berarti. Bukan inya ada nyawa amit keuntungan. Jadi miring amit keuntungan.
0: Iya. Jadi mungkin lagi ingat sempat ni ha. Kira-inang sebab ia bidingan ini sebab ia utung aset so bidingan pak giganya denang keuntungan ni no dapat ngin pimaguh nudu persahabatan. Jadi oni pikiringan mungkin keikhlasan nu iya ga pak keuntungan ni no pun perlu ga terbitan ni nanya persahabatan ni no ni persahabatan ni no sopa iya dingan-ingan ngin piutung nudu ingan. Jadi oni de pikiringan dan pikara iti ingan dapat ngin komen dan ruangan komen Facebook mungkin ogi komen de terima
1: yeah. Time Nur Aziz Azira bilo ya okay. Na komen menang makadak maca yang na mu binati ya. Bagi aku lah DJ aku lebih penting keikhlasan masuk keuntungan sebab keuntungan cuma sementara. Keikhlasan sampai bila-bila.
0: Iya.
1: Arti na dah segala-galanya bagi tinggal kita lah keikhlasan. Sebab na kan dengan de mekai ikhlas dengan de berarti na adup mau puan lah. Oh ni tujuan nanti mungkin nak ngumit aku dengan aku setegang nak era minan aku jadi batu loncatan. Jadi batu loncatan lah ataupun jadi pelampung. Di saat ada masa na susah gagal pelampung. Mati orang senang pelampung makai dok ningat lah. Contoh mengenya dengan payung mah orang hujan nah, bagau payung. Mati orang nukai hujan tapi tempat payung kan puan lah.
0: Oh, kira perumpamaan dengan tenu payung apabila kita susah kita karik payung itu apabila kita senang payung itu kita berkomput tiap.
1: Berkomput tapi payung kan puan payung tapi tempat payung.
0: Okay, jadi the pikiringan ya mungkin mundingan the perlu te jaga benar-benar so keikhlasan dia himia susah te karik dingan de botol-botol ikhlas ini dan joman adin ya so joman adin tedinga soalnya ada berobut-robut soalnya ada aku mesti jadi numun ni walaupun ini dingan de metui ya bidingan tu ha sanggup ya nangnya ini nak bunuh kawan.
1: Kawan bunuh kawan.
0: Ya.
1: Pang dunia mana itu Maria Nurin pula lebih lagi dunia AI. Ada hanya ada tipikat dengan AI.
0: Bidingan do AI saja. Ya.
1: Sampai
0: bilang kau nucet do AI.
1: Timbullah keikhlasan antara manusia dengan mesin.
0: Ya. Mesin itu do perasaan ni. Ya tanda no ni saja. Bidingan do manusia itu atau dapat dari bahasa oni dan pemikir kira oni dan oti dah. Mungkin tu bapa akan do pikir ke.
1: Ya, tapi na dunia cyber tu na itu na 2026 tu na aku ada ni orang dengan jatuh cinta dengan AI. sehingga na sehingga ani ada ani ada ekonominya masalah-masalah masalah dalaman pun
0: ya cerita tu
1: you can AI mengenai
0: ChatGPT lah
1: AI pun bako lagi pindaan lagi sampai jatuh cinta dengan AI.
0: Oh bahaya
1: AI timbul keikhlasan
0: ya keikhlasan sobat pasar bercinta dua AI dia jadi dalam persahabatan ni amat dari dua dayung ini ya dan cara keikhlasan ni dia kena lagi. Semua dari kau dah enam rahim tu dia kena lagi. Dari do dayung itu boleh lagi cerita. Yogi nanya atau bitukar ni buat pikir do pemikiran dari do dayung itu yogi ken sebenarnya. Sebab so, dayung itu ya kira kita nak kira lembut hati.
1: Ya yeah, betul.
0: Jadi dia nanya persahabatan kita ikhlas ataupun untung itu kita Robis penting lagi dalam persahabatan.
1: Tapi na dalam menyebut pasal dari dengan dayung macam tu, mungkin antara dari dengan dayung sen dengan keikhlasan. Tapi antara dayung dengan dari sen mungkin keuntungan.
0: Dayung dengan dari.
1: Dayung ada antara duanya manusia. Percayaan dari ini dayung saya ikhlas.
0: Okay.
1: Aku ikhlas dengan yati asipuan mutin jodohku. Tapi dayung ti menang Aku berdengar dengan Yati sebagai survivor. Ini sebagai talian hayat.
0: Okey, faham. Kita ambil kesempatan.
1: Kesempatan. Boleh berlaku.
0: Ya, okey.
1: Boleh berlaku.
0: Okey, berlaku.
1: And mungkin pura-pura ikhlas sebab ngumit kesempatan.
0: Ya.
1: Mun kerja, telefon aja. Eh, minta aku. Okey, on.
0: Tadi nak okey dah.
1: Mati nak, mari kerja. Minta aku. Okey, on. Jadi, grab nak free lah.
0: Faham. Nanti hantar kerakan Rabi sekarang pasal IT. Hantar ngajit lagi lagu Fever. Aku dah kinaman. So, Nemlia, dua generasi, generation B-band.

0: iba jalo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke tu? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beladi menodak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.